Hello, bertemu baru kita dalam nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku samping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia, uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semua di ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat teperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama aku buah aku berjakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi? Ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedekuna kebuka ya. Tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual di harga RM3. Ngai nyadi ya bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Berdau gitu lah, utai bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya. Bagaimana cara kita berdagang? Jadi ngapa tu China untuk peningal? Lain mimin. Ya ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah patut amai bangga rasanu kok kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliahnya tadi bapalo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50 laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki di kumai sida Uncle Mo. Ya tok tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya. Yang tadi bisi sebuah kedai, kedai mit nak besar. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapak-ngapak pihak deh. Tangianya tadi ngena harba. Tanam yang diri punya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup. Nemu kita take memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya kada gulai ya ba dalam manuak kada rebus itu tadi degaga sup tu manuak nak kena manuak ayas ya nan segi nupi manuak mayuah manuak ditupi ayak kita bernama Uncle Mo tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu ya de protik de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuak tanahnya. Depan luar ya, tadi segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manua. Ya ke manua hidup tu kakunya tadi manua sayat dari empu. Dia kena yang agak supnya. Gagal ya tadi. Ya kena sikit pergi dua perindu pakai nyabala kaban yang datai. Oh yo nama pengawal adik. Di tu aku ada orang tu duduk sama kita. Berenau lama ada nak bertemu. Jadi bisi siti arinya tadi. Datai siku influencer bermula China. Yang tadi bisi 10 juta followers. Orang kenitiah ke ya. Datai yang agak kedai sup apa itu yang tadi lama bisi ninga hari kabarnya sana uji nua mansang agak ndur to jalan ya tamak dia ditau lagi masuk simpang min ama dia bisi meda maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin kok orangnya meda agak influencernya mansang ya nadai ke depada siapa nama influencer tu laban nah segi mayuah aku ngiga bad ini nama ya yang tadi nah segi dia lalai korang 10 juta orang ke nyari followers ya mansang ya kan tadi. Oh jadi aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ku orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ku ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita bergulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap ku Uncle Mo de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi han miak tu miak lelaki tu makai mai tu ngagak review oi mak sia kuah ya tu tak
lunak sekuah tu yang main manis kuah itu tu tentu dah tayar rempah tu kuah manuak dah kena ya guys apo sigi manuak hidup guys aku medak yang ngeral manuaknya di belakang dia tadi dia tetak mana-mana dia belah dia perutik ya semua kena manuak originalnya ya guys kun biak tu tadi ke ngujuang ke videonya viral videonya tadi peningau hari siti nyu terkenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk aku ngege jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang nak surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peningau ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu degagak ya sup depan dua ya ke 20 200 siko manua de sayat de de nakau pemayuh bulunya de de panua ya peningau aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kubah manua nyu habis minta ampun jang kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi nak degi oh anak piak dia ya kami dah lama nganti tu ku sedak ya laku kena nak laku beliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega nak ada kisah kami ya janji boleh ngasai nyirut ke kuahnya ku sedak ya peninga ha nyak tak nyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat kayak ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung kayak mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngak mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita meri review nak mandah kedai ku tu awak ku dah nak datang di tu aku meri kita diskaun 20% nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kan ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jaku ngai laku tang untung mari ku untung nyame tadi peninga ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rota tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujuang ke kemo tu tergagal mati ya kai dai ku ya nyame nda kepengin hidup ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sehari gagal hati ya nah begini ku kita nanti kita mesti kedai ketau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha tentu boleh ibu mendak nenek awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai mai kata ibu atau nuju gora laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006. 2006 berapa puluh tahun lebih 20 tahun kudah ya. Jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina. Pekit main bol mayanya quarter final. Nemu nama tak kena di mayanya peningal. Nadai berpatis, nadai apa semua. Tahu kita ngumainya nyelai. Nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bakal habis 90 minit masa tambah ada beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peningah Jerman menang 3-2 begini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tu peningah dia ada siku orang ke nyaga tim Germany tu tadi mai sitik kertas dia tulis sotai dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat membol Jan Lehmann tu tadi ia jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sifat penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free ku ambil ya kertas hari ya kena seliat ke abak stukian ketinggiknya tadi baca ya dulu pada anggua-anggua ya pala simpan ya baru dalam stukian
lebuah pemain aja tenanya nyipak uliah di tepi asyik peringat. Tekenyiat orang dia, apa korang nama? Utak kena baca nya tadi korang peringat. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey. Kau ya. Simpannya baru. Nya referee madah. Udah deh. Udah. Tahu sipak kau ya. Sipak oleh tepi siapa dengar. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka oleh tepi ya tang bolnya kelalu deras, kelalu laju. Nyuka oleh tepi sialnya tadi. Ketegal macam kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi, lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya dengan dia. Nama sampai kena baca nombor kertasnya tadi. Kaban? Kau orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi, nyak yang mana? Tak, kebenar dalam kertas tu. Kuya peningah. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak. Ya nyak utai ke baca aku. Ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kuya nyak ke buah tadi ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mana tahu pia. Jadi nemu kita peningah. Kertas ke ditulis-tulis nak pensel pia ajaknya. Dililuang orang. Sanggup orang beli. Ngeorga 1 juta euro. Kira ya 4.7 juta duit kita. Sitik kertasnya. Bukannya kertas mana nya? Kertas je cari apa aja tulis-tulis. A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau agak-agak kenyaknya. Nyak muta kena baca ya peningah. Nyak ngenang main bol. Kenyadi dalam tahun 2006, perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dengan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu. Ontario di Kanada din. Tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedua orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dian bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, injen bebasuk kitanya. Ngomai macam perengkau kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas dalam utai ke injen-injen kitanya tadi. Nyak tak kedulih orang. Jadi bisi siku orang kegawaknya tadi. Lebuah kebebas sebuah TV lama. Saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besai tekang duitnya tadi. Peningau. Labuh hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50-nya. Dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah dengan game manager ya. Tuan. Pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu aku dalam TV. Kok bos apa? Ujib kita ke mana ya? Alo report sidak ngage polis. Polis pun fikir apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan pernah di TV tu dalam tu orang nyimpan duitnya tuan. Kanya harta pusaka yang ngai ditemu orang ke dalam tu nasib peningabat dalam gumpal duit nah tadi bisi sitip plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telepon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya korang okey, nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas ambil nak telefon ke gamal. Oh ya, menyak TV jama aku nya. Tanya berik ku ngagai kabarnya ku nyajang. 30 tahun ku dah ku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang madah nyari berketuk ayak kok polis. Dalam TV nuan, nemu nak kini nuan. Bisik empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tariknya kami kak nyuak duit tu pulai ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok ke duitnya
kok lelaki itu tadi peningat leban nama kebuah tanya menyu dah tua nyu nak tingat ke duitnya leban tegut mamai disimpan nebak dalam tibih de dia ama boleh duit nama nan mu duit pincian duit nama kini tepuk dalamnya semua duit 50-50 serah pulai baru ngagi ya peningat ya batik kita tetemu ke duitnya kini kita ngau san kita pulai dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, jutenamnya. Jadi, pelabakku, kita berperindang dulu. Udah lagu terlagi, kita bisik duit dek lemah berita. Kini, kita ada bayar aku, udah terlagi. Udah lagu terlagi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali tu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China ada dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti ku ngiga cerita hari India bise. Bise udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita ku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bise ku dah ada baca aku. Bise mega bedau dah baca aku. Disimpan ialah aku baca. Bise leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Tak kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragaan tadi. Bisik tak kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke nak untuk ragak dia dengar tai nyak dia beli siku lelaki. Di Hubei di China din, ya bini ya ngau tiga ikut anak nyak tadi. Nepan bilun malam hari Hubei tu kat Mansang agai Guangdong sedak tu. Bilun pukul 11 malam. Bilun kepenudinya terbaik ngagai Guangdong di China dia. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadik. Jadi kami sebilik atau aku bini aku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kala nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak kuntik nyabak minta nusu minta semua. Ku ya peninga lelaki tu. Alu desa duang apa ninga bisi orang madai nak dengan awak nyungal. Ni buah nyaduang ke nyanai dengan awak nembia amanya nyabak. Ni ku ya menyabak. Ku orang peninga bisik ke ngambil bisik kena. Nyak mah tadi ya ngenang siko lelaki siko apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jiupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu yang madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya nepan birunya dia beri ya online laban bunyi koyanya teri aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebilik anak aku tu paham diri yang nyawa yang nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peninga jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa aku orang bukai hanya tadi hari menua China anak dia kongal kita yang sudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki okey Turki ni sebut dia tu Turki ya. Di menua Turki dia peninga aku dekat ngenang siku orang ya ke ngempu pengawak kenyalai area orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya umas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang ke datai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerjanya tadi di jamaah orang. Okey minta jamaah orang tang yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamaah de bukuat de palau orang. Bekeni ceritanya dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar. Ia tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau pendengar, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya. Awak ke bos ya, boleh mantai ke pemedia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemedia sati. Ama bos ya pedih hatinya, palu maku bos, nanti non nak puas sati, palu orang ya. Ya, dia no Hasan tu, boleh penemunya pendengar. Jadi ya, okay, nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya, dia beli baju ke tebalnya, nasi gigi kena orang boxingnya, kena orang lindung diri, hari kena jamah. Dia beli helmet nasi gigi, helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukuat orang. Jadi belalai dalamnya ya, mua tadi dikurung mana-mana ngai korang bukuat mua. Cara ya tadi, siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyuka mandam mukut utainyo ngerginsa nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusuang. Pukul 10 bisik kusuang au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yang ngetat ke diri.
ngetat kendiri di jamaah. Jadi cara tadi peninggal nanti nyemak orang yang pedih hati, siapa pelanggannya pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggannya ke datang agak ya, semua ini indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ya. Lebuah yang bertanya, okay ibu, sebelah nuan nyamak aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku bukan nangkat nyamak aku, aku ya. Nanya gino, kata aku, pedih amat hati aku dengan lelaki aku nyak. Asuh kia ngai, asuh kia ngai, ti, aku ya. Nanti, nadai undang-undang dunia tu, habis ya, bangkar mua lah baku. Kau ini tua yang peninggal. Tu ngujuang ke tak awak nanti pihak ni gamak laki nuan. Suara indah yang peninggal. Alu dengkeh ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap aku tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh benar, ini tua yang peninggal. Nyamah ya, ni kemukut, ni kenendang. Nganit nak tahu ibu, au, nak tahu mangkil au. Bukut aja aku ya. 15 minit. Tak nak kalau datang 15 minit kau ya. 5 minit. Alu lah. Orang Indo kau nak nakal berbukut. Ya, malam-malam berita kita ke sekali tu peningan. Terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malam berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Merib saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali tu. Sama-sama berpindah dalam program malam berita.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket penasir tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Ianya berkawal dengan pengerami ke bisik diatur di Kapit. Jadi awak ke hak terah lagi didingar. Hanya lagi kita nemu penerang kesilat lagi. Bulan kau pukul program kami nanti sikit ya. Udah baru telefon. Hello, T. Okay, hello, T. Selamat pagi.
2: Ya, hello, T. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawak. Selamat ujung minggu ni.
1: Ya, memang kau ngan-ngan mega. Begini kita pagi tu ramai dah.
2: Ya, sebenarnya aku dia tu benar buat Town Square no pengawal agropesok dia tu ni. Cik, kamu tak pernah mayu lah. Jadi, ya. Benar Rami, udah penuh sebenarnya aku.
1: Ya, nyak pun tak ngetuh pengawal ke dia tu di kapi tu ke.
2: Ya.
1: Pemegang.
2: Rami, nah, lama kami di kapi dia tu.
1: Nama. Betul tu lama tu tadi. Nuan udah ke di Sibu mainnya ni?
2: Ya, betul. Di Serikai.
1: Di Serikai.
2: Okay. Ya.
1: Ya. Okay, dia wakil dah masa jam Nuan. Tu terus ngangin Nuan tau.
2: Okay, terima kasih isi di konti YFM di Kuching. Peningkat mayu, berkata daripada aku tadi, aku dia tahu benar bahawa Town Square di bagi menurut kita di Kapit, no pengawal Agrofest tu dia tahu. Selepas itu hari kedua, pengawal Agrofest 2026 Kapit tu dia tahu, kalau ngambil ke lantang lagi, aku berkongsi dengan peningkat mayu, nenek lagi, kita ke dekat di baik tu lagi. Kita bergulai dengan pemesai hari upis Agrofest bagi menurut di Kapit, kita bergulai dengan Tuan Muhammad Aidil. Kita ke pagi tu awak kira berkongsi dengan peningkat mayuh berkawal dengan program ke dia tu dalam kanang 3 hari berunguk tu. Jadi mereka pagi Angai Nuan Mama Ida.
3: Ya, selamat pagi DJ, terima kasih ya.
2: Ya. Okey, Tuan ngambil ketua terus dengan Ranau tu. Awak ke Nuan berkongsi dengan peningkat mayuh pengawak ke dia tu sepemanyai sehari tu lagi laban kita nemu pengawak tu dia tu belum hari kemarin. Tapi ya, dan sebenarnya aku kat nemu ni penyampau kita ke di Kapit tu ke bisa data belum hari kemarin.
3: Okey, DJ, jadi untuk penemu semua lah jadi Kapit Agrofest tu udah berengkah kemarin dia tuul kita di Kapit Town Square. Jadi penyampau semua yang ke bisa data di Kapit kemarin ya, sampai pukul 10 malam kita di Kapit bisa nerima penatai temuai 1916 itu DJ out. Jadi nya hari pertama kemarin lah. Jadi pian enggak asyik jual ke udah uliah bala yang ke bisik berjual tu ke pedagang maya Kapit Agrofest tu kemarin. Ianya nya ngau penyampau mata duit RM72,087.80.
2: Oh ne, cukup banyak wah nak apa hari ke terubah. Jadi tu tuan awak kena berkongsi ngau peninggal mayu program ke bisa dia tu sepemanyai hari tu lagi hari kedua.
3: Okey, jadi hari itu ianya hari kedua, ianya kena 15 bulan 8, hari 6. Jadi program yang ke, dekat di atur kita, ia ke bisik diadu buat pentas utama bakal ke pagi itu. Ianya pertandingan mewarna kanak-kanak atau ke

0: pertandingan ngecuk anak miat lah. Oh. Jadi pihak mengga dalam berjalan ke pengawal Sarito lagi bisa mengga pekiat nama penama to pekiat meneka bi mata nanas orang au bekeni pulai ke Jokowi bana mituang ngangal ke bapa penyampau mata nanas ba ke sigi buah nanasnya au. Jadi pihak mengga dalam Sarito lagi program utama to ke khusus ngau talimat ke bisi diadu ke Sarito lagi ianya bermula berangkat pukul 9:30 pagi ianya untuk talimat pembangunan tanaman lada. Jadi aku harap kepala kita di Kapit ya ke bisi nurun pasal Kapit pagi tu sama sampai datai dengan gay town square gitu. Jadi kita tu pri aja duduk aja ba mantu ya kuda di sedia ke kita. Dan yang mengga bisi mengga demonstrasi ngaga keropok leko ikan talipia. Kudanya tadi ya ke mana sisi gue itu ya nya ngadu ke tau ke bakeni cara kita nerana ke telur ikan. Oh ya nya di sementasi perikanan darat dan aquaculture. Lalu udahnya tadi bisa mengat talimat penghasilan baja organik. Kita lagi itu kepala mana pada aku ya talimat GPL grading packaging and labeling kita ke bersemutih ngau pengawak ngaga industri asas sani lah hari sidak fama. Ini usai tau aku harap kepala kita di kapal sampah datai lah pagi tau hari kedua tau.
1: Tau tuan ni aku benda maya nak vote ke bisik dia buka kita suat. Awak ke tuan berkongsi ni nama utak ke bisik pak vote kita di tuan.
0: Okey jadi pak kemah utama tau ianya kawasan Town Square Tumpu kita bisik 35 itik vote lah atau ke 35 pempamil. Oh ya ke antara utai ke bisa narik tapi mana-mana mengganggu semua nama DJ. Oh lebih lagi buat nombor satu ianya Aldi Kapit Agrofarm iaitu bisa berjual ke Kelulut Halia ngau utai ke paling power yang kepada aku ianya ikan semah premium masih yang ngau. Jadi udahnya bisa hari kelab rekreasi Bukit Mabuang udahnya kami hari upil tanam daerah Bukit Mabuang pun bisa mengga muka but ianya Nur Balas urang tau ke balai rumah panyai ke datai air dulu berjual ke asyik ke debaik tidak ya unul ke pasar kapit lalu saya nyak maka bucai ngeliak serta mengga bisa berau kita hari tunuk nyin bisa dijual itu mengga udahnya tadi bisa one mask hari kaca ya ke bisa nyua bihun udahnya tadi balai hari proton ngau pro dua tidak hari ngucu bank bisa mengga bisa advance ya kembali ya ke bisa dijual ke berau mengga ukai minat yang nyua racun tapi mengga bisa nyua berau ah. Tidak advance ya to lalu tidak ACM pihak mengga tidak ya bisa ngemai pembakar spray racun ya ke ngena bateri bisa mengga dijual kemudiannya FL Gama tidak Ronaldida buah kumo Kapit Homemade Bakery ya ke bisa ngagak kue power di rumahnya. Udahnya jap koi, ya tu mana tidak kita di Kapit oleh data yang mendak berkenaan proses atau cara orang nupi ikan dalam kolam ya kena sistem air atau meruan bersih itu dia jauh. Jadi aku harap kita Kapit ngamuk peruan tu lah mendak. Dia enggak bisa hari craft tangan, maka hari Stephanie Enterprise lalu berjual ke Geokomo kapan kita hari lauang. Punya upil besar kami di Kapit, di Kucing, sorry dia ya. Bisa enggak muka atau ke pameran babut nomor 18, 19, 20 dia bisa counter register itani. Maka kita itu dicapai ke kempai kalah register itani. Kita sebuah tau data ke ngagai bus. Kita menggang lah mengregister itani.
1: Ya. Yeah. Banyak macam pengawal ke bisik dia buka kutas sebuah teh. Nak lah dia leput tersebut dia rintai ke magang apa ya. Ya. Dan hari upupis perintah bisik kini lah.
0: Jadi ia ke bisik ke kemana ianya tidak fama bisik ngagak jualan agro madani. Ianya berbut nombor 32, 33, 34. Kalau kita di Kapit boleh beli telur, kalau beli mandumak dengan harga kemudah lah DJ.
1: Terima kasih Neng, Tuas Muhammad Adil, nak penerang ke disebut Nuan. Berkini ke sebelum tuan tutup program, nama kini namanya Julu Ati Nuan, pengarah Ati Nuan dengan program Agropes Kebisik Diatur di Kapit. Lalu nama kini program kita malam tuan lagi kini.
0: Oke, hanya baru bunyi tidak agromadani. Ini kenyang ini. Oke, DJ, thank you. Kena aku nyimpul ke ya, jadi hari itu kayaknya hari kedua aku atap kita besai na pengenalan hati ngagai kita di Kapit. Lepas hari itu kena hari 6. Engkau kemarin ke slow. Jadi hari 6 atau 7 minggu kalau kita main ke pasal baik ke hari ulu satu hari daerah bukai tidak tuang ke nawit tibu enggak bisa rembut kita dan dia salah datai ngagi ke Capital Square lalu sama-sama medak lalu nama saya bertanya lah nama saya dipandang ke kita itu lalu sute tak terlihat aku DJ malam tu lagi bisa ke boy final lim itu ikut dah saringan malam tadi. Jadi dalam finalnya kita menggap artis tempatan atau penyanyi kita di Sarawak ke popular nya Bobby Cross. Jadi kita merenang. Oh kita bakal ke malam tu lagi. Jadi aku harap sebab kita di kapit ulin sampai mereka datai bakal ke tari tu ngau sampai ke malam lagi.
1: Okay, terima kasih Anwar, Tuan Muhammad Edil, pemusaya Riupis, Agropes bagi menua kita di kapitnya. Ya isi ngau menggap peninggal mayuah. Utai ke ulia dikongsi kaku pak Town Square kita ke Sari itu. Si Rami Yura rancang ngarap kesama datai support program kita ke bisa jatuh kanan media tahun apa ya. Yeah. Ya kata itu isi terima kasih sudah merawat kami di Kapit ngatai ke berita atau ke info hari Kapit. Terima kasih.
2: Selamat datang di sosial media. Ya, sama-sama. Tadi Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita Siti Pengerami ke Benun Diatur di Kapit ianya Kapit Agrofest 2026 hari itu hari tiga penudi. Jadi kita ke di Kapit sampai meh datai ngerami kagi Kapit Agrofest 2026.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari Wan.

Lagu Rishan Ivan, Enggai Berumban, hujung ke jam dia tu 8 minit lagi dekat pukul 9. Pukul 9 tu lagi dia kita rekam dia ke berita tidak tahu terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Ngau tu merit, terima kasih ngagi kita kena yoda bergulai dengan aku kena di pukul 6 pagi tadi. Lalu udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pula program kami kebukai nampung awak udah tu lagi bawai 9.12 ngau tu tinggal ke kita ngau sita lagu Ari Ingo Anthony Meligai Pengerindu buat penggerak pagi. Jaga diri, selamat pagi, selamat hujung minggu, bye bye.

serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Harapan kita ni agar semuanya dalam keadaan baik, tenang, sejahtera dan bahagia hari ini. Di samping keluarga, teman-teman maupun di samping insan yang disayang. Hingga kira di mana jua boleh mengikuti siaran kita ni pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang bahagia dan gembira. Okey, 15 Ogos 2026, 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari Sabtu hari ini. Semoga anda terus dalam situasi yang bahagia dan gembira di hujung minggu bersama dengan teman-teman, bersama dengan rakan-rakan maupun insan yang disayang. Indah kurang ada jangan sorang-sorang kan. Semoga apapun yang kita ni alami, seorang ke, berdua ke, semoga kita ni bahagialah dengan kehidupan kita ni. Baik, sebelum kita ni terus bersama, kita ni tinjau ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini dan esok. Kalau ikut ramalan cuaca yang kita ni petik dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ni, hari ini hari Sabtu, di sebelah pagi jerebu, petang dan malam pun dijangka jerebu. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Manakala untuk esok hari Ahad, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Manakala suhu diramalkan 24 hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk daerah Limbang hari ini dan esok. Okey, hari ini sekali lagi, pagi, petang dan malam jerebu. Manakala untuk esok, cuacanya pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan diramalkan. Suhu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang hari ini dan esok.
1: Dengarkan game sambat radio kita ni pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi guys.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Jadi 9.30 pagi, adakah peserta-peserta podcast kita sudah bersedia?
1: Ya, kita masih menunggu daripada Sibu.
0: Okey, Sibu ni Sibu. Sibu masuk Sibu. Sibu Sibu belum masuk lagi. Jadi untuk hari itu, kita ada perkongsian daripada rakan-rakan penyampai kita. Antaranya untuk pagi tu kita ada siapa?
1: Dah pagi tu kita akan bersama dengan daripada Bintulu kita ada Zana, untuk Limbang kita ada AJL, Sibu kita akan bersama dengan Sazia dan Muldi Miri. Silens bukan Sri Aman kita akan bersama dengan Amy.
0: Aha, jadi untuk pagi tu kita masih lagi menunggu daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita sudah bersedia? Belum? Masih lagi?
1: Masih lagi. Sibu belum ada rupa gayanya toko.
0: Aha. Okey. Kita nak cuba dengan Bintulu dah ready?
1: Bintulu ada Zana.
0: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Hai Zana.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Zana.
1: Hai Zana. Kita ada di Miri Mall.
0: Di Miri Mall. Kita cuba Miri dulu ah. Kita cuba jalan-jalan ke Miri.
1: Jalan-jalan.
0: Hello, assalamualaikum. Selamat pagi Mall.
2: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai. Ada seorang Mall.
1: Kita ada
0: siapa lagi?
1: Amy.
0: Amy. Di Sri Aman.
3: Ya. Mul juga situ second.
0: Tok Mulyami.
1: Tok Mulyami. Ya.
3: Nomor mul.
0: Puasa dua mul.
1: Ya. Lepas ni ada Limbang kita ada AJL. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Okey, kita dah ada
0: Sibo.
1: Okey.
0: Kita dah bersama dengan
1: Sazia.
0: Sazia.
5: Hai.
1: Hai.
0: Ada suaranya.
5: Baru ada suara.
1: Okey. Apa pun apa khabar semua?
0: Ya, apa khabar semua?
5: Sihat.
1: Ya,
5: baik.
1: Alhamdulillah. Ya Rabbi, meriah kita hari tu ko.
0: Adik kakak. Okey, baik. Untuk perkongsian cerita hari tu, rasa-rasanya kamera di Sur FM nak mulakan dulu boleh, guys?
5: Boleh.
2: Silakan.
1: Teruskan. Okey, dan untuk perkongsian kita daripada Surah FM pagi tu, kita ada sambutan Hari Belia Sarawak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan hari tu-nya di Tungah Noya, Minggu Belia.
1: Minggu Belia dah ditukarkan kepada Minggu Belia Sarawak, dan untuk Minggu Belia Sarawak tu sebenarnya dah berlangsung daripada 10 sampai 16. Dan hari tu 15 bulan adalah majlis perasmiannya yang berlangsung di Dewan Suara Kota Semerahan, dan majlis perasmian insyaAllah akan disempurnakan oleh Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rasa-rasanya dalam pukul 10 kot.
0: Sekitar pagi tu lah
1: sebenarnya. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti kan, Bab?
0: Yes, betul. Antara pelbagai aktiviti yang bakal berlangsung antaranya adalah Youth Champion, Youth Active dan Youth Marketplace. Selain daripada ya, kita ada pameran agensi kerajaan yang mana kita orang nak dapat maklumat berkaitan dengan peluang pekerjaan, pendidikan, keusahawanan dan perkhidmatan yang akan diberi kepada masyarakat setempat ataupun komuniti setempat lah. Dan selain daripada ya juga, untuk acara kemuncaknya iaitu macam dalam apa nama majlis pelajaran tu kelak akan ada penyampaian anugerah Belia Sarawak.
1: Ya, betul.
0: Yang merangkumi kategori tokoh belia lelaki, tokoh belia wanita dan persatuan belia yang cemerlang atas sumbangan sidaknya kepada pembangunan masyarakat serta negeri. Dan mun kita orang nak tahu nya acara apa nama program tu nya sit berarti setakat dia aja. So apa sambutan Minggu Belia Sarawak 2026 tu nya turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan seperti Gabriel Mawat. Siapa lagi ada?
1: Kita ada Faris Malik,
0: Hailey Francis,
1: kita ada Hijrah Yahya.
0: Dan ramai lagi selain daripada penampilan artis jemputan Afiq Syazwan dan juga Baby Shima. Ya, antaranya untuk apa nama kita pun Minggu Belia 2026, Minggu Belia Sarawak, yang mana tampil dengan wajah terbaru.
1: Ya, betul. Jadi sama-sama lah kita nanggar siapakah yang akan dinobatkan untuk Anugerah Belia Sarawak, tokoh belia, lelaki wanita dan juga persatuan belia.
0: Okey, jadi perkongsian yang kita share untuk pagi itu yang kita petik daripada
1: UKAS,
0: Unit Komunikasi Awam Sarawak. Okey, guys, untuk rakan-rakan kita topik itu, kita nak kongsikan info seterusnya daripada rakan kita di Bintulu. Kita nak bersama dengan Zana.
1: Kita nak pergi jalan-jalan ke Bintulu.
0: Jalan-jalan
6: ke Bintulu.
0: Nah, tekan lagi Zana.
6: Okey. Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Baik Zana.
6: Okey, di Bintulu tu si banyaklah aktiviti yang berlangsung. Adalah dalam 20 ringgit tu mau dikongsikan.
1: Oh, 20 tolak kosong ke Zana?
6: Okey, kami teruskan dengan perkongsian dari Bintulu yang pertama sekali apa yang berlangsung di Bintulu hari itu Sabtu 15 Ogos yang mana Yayasan Sarawak dengan kerjasama pihak pejabat pendidikan daerah Tatau Sebauh mengadakan Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak 2026 bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebauh pagi tu yang dah pun berlangsung bermula 8 pagi tadi hinggalah 4 petang tu kelak. Dan apa yang menariknya bersempena dengan Expo

0: 2025 SMK Sebawah Bintulu diikuti ceramah motivasi dan keibubapaan dan banyak lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan hari itu bertempat di Dewan Sri Kemena SMK Sebawah 8 pagi hingga 4 petang dan seterusnya juga bukan di Sebawah aja. Hari itu juga dipahamkan yang mana pihak Yayasan Sarawak juga dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu juga turut mengadakan Expo Pendidikan bertempat di SK1 Garden City Bintulu ataupun dah bermula 8 pagi tadi hingga 5 petang dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti seperti pameran institusi pendidikan, taklimat mengenai pendidikan dan seterusnya pendaftaran kemasukan ke institusi pendidikan, sesi kaunseling, penyampaian hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 dan pelbagai aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan Expo Pendidikan yang diadakan bertempat di SK1 Garden City Bintulu. Anjuran pihak Yayasan Sarawak dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan aktiviti yang turut diadakan di sekitar bahagian Bintulu itu adalah mengenai program Jualan Rahmah Madani minggu tu. Dipahamkan program Jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya MDS Mat Medan Bintulu hari tu Sabtu 9 pagi hingga 2 petang dan seterusnya juga hari tu juga program Jualan Rahmah Madani bergerak juga turut diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Enbau Sungai Sebemban, Jalan Pesisiran Pantai Jepak Kuala Tatau. Diikuti program Jualan Rahmah Madani juga yang diadakan selama 2 hari, hari tok dan esok hari 15 dan 16 Ogos bertempat di Pasar Raya Doremat Bintulu 9 pagi hingga 4 petang. Itu adalah makluman mengenai program Jualan Rahmah Madani di sekitar bahagian Bintulu yang diadakan pada minggu ini. Dan antara program yang akan datang yang akan diadakan sik lama lagi juga, ini adalah informasi daripada pihak Hospital Bintulu. Dipahamkan pihak Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli Lembaga Pelawat Hospital Bintulu juga akan mengadakan program Aging with Grace, meniti usia emas dengan sehat, aktif dan bahagia yang akan diadakan pada 22 Ogos tu kelak bersamaan hari Sabtu bertempat di Dewan Suarah Bintulu bermula 7.30 pagi hingga ke 1.30 hari. Dan program yang akan diadakan tu adalah bertujuan untuk mempromosikan penuaan sehat, kesejahteraan fizikal dan mental serta persediaan menghadapi persaraan yang mana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan program tu seperti ceramah tentang pemakanan sehat, seterusnya minda sehat, pengesanan awal, Alzheimer dan brain games, aktiviti fizikal juga seperti radio tiso, tai chi dan banyak lagi aktiviti lain yang turut diadakan bersempena dengan program Aging with Grace pada 22 Ogos tu kelak. Dan dipahamkan tetamu kehormat yang akan datang menyempurnakan program tu iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing yang merupakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Jadi itu empat perkongsian aktiviti yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Aida dan Bab Adudu.
1: Ya. Okey, terima kasih Zana atas perkongsian kita.
0: Sama-sama.
1: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan
2: siapa? Bersama dengan siapa?
1: Mul yang pertama.
2: Mul mana?
1: Mul Yami.
2: Si Aman. kita dekat dengan kita. Si Aman. Sihat dekat begitu, aja. Mul.
3: Alhamdulillah.
2: Mul. Yami. Sama juga Mul kan namanya Mul Yami.
3: Sama
2: juga.
3: Kebetulan ya nak.
2: Kan. Okey, apa perkongsian okay lah kita di Sri Aman?
3: Okey, perkongsiannya lebih kurang sama macam Zana tu. Sebab hari itu dia adakan, kira itulah berlangsung Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026. Peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Seri Aman untuk tahun 2026 bertempat di Dewan Suarah Seri Aman ya hari itu. Jadi untuk makluman semua, aktiviti pengisian yang melibatkan beberapa

0: sesi taklimat dimulakan sekitar 8 pagi tadi, dan majlis perasmian pula akan disempurnakan oleh Tuan Residen Bahagian Sri Aman, dijangka pada pukul 11 pagi kelak untuk majlis perasmiannya, dan turut dihadiri bersama oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Yayasan Sarawak Encik Watson Chunggat, dan juga Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Muhyiddin, Pegawai Pendidikan Daerah Sri Aman. Jadi pada majlis yang sama ni akan diadakan penyampaian sijil hadiah pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025. Ya, okey, itu secara ringkasnya. Muna panjang tak? Zana udah beri nak ya, ya. Beri detailsnya tak, maklumatnya tak. Yang lebih kurang sama ya, cuma tempat yang berbeza aja, yeah. Ya, berlangsung di Dewan Suara Sri Aman. Dan semalam telah diadakan majlis penyerahan tapak projek, iaitu projek pembinaan menara tinjau benak atau benak viewing tower, ya. Tok kiranya salah satu mercu tanah barulah di Bandar Semanggang. Dan menurut kata Tuan Residen Bahagian Sri Aman, menara pertama tu terletak di pangkalan berhampiran arca ikonik buaya legenda Bujang Senang. Ha, kita orang pun tahu tak? Yeah. Dah jalan-jalan di sepanjang waterfront Sri Aman. Betul. Jadi nyambakan menempatkan tandas orang kenamaan, ya, ketika berlangsungnya program khususnya Pesta Benak. Biasanya Pesta Benak, waterfront memang menjadi tumpuan utamalah lokasinya. Betul. Ya, menara keduanya terletak berdekatan dengan replika ikan bulu tok di hujung sebenarnya. Ya, dekat hujung kelak dipolah menara lagi. Jadi dengan adanya menara tok kelak akan menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena benak di Sungai Batang Lupa. Dari atas menara. Nak puas lagi nak? Tangga lagi dari atas menara ya kelak. Jadi projek Tok Kelak dijangka siap pada bulan Mei 2027 tahun depan. Pejam celik sih berasanya akan siap untuk tahun depan lah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi kira dua projek ikonik yang bakal dilaksanakan di Bandar Semanggang tu. Dan sementara ya, Tuan Residen Bahagian Sri Aman yang memaklumkan juga bahawa Kerajaan Negeri akan melaksanakan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di kawasan Kampung Tengah Sri Aman dengan kos bernilai ataupun sejumlah 4.5 juta ringgit. Dan projek dijangka dilaksanakan antara bulan Oktober hingga Disember tahun depan ya, 2027, selepas projek pembinaan menara tinjau benak dimulakan. Gahnya kita di Bandar Semanggang tu sebab ada dua gig menara. Lepas ya, yang akan datang untuk tahun depan projek pembinaan pangkalan ikan bulu di Kampung Tengah Sri Aman. Lerit waterfront-nya apa? Tuju ke Kampung Tengah ya. Hanya berdekatan aja, si jauh. Hampir-hampir aja dekat aja ya. Yeah. Jadi bila kita orang, oleh kerana tahun melawat Malaysia untuk tahun 2026 tu, kita promosi juga lah. Kita orang datang aja lah. Datang, benda dah terbina, benda dah siap kelak. Buat kita orang akan terus tertarik dengan Bandar Benak Malaysia tu. Di Sri Aman lah. Bandar Semanggang. Okey. Ya, ajak yang kita kongsikan dari Sri Aman, yeah, untuk maklumat semua pendengar lah. Okey, kita kembali bersama Bob dan juga Aida.
1: Yeah.
0: Okay, terima kasih. Silakan.
1: Terima kasih Amy untuk perkongsian apa gitu. Dan
2: saya nak mula kuasa dua mul kelak.
1: Kena.
2: Kita pergi.
0: Kompius ke? Saya dah nak kompius.
2: Sudah.
0: Nak seorang yang berhenti jagung.
1: Berhenti jagung.
2: Pokok. Okey. Kita dah bersama dengan
1: siapa dulu?
2: AJL.
1: Kita nak ke Limbang dulu bersama dengan AJL. Halu. Oh ya, lepas tu suara kawan.
2: Style suara je.
1: Kita nak
2: atu ya.
1: Macam orang nak berlagu.
0: Faham lamunya dia berbunyi macam ya abang. Bab tu nasi faham kau transfer aja.
2: Bah atu ya, apa ceritanya dari Limbang?
3: Sebenarnya cerita kita ni di Limbang ya, kita ada dua cerita yang kita akan bawakan di sini. Tapi yang first ni cerita ni ya kalau selalu kita dengar dan melihat WWF, World Wrestling Federation. Yang ini ya bukan wrestling ni.
1: Saya tahu ini.
3: Ini apa?
1: Untuk mesti mengenai apa pelindungan kan?
3: Salah.
1: YouTube.
2: Apa tu? Apa tu?
3: Jalan-jalan. WCF.
2: Bukan
3: WWF tapi ya WCF. World Cat Federation.
2: Ucing punya.
3: Yeah. Okay. Ini mengenai dengan International Cat Show 2026.
1: Ya.
3: 2026. So yang putih kan depan International Cat Show 2026. Akan berlangsung, sedang berlangsung kata gini di Limbang, di Purnama Hotel bermula hari ini hingga esok. Yang mana kalau menurut pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sofian Mohat, pertandingan kali ini mencatatkan perkembangan ketara apabila menerima penyertaan daripada peserta luar Sarawak termasuk Sabah, Semenanjung Malaysia dan Vietnam. Itu yang kita dimaklumkan lah. Dan menurutnya sambutan yang diterima menunjukkan minat terhadap pertandingan serta aktiviti pembiakan kucing semakin berkembang dalam kalangan masyarakat tempatan dan antarabangsa. Acara kali ini mempunyai skill yang jauh lebih besar berbanding penganjuran sebelum ini yang hanya dilaksanakan secara kecil-kecilan. Jadi kehadiran peserta dari pelbagai negeri dan sebuah negara luar menjadikan Limbang sebagai lokasi pertemuan peminat dan pemilik serta pembiak bakar kucing di tempat kita. Dan WCF International Cat Show 2026 di Putra Cat Hotel hari ini. Dan ini salah satu juga peluang yang untuk merupakan peluang untuk kita mengangkat kucing pusat Sarawak. Kucing pusat Sarawak supaya lebih dikenali dan berpotensi menyertai pertandingan berprestij di peringkat antarabangsa pada masa akan datang. Kita pun nak tahu apa ni sebenarnya pusat Sarawak ni.
1: Apa pusat Sarawak tu?
3: Kucing ya pusat Sarawak.
1: Kucing pusat Sarawak.
3: Bukannya kucing-kucing ke tu?
1: Kucing pusat itu sama kan? Bandarai kucing lah kata kita.
2: Ataupun daerah pusat.
3: Mungkin ia diketengahkan kategori
4: pusat
3: istimewa.
4: Pusat tempatan kali, pusat tempatan Sarawak.
1: Yalah kan, lokal kan. Lokal pun pusat.
2: Yalah. Pun Oyen.
3: Oyen. Selalu kita tunggu Oyen ke apa kan?
1: Mungkin Kuning.
3: Tapi nasib saya ada yang hijau ke, hijau daun pisang ke, saya dah tahu. Cubalah ada sikit wadah ke tak ya.
2: Jadi ya, bila tu kerja haiwan itu.
4: Kalau di dai.
3: Iyalah, kalau dipancar oleh Lampung kan ni nampak dari jauh. Ini kadang-kadang yang melimpas jalan tu dia nampak wah. Telanggar, kesian kan.
1: Kelo dia dark rupanya.
3: Iyalah.
1: Okey, faham.
3: Okey. Ya, antara yang berlangsung hari ini dan esok. Dan satu lagi benda tertutup dia telefon ni.
1: Itulah
0: si dengan pusat.
1: Layap dengan kotan nak layap dengan pusat.
0: Pusatnya bakalah kala hijau. Sama kala dengan rumput ni naknya keliru.
3: Keliru nak. Kalau kena ya bagus diancit je ya.
2: Kena kacau kucing.
3: Ayalah. Yang hijau ya jadinya warna macam hitam ke ataupun
1: kucing memang ada hitam.
3: Ada kan?
0: Hitam.
1: Ada.
3: Yalah, yang coklat kan. Tapi nya pelik lah kalau kita.
0: Belang-belang je dah.
3: Yalah, kalau nya hijau kita ancitnya spraynya jadinya color hitam pelik je nak.
0: Aduh.
1: Saya bingung kati.
2: Lama saja ada tu dengan mul.
3: Masih ada 9 minit.
1: Jangan dipakai habis.
0: Okay. Eh, warna hari tu.
3: Tok mengenai dengan tadi Agro Madani lah. Atau di Limbang pun ada Agro Madani, program jualan Agro Madani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini hingga esok. Jadi bertempat di pasar ikan tamu Limbang bermula 7 pagi sampai 12:30 hari ini. Jadi bolehlah datang untuk membeli barangan-barangan keperluan rumah seperti ikan dan keperluan kita lah untuk keluarga kan di rumah. Ini anjuran LKIM, KPKM dan PNK Limbang. program jualan agro medani PNK Limbang siri 213 dan 214 bermula hari ini dan esok. Okey, kalau tadi mengenai dengan pusat. Okey, toknya ikan.
1: Ikan lagi? Ada lagi?
3: Ini ada kaitannya. Manusia ikan. WWF nya dengan ikan. Kayak habislah cerita.
1: Alright, okay. Cukuplah dua haiwan itu dulu.
0: Pusat dah makan ikan.
1: Ya, yang lain kita simpan minggu depan.
3: Tunggulah aku spray dulu yang warna hijau.
1: Okey, siap. Boleh.
3: Spray pakai Ritsek ke, pakai apa.
1: Alright, okey. Terima kasih,
3: okay, JL. Sama.
1: Untuk pengungsiannya di Limbang. Jom kita pergi ke Miri dulu. Sazia, kita tunggu dulu.
3: Boleh.
1: Kita bersama dengan Mul di Miri dulu. Hai, Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Mul. Kami tak nak nanya hal durian. Tapi memasangkan masa kita tu si cukup. Apa perkongsian kita?
4: Okey, yang pentingnya kami dah makan durian lah. Oh, dua kontainer dah.
1: Amboi. Kami tahu lah. Kami tahu musang
0: king. Makan puas-puas.
1: Si, kini tu di Miri musang king murah. Betul si, setumpuk. 106 biji.
4: Betul.
1: Okey, Mul. Mul, tahu alamat ATM kucing si? Kasih.
0: Ada yang si Aman yang lupa juga. Kehum juga.
4: ATM Bintulu jangan lupa juga.
1: Semua.
0: Jiran sebelah jangan lupa.
4: Okey, kita teruskan dengan info kita.
1: Silakan.
4: Okey, itu info daripada Miri. Itu daripada PPD Subis lah, di mana Expo Pendidikan Yayasan Sarawak yang sedang berlangsung pada hari itu bermula jam 8 pagi hingga 2 petang di Arena Sibuti Berkenu. Jadi Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTS itu menjemput orang ramai untuk sama-sama memeriahkan Expo itu, di mana terbuka kepada semua komuniti. Antara yang menariknya adalah sesi konseling, taklimat pendidikan, pendaftaran kemasukan ke institusi, kemudian pameran pendidikan pun ada, taklimat penajaan Yayasan Sarawak pun ada. Jangan lepaskan peluang tu untuk terokai hala tuju pendidikan anda. Seterusnya yang mula nak kongsikan adalah derma darah daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana hari tu jua bermula jam 9 pagi tadi sehinggalah ke 1 petang kelak, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kepada kita orang yang mana belum lagi tahu sini nak menerima darah, boleh pergi ke Pustaka Negeri Sarawak untuk hari tu, okey, sampai pukul 1 petang kelak. Dan seterusnya yang mun nak kongsikan juga adalah program vaksinasi anti rabies microchip dan pelesenan anjing, iaitu pada hari tu dan juga esok bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang di Nam Leong Senadin Miri. Juga peringatan kepada pemilik-pembilik haiwan totek, di mana vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing anda berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi untuk keterangan lebih lanjut, boleh hubungi mereka di talian 086-411-866. Okey, ya, antara tiga info yang Mul kongsikan daripada Miri untuk cerita retok kita.
2: Yes, terima kasih Mul.
1: Okay. Alright, yalah ceritanya ti. Okay, Sazia. Kami serahkan seterusnya kepada anda.
5: Okay, giliran saya pula. Okay, kami nak kongsikan aktiviti yang ada di Sibu, di mana Majlis Perbandaran Sibu menerusi program Sistem Counselorship Resident akan mengadakan program kesedaran tindak balas kecemasan, kepentingan tindakan segera dan pengetahuan asas menyelamatkan nyawa. Program itu berlangsung hari itu bermula jam 7.30 minit pagi tadi sehinggalah jam 12.30 hari kelak, bertempat di gelanggang bola keranjang Hin Hua Sibu. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua. Macam-macamlah aktiviti serta perkongsian bermanfaat diadakan sepanjang program untuk berlangsung. Antaranya ada ceramah keselamatan dan demonstrasi oleh pihak bomba, termasuk kesedaran keselamatan kebakaran serta demonstrasi tindakan ketika kecemasan. Turut diadakan bengkel CPR dan penggunaan AED yang memberi peluang kepada peserta mempelajari teknik bantuan pernafasan dan resusitasi asas serta menjalani latihan secara praktikal. Selainnya juga ada pameran AEDK berkaitan dengan kesedaran bahaya dadah dan seterusnya perkongsian amalan gaya hidup sihat, perkongsian mengenai diabetes dalam kalangan dengan golongan muda dan banyak lagi. Turut disediakan kaunter bantuan SMC Cares untuk pertanyaan, bantuan serta mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu. Boleh kami kongsikan sikit lagi?
1: Silakan. Masih ada masa kita.
5: Okey. Bersempena dengan World Breastfeeding Week atau Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia, Hospital Sibu akan mengadakan program perasmian World Breastfeeding Week peringkat Hospital Sibu pada hari itu bertempat di Dewan Rajang Hospital Sibu bermula jam 8 pagi sehingga 12:30 hari kelak. Program itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang, Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Ya, ajak perkongsian dari Sibu.
2: Okey, terima kasih. Okey,
1: terima kasih Sazia.
5: Kereta api.
1: Nang jalan. Macam dia. Si
2: sempat nak nyawang rollerblade.
1: Si sempat.
3: Alhamdulillah.
1: Alright, terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang dah berkongsi info-info daripada setiap bahagian masing-masing untuk hari itu.
2: Dari Bitulu dengan Zana, Limbang dengan AJL, Muri dengan Mul. Kuasa dua, Mul. Dari Sir Aman, Amy. Dan di Sibu dengan Sazia. Terima kasih banyak-banyak semua kawan-kawan, teman-teman.
5: Sama-sama.
3: Terima kasih Pak Dian, Pak Dian.
2: Hari Sabtu depan kelak kita akan bersua bareng-bareng. Bersua lagi.
1: Bareng-bareng.
5: Okey. Bareng-bareng.
2: Terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Jumpa lagi.
1: Bye.
2: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan pencapai kita dari stesen kawasan untuk pagi itu. Jadi Ada?
1: Ya. Jadi?
2: Dah pun sampai ke
1: mini-mini
2: terakhir. Macam biasa, di pengakhiran SPS kita ada

0: Yeah, jadi untuk pagi tu sampai situ dulu. SPS Mani-Mani Anna bersama dengan Bob Adudu
1: dan kami Aida.
0: Aha, dan selepas tu kita orang akan ditemani oleh rakan penyampai kita. Ya, itu
1: Rina Smurpati.
0: Untuk ekspresi warnai hari anda dari pukul 10 pagi hingga 6 petang.
1: Hai. Sukanya duty sepanjang hari.
0: Saya dah sampai pukul 2 petang. jadi insyaallah untuk pagi tu banyak pengisian daripada Rinas. Ada tetamu untuk hari tu?
1: Semestinya ada. Pelakon cilik.
0: Pelakon cilik. Dan juga ada carta untuk pagi tu, no? Ada. Yes, carta akan ke udara sebentar aja lagi. So, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: Hashtag
1: Geng Pagi Kita.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bob Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi pada kedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Sementara itu, Indonesia kini memberi tumpuan kepada operasi penyejukan di 8 titik panas selepas tiada kebakaran aktif baharu dikesan. Komander Sektor Tindak Balas Kebakaran Hutan dan Tanah, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan berkata, 2 titik panas dipantau di Probolinggo dan 6 di Pasuruan. Sekurang-kurangnya 6 penerbangan pengeboman air turut dijadualkan bergantung keadaan cuaca. Kebakaran itu setakat ini menjejaskan lebih 1,000 hektar kawasan. Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. United Kingdom menandatangani memorandum persefahaman bernilai kira-kira $22 juta bagi menyokong tentera dubedan dan pasukan keselamatan dalam negeri. MOU di bawah program bantuan keselamatan dalam negeri selama 31 bulan itu bertujuan meningkatkan keselamatan dan kestabilan selain memperkukuh institusi keselamatan lubedan. Bantuan akan disalurkan melalui dana keselamatan bersepadu UK bertujuan meningkatkan operasi kepolisan, penyelarasan antara institusi serta membantras keganasan dan jenayah. Kerjasama Britain dengan institusi keselamatan lubedan telah berlangsung sejak 2009. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital, termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum dikisahkan. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengusahakan pindaan yang kukuh dari segi perundangan dengan mengambil kira peraturan Eropah. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui Selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Sukan masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir. Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat dicapai dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama Limbang FM dalam geng Sambat Audio kita ni. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu, Pak Rian. 15 Ogos 2026, 2 Rabiul Awal, 1448 Hijrah. Sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran baginda Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal. Nampaknya lagi sekarang sambutan Maulidur Rasul, 12 Rabiul Awal. Kalau ikut 25-26 lah, bulan Ogos ni. Ke 10, 15. Cuba kita ni lihat.

Okey, kita ni lihat IPU Sarawak yang kita ni petik dari laman best, laman berita RTM Sarawak. Kalau ikut di sini, Samarahan ia kucing yang mencatat IPU tertinggi 167, tidak sihat. Manakala yang paling rendah kita ni di Limbang 58, sederhana. Kalau ikut di sini ada Semarahan 164, Serian 163, Kuching 167, Seri Aman 154, Serike 157, Mukah 1.

152, Sibu 131, Bintulu 156, dan Samalaju 126. Ini kategori tidak sehat. Ada 9 tempat yang kategorinya tidak sehat. Manakala ada 3 sederhana termasuk di Limbang. Jadi sama-sama kita ni berjaga-jaga dengan kesihatan kita ni. Semoga kita ni sentiasa dipelihara daripada sebarang kemungkinan yang kita tidak inginkan berlaku. Harian ni di samping ada anu tadi yang seperti aku nyatakan tadi, ada

Kalau hari ikut hari ini 15 dan 16 Ogos WCF International Cat Show 2026. Selain daripada itu juga ada di Sundar ni, di AKR Sundar Garden Mini Mart Enterprise, program jualan agro madani sedang berlangsung hari ini, hari Sabtu. Bertempat di Agro Bazar Kedai Rakyat. Jadi ramai, kalau lihat gambarnya sini, ramai yang ramai pengunjung yang tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan set combo madani yang ada sayap ayam dan telur ayam dengan penjimatan antara 10 hingga 30%. Jualan agro madani. Di Limbang pun ada jualan agro madani, di Tamu Lauk, kalau kita ni Tamu Lauk Limbang. Bermula hari ini dan esok 8 pagi sampai 12 tengah hari ini ya. Program ini memang baik lah. Agro madani ni, anjuran-anjuran Fama ni, Kementerian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ada menganjurkan jualan agro madani. Fama juga antaranya, LKIM yang terlibat sama. Semoga program ini akan berterusan, kerana program seumpama ini banyak memberi kesenangan kepada masyarakat orang awam masa ini dengan kos sara hidup yang tinggi, barang naik harga, semacam itu semua naik. Jadi dengan adanya program seumpama ini dapatlah meringankan sedikit beban orang-orang kita ini yang amat-amat memerlukan program-program seumpama ni. Baik, 10.21 minit pagi.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
2: Eh, banyak je bendera kau balik. Kenapa kau beli banyak bendera?
1: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
2: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
3: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
4: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
5: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
6: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
4: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
5: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
6: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
4: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
5: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan ikhlas dari Limbang FM. Semarak
4: jayakan. Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju. Harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM. King Sambat Adio Kitani pasti di hati.

0: Okey, sudah pukul 11.01 minit pagi masa ni. Ini berita yang kita petik dari bilik berita ehwal semasa RTM Sarawak. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara sedang membuat perancangan bagi melaksanakan operasi pembenihan awan siri 3 di negeri ini. Ia salah satu langkah mitigasi bagi menghadapi keadaan cuaca panas dan kering yang berpanjangan ketika ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menerusi satu kenyataan berkata, fokus operasi adalah di kawasan empangan dan tadahan air yang dikenal pasti kritikal. Ini khususnya kawasan yang mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan sumber bekalan air serta kestabilan paras air empangan. Beliau yang juga pengerusi JPBN Sarawak turut memaklumkan pelaksanaan operasi tertakluk kepada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Sementara itu, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua atau guru besar. Berdasarkan pemantauan serta nasihat Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata, Kementerian Pendidikan KPM mempunyai surat pekeliling iktisas SPI berkaitan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa. Ini termasuk SPI dikeluarkan pada 2016, 2019 dan 2023. Beliau berkata JPN dan PPD akan memantau keadaan jerebu serta bacaan IPU dari semasa ke semasa. Pihak pentadbiran sekolah pula bertanggungjawab membuat keputusan berdasarkan keadaan setempat dan nasihat diterima. Kerjasama antara Affin Bank Berhad dan Kuching City FC diyakini mampu menjulang nama Sarawak ke tahap lebih tinggi menerusi sinergi antara sektor perbankan dan bola sepak dan sukan bola sepak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kedua-dua organisasi mempunyai aspirasi untuk menjadi yang terbaik dalam bidang masing-masing. Kerjasama tersebut bukan sahaja memberi manfaat kepada pembangunan Kuching City FC, malah berpotensi membantu memperkukuh jenama kedua-dua pihak. Beliau berucap pada majlis menandatangani kerjasama strategik di antara Affin Bank Berhad dan Kuching City FC di Kuching. Dalam pada itu, Premier berkata Kuching City FC disasar terus melangkah jauh dengan memberi saingan di peringkat Asia menerusi penampilan dalam Liga Juara-Juara Asia dua musim 2016-2026-2027. Pasukan itu ketika ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding pada awal tahun 2000. Malah mampu bersaing dengan pasukan terbaik negara termasuk Johor Darul Ta'zim JDT dan telah berjaya melangkah ke final saingan Liga Super Malaysia 2025-2026. Ini membolehkan pasukan tersebut memperoleh slot ke saingan Liga Juara-Juara Asia dua musim 2026-2027. Perkembangan tersebut membuktikan Kuching City FC bukan lagi sekadar jago kampung. Data kemalangan jalan raya yang tepat dan sistematik penting bagi mengenal pasti lokasi berisiko tinggi atau black spot. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata langkah itu juga membolehkan tindakan penambahbaikan keselamatan dilaksana dengan lebih berkesan. Jelasnya, usaha mengenal pasti black spot dibuat berdasarkan kriteria serta asas saintifik termasuk kekerapan kemalangan yang berlaku di sesuatu lokasi. Beliau ditemui selepas menyempurnakan kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS dan pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Berdasarkan data dari kursus tersebut, kira-kira 18 nyawa hilang setiap hari akibat kemalangan jalan raya. Kerajaan komited membantu meringankan beban rakyat khususnya golongan yang berdaftar dengan IKASIH. Pelbagai inisiatif dilaksana seperti program peningkatan pendapatan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan rakyat. Di Kota Semerahan semalam, 12 individu menerima bantuan peralatan menilai RM60,000. Mereka menerima bantuan dalam pelbagai bidang pekerjaan seperti mekanik, buruh binaan, nelayan, tukang jahit, tukang gunting rambut, dan penghantar makanan. Bantuan disalurkan menerusi program Sejahtera Madani, peningkatan pendapatan, bantuan peralatan. Majlis disempurnakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Sementara itu, berucap pada majlis berkenaan, Dato' Rubiah yang juga ahli Parlimen Kota Semerahan berkata bagi zon Kuching RM515,000 telah dibelanjakan untuk program berkenaan manakala keseluruhan peruntukan yang diberikan kepada Sarawak berjumlah RM1.49 juta. Beliau menasihatkan penerima agar memanfaatkan sepenuhnya bantuan yang diberikan. Penerima juga disaran meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan bagi memastikan bantuan benar-benar mampu menjana pendapatan buat mereka. Dengan itu, mereka dapat mengembangkan pekerjaan seterusnya keluar dari garis kemiskinan. 17 peserta akan merentap pada sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan yang berlangsung hari ini di Kuching. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Dr. Azizul Ismail berkata, peserta mewakili setiap negeri termasuk wakil wilayah persekutuan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan institusi pengajian tinggi awam. Acara itu menjadi platform menyemai rasa cinta dan semangat patriotik kepada negara. Johan bakal menerima wang tunai RM5,000, piala pusingan dan piala iringan. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing akan menerima wang tunai RM3,000 dan RM2,000 beserta hadiah iringan. Sebagai penuh, kita ini bersama sudah pun pukul 11.10 pagi.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

Baik, sebagai penuan kita ni bersama sudah pun pukul 11.25 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih untuk bersiaran bersama Rimbang FM. Walau di mana jua berada, walau apapun yang dilakukan, semoga hidup anda lebih tenang, lebih sejahtera dan lebih bahagia hari ini.

baik kita sampaikan waktu solat fardu untuk zon khas dan juga untuk zon 1 hari ini. Kita dimulakan dengan info solat untuk zon khas. Zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Buncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya waktu bagi menunaikan solat fardu zuhur tengah hari ini ialah pada pukul 12.24 tengah hari, manakala pada pukul 3.40 petang waktu asar, 6.32 petang waktu maghrib, 7.43 malam waktu isyak, 5.03 pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala syuruk 6.14 pagi. Sekali lagi info solat untuk zon khas hari ini, 12.24 tengah hari waktu zuhur, 3.40 petang waktu asar, 6.32 petang waktu maghrib, 7.43 malam waktu isyak, 5.03 pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala syuruk 6.14 pagi. Manakala info solat untuk zon 1 boleh putih limbang terusan Sunda dan Lawas untuk hari ini, zuhur 12.27 tengah hari, asar 3.43 petang, maghrib 6.34 petang, isyak 7.45 malam, subuh pagi esok 5.06 pagi, manakala syuruk 6.16 pagi. Sekali lagi info solat untuk zon 1 meliputi limbang terusan Sunda dan Lawas, 12.27 tengah hari waktu zuhur, 3.43 petang waktu asar, 6.34 petang waktu maghrib, 7.45 malam waktu isyak, 5.06 pagi esok waktu solat fardu subuh, manakala waktu syuruk 6.16 pagi. Dan demikian info solat untuk yang dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Sketsa gelorakan kibaran Jalur Gemilang. Kolaborasi RTM Labuan, RTM Sabah dan RTM Sarawak.
1: Macam suram je perumahan kita ni kan?
2: Apa yang suramnya, Khairi? Saya tengok matahari cerah, terang benderang ni. Tak ada mendung pun.
1: Bukan itu maksud saya, Una. Hari kebangsaan tak lama lagi. Tapi saya tengok satu rumah pun tak ada yang mengibarkan Jalur Gemilang. Kalau dulu, ada juga satu rumah satu Jalur Gemilang.
2: Ya, tak ya juga. Itulah, rumah kita dua saja yang semangat mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Seingat saya, dulu-dulu banyak pertandingan kibar bendera diadakan. Meriah premis-premis perniagaan, bangunan kerajaan dan swasta, rumah-rumah kediaman, kereta, motosikal, bersikal pun ada.
2: Mungkin generasi sekarang tak tahu bagaimana nak menggelorakan semangat hari kebangsaan ini.
1: Banyaknya cara nak memperingati semula prajurit-prajurit yang berjuang untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah. Kibar bendera ini pun salah satu sebenarnya.
2: Betul tu. Cumanya yang saya perhati anak-anak di sekolah masih tetap ada aktiviti sepenuh hari kebangsaan ini. Guru-guru pun kena buat pelbagai aktiviti. Deklamasi sajak, syair, sketsa, nyanyi lagu patriotik.
1: Betul tu. Mereka inilah generasi yang seterusnya yang akan mewarisi keamanan negara. Mereka patut berbangga dan berterima kasih kepada pejuang-pejuang terdahulu.
2: Itu generasi mereka. Ni, yang generasi kita ni. Macam mana pula?
1: Entahlah. Apa kata kita pergi kedai Acong tu? Kita beli bendera, kita bagi setiap satu rumah kat rumah kita ni. Mana-mana rumah yang belum dipasang, kita pasangkan.
2: Biar betul. Saya seganlah pula.
1: Apa pula nak segan? Semua jiran patut berbangga.

Baik, terima kasih kerana bersama dengan saya, teman penyiar anda pada pagi ini, AJL, dalam Geng Sambat Adio kita ni. Untuk edisi hari ini, hari yang ke-227, bulan yang ke-8 tahun 2026 masih, bersamaan dengan hari yang ke-60, bulan yang ke-3 tahun 1448 Hijri. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah SWT juananya. Dan sehingga kita berjumpa lagi masa akan datang, jaga diri, sucikan hati. Semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat ilahi. Assalamualaikum.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan

0: ya. Dok pilih dia jodoh di hati di dok. Mepapu baru kenak lu kena dengar. Ya, apa pernah nantau. Aco sini kenak. Aco 65. Aco bulan walu. 2026 ini tahu pad-pad denganku RJ Rosli ini di pad-pad denganku bang studio bang Karabini Yena RJ Grace.
1: Anun bala tahu bang muna ada join ni. Di DJ Lin anun bala.
0: Eh bala do, bala sehat bala mawang niat.
1: Mawang niat. Ani ada join mesti mawang niat
0: atau kan? Mesti mawang niat. Baru inan anun orang.
1: Baru inan ngwit orang.
0: Ngwit na tahu pebelek ya.
1: Betul.
0: Ya, di mau kenak lu ke ninger atau merapat ya apa pindah inan kenak ke padingan kai dua bang. Apa tahu aja sini pukul 22 macam pukul talu ini nak pakai anak ya. Aku dah maya ratan jadual tahu program tahu aja sini. Jam lupun pun kenak tahu mereka ke pad-pad itan kai dua pebelek bang program belek. Jadi pukul 1 napa atau rehat dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Pengawal berita tahu neju belek tahu napa jam luka 2. Di pukul 2 tahu rehat tercuna dengar berita Abang Bawang. Apakah berita tahu jam luka talu kenak kron kain ramai dengan nani ramai pulit ejo macing pukul talu napa kenak ya. Siapa tahu kita apa tahu dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Ini ratan jadual ataupun tu program tahu meco sini di sekuat baru malado meco do mapapu do rehat. Ini do ninger kuana kianak luka ninger. Doi luka padpa dengan kai dua lembah Limbang FM RTM klik. Limbang FM FB. Ataupun luka unda ninger na tau lembah Astro. Walu tudu aja ngacok miak tau niar. Miak tau ninger program tau bang Astro apa ya. Ini mau kianak luka ninger luka pekalai anid acu enam. Tau pebelek. Anun ke belek tau aja sini. Kenak tau miak ke pad-pad. Ninger. Anun belek luka bire. Kenak tau luka mainan tau pebelek aja sini. Di mo Grace tau mere. Anun ke belek belek ini Grace. Anun nuni. Anun nuni belek tau.
1: Okay. Jadi atun tau mela terima kasih kuan kena nak tau ibet look namare belek kuan tau bang jo sini muka ya namare belek ni jo tu dah jadi napa di jo telu jo pat ini
0: mesti ba ana ba ada tila de telu ni lah mungkin
1: oh ya mere sokongan kuan program tau jadi tau merapat tak kena nak teman tinan look ninger tau bang Karabini pena miak berhubung nak tau. Aku dah ingin anda balik luk pian tau mere ruan tau malik ani dan juanam.
0: Ya.
1: Tau miak berhubung nak kai lah. Sama ada DJ Grace, DJ Jacob, DJ Lin, DJ Mary.
0: Ya.
1: Nawar nak kai lama bah 0852-246 panak miak. Ataupun tau PM nak kai, messenger nak kai lama bah. Facebook. Kali rungan Facebook tau kali kan makai ngadan kai makman. Aku dong we Grace Pelima. Aku dong ada Jacob, Roslyn, ini pernah Mary. Jadi mau kena nak luk ninger tau malah dok mendadak jo, dok mendadak jo jonem. Kuantau jo sini merepot tamung tau sehat, merepot DJ luk bertugas sehat dan do rimud ke belana.
0: Ya.
1: Merimud DJ Lin.
0: Merimud kedua ni.
1: Merimud. Merimud sapu pianmu. Merimud melagan lipen ke merimud siam-siam tupu. Yeah. Pokok nongor. Okey, macam balik menarik kan?
0: Okey, macam balik tadi. Ni kena kalau kau dengar dengar dodok ke?
1: Okey, we macam balik.
0: Balik tadi ke?
1: Balik, balik kena nakam. Karabia mulun ngadan nepatun.
0: Ya.
1: Ya mo Karabia nate paput ngadana. Kau dah nak ya? Lagi tokoh. Kamu ni lak. Keburu ilu yantai do pulit jo kuan mu DJ. Do pulit jo. Lu yantai ni belek kok. Belek kamu talu am. Karabia mulun ngadana patun. Ya mo Karabia nate paput ngadana. Balik-balik mata lunun ya.
0: Bahkan pa ya.
1: Kerap na mulun. Ngadan na patun.
0: Iya mo.
1: Kerap ya nate. Paput ngadan na.
0: Adi.
1: Belik-belik tau.
0: Belik-belik tau.
1: CEO King Kong dok mefafu fully the jaw. Dok mefafu kuan muta.
0: Iya, dok mefafu kuan namung kena kelukan dengar. Dok lu ke daya-daya. Tunggu limbang dan lawas. Iya, apa lu kami akan dengar na tau ya, Grace?
1: Eh, betul.
0: Dok mejo kuan tau.
1: Dok mejo, dok kuman muda da jo.
0: Iya, dok kuman muda da jo. Kuan kena kelupian ngor, balik kaido di. Inan talu cara tau ngor balik di.
1: Iya, betul. Grace, ya? Anu cara ana?
0: Lupun pun, miak ke komen lima ba TikTok tau. TikTok Limbang FM. Ini pernah Limbang FM FB. Ini terjun lah. Miak ngenak dawar aminan studio 085-2-2-4-6.
1: Sini ada orang main. Lupa yeah, lawak lah.
0: Ya. Kurang kena ke ngor. Nawar ambil nakai. Miak. Miak kai pabalan atau
1: batu. Miak tau gayam-gayam
0: miak
1: kan.
0: Miak tau pegayam.
1: Gayam murar. Gayam murar. Wah. Gayam kadang-kadang. Balik-balik ke betalu am. Macam ikat.
0: Balik-balik betalu. Kerap ia mulun ngadana pak atun. Ia mo kerap ia nate papot ngadana.
1: Mo.
0: Kalik pa matalu. Anun ke ya. Balik ini kena ke bire. Kena tahu Robert Ratmiri ya. Ibat Ratmiri.
1: Betul, Ibat Ratmiri.
0: Ibat Ratmiri ke balana. Balik-balik matalum. Kalik pa matalu ya, ngor ni nakai. Wah, ini balik tahu kena ke.
1: Kalik penat nak makuda. Sama dah kali, mempahat betul.
0: Kena matu perlu ke bere tahu, lutup kai dua ngerima na.
1: Matu? Mundet na mundet lutup terima.
0: Okey, kerap na tahu ngerima dawar ataupun labak tamare peluang kuan tahu. Nekap or belek kai dua.
1: Matu?
0: Tahu ni ngan nani niatan.
1: Okey.

0: Lutab mataw pad-pad ni nga radyo taw. Lutab mamagnat. Inay ka ng luka ni nga ranani ngukap apo taw. Ay na, yay na. Karapakak macing. Karapakak macing. Ay di mo kenak lumabad dengan balik taw inadi. Balik matalo. Karabiya mulun nga dana paatun. Iya mo, karabiya nate papuat nga dana. Balik matalo. Ano niya?
1: Karabiya mulun ke nga dana patun. Iya mo, karabiya nate papuat nga dana.
0: Kung hindi ya palak may papuat lang.
1: Kuya ina ko dang dede. adang-adang buat na ko dang dia. Okay, kena dang tau CEO King Kong Bano tunge 35 degree lah ni kan. Bawang Singapura.
0: Mapat malau tau ni. 35 kira masih okay na Grace. Ngaco ko inan sebuang bapat tau bang Sarawak. Inan luk mala talo puluk malale 40 ke.
1: Matu.
0: Ina malau tutu.
1: Ya, bahaya.
0: Jadi nah bang tinodolok malau ni, ngirup mula apa kanak ya?
1: Matu.
0: Ngirup mula apa ngacuku lauk nakini naik kurang lauk mon.
1: Iya.
0: Lauk nakini kurang balanak ni pom luk bang pasut bang tulang ya.
1: Lauk
0: magali.
1: Lauk-luk, udah pakai luk ngetep ni ke?
0: Lauk
1: gali-gali, lauk lit-lit. Lauk lit-lit, genet-genet bang ulu.
0: Mau ini ya kenak ya, ilai ratnani na pernah bang tinudo luk melau ini, jarabu tau tak?
1: Matu?
0: Dia melau, dia merabun tak, dia mekipu tak. Jadi naya.
1: Bui pa nak magani ya.
0: Naya basi hat kuantau.
1: Betul.
0: Jadi nak kuantau luka nalan perlu ambil kerja dari luar. Terbaluk ko mas apu kakab kiong tau.
1: Ai dibaluk pom dengan buk kiong tak dai.
0: Nakap luka melipi di mana?
1: Kaburi ikanui temulud lau kelalu kaburi na.
0: Lau inan mate.
1: Lau anun.
0: Lau inan mate.
1: Mesti udah di iluyan madak sini kan. Lau orang ini kan ya anun dia tahu mesti ngir makai pakaian luka.
0: Makai kuyuk luka mecang.
1: Matu makai kuyuk luka
0: terang.
1: Luk menyerap
0: lau. Luk dok nak ke kuyuk katen.
1: Katen mo.
0: Kuyuk
1: kain luka. Kain kapas.
0: Kain
1: matu ka? Kain kapas, kain koton.
0: Kain luka mele ana
1: kaburi i use balik idan balik idan balik anu ni idan balik kuantau lun kena nak
0: ni tak bang balik ni tak apa balik
1: pemen. Okay macam baru okay use balik tau unina kudang ini balik kamu use kerabia mulun ngadana patun ya mo kerabia pate Karabianate. Karabianate paput nga dana. Bale-bale mo yus anun ya?
0: Bale-bale mo yus anun ya.
1: Okay, kudang na bale tau dila. Karabian mulun nga dana patun. Ya mo, karabianate paput nga dana. Bale ini bale kendak to ibat ratai miri.
0: Ibat nama bale ibat sini pa.
1: Bale ibat sini.
0: Bale ko bale ibat tau ni.
1: Matu.
0: Aku dan kianak inan bale luk bakan miak kongsi ni dengan kai.
1: Matu.
0: Kali pa tau sini pa minggu baru tapa bale ko bale baru teman.
1: Oh merapat dana kali dila kan. Do na wang niat ibat kebat.
0: Maaf ya ibat kena bayo ba. Okay, balik-balik tahu anun ke or balik tahu di.
1: Ya.
0: Kualuk baru pan-pan dengar program tahu ni. Kualuk baru semut bang TikTok. Balik tahu kenak. Kerap ia mulun ngadana paatun. Ia mo kerap ia nate papuat ngadana.
1: Mo.
0: Ina balik tahu. Ayam KFC. Balakan King Kong ni.
1: Dogregan
0: ko KFC ni lah.
1: CEO King Kong. CEO King Kong ngadana. Ayam KFC.
0: Ayam KFC dia deh. Okay.
1: Mo, ini macam sekuat baru balik tau dia kau.
0: Macam-macam ya.
1: Okey, balik tau kerabian mulun ngadana patun. Ya mo, kerabian nate papuat ngadana. Balik-balik tau anun ke iya.
0: Ya, anun ke or balik tau dia.
1: Matu.
0: Ina, balik senang ini sen.
1: Memang ya kan kita senang kan. Nggak cukup kita mencak tepu.
0: Berapa tibat ebat nak kau madak nak lun bakan kau?
1: Nai bat ni deh. Bang ti pernah naik di sini.
0: Kau naik di?
1: Naik di kali ko. TSP Mini Farm baku teh berak.
0: Adi.
1: Baku teh berak.
0: Akan namong gini peman.
1: I CEO King Kong nadi ayam KFC kan?
0: CEO King Kong ayam KFC dia deh.
1: TSP Mini Farm.
0: Baku teh dia peman.
1: Baku teh berak. Iya ide long pada bertanding berak nadi. Kan Tungai Limbang inan pertandingan using. Inan pertandingan using.
0: Limbang memang mabala dengan using.
1: Iya, pertandingan using international.
0: Ini wina grass ego to taga using de dito ko.
1: Oh. Bahula using de plaza na napala.
0: Using minama.
1: Ay, using patala kay na lumulun pa.
0: Ay, nan lumulun. Oh. Bang ukong de de using mo. Asal yo campur dengan uko naik dosen.
1: Kuda apa? Indah dan perdak bang nepo.
0: Perdak dan nama hotel dan apa?
1: Oh, nama you.
0: Tapi bang Ukong teman.
1: Bang Ukong.
0: Bang Ukong dah kau.
1: Sal bukan rawem. Sal tonga sapung, deh kan? Naik dok bang Ukong.
0: Mesti bebas kan?
1: Bebas ya dok.
0: Bebas sekian baru ido.
1: Baru ya. Power baru yang metua kan. Bude bau kong nai nem layak apa?
0: King Kong sate kambing ade.
1: Sate kambing. Sate kambing.
0: Ayam KFC di na apa mek? Ayam ane apa? Sate kambing apa?
1: Kaburi Travis ke lemulun luk tijan awan. Travis lemulun luk tijan awan. Okey. Berapa ya? Or balik ni nak kat Travis. Okey nak tahu ya. Mo metidang mo tungai Limbang panak metidang.
0: Ada li among bepat tadi midang nak ini metidang.
1: Di ya mo ratnan jerbu tungai Limbang nan dok napa?
0: Kurang tahu seset.
1: Nan kurang napa. Jadi tahun berapa kena teman tina luk bang kawasan luk muda dia luk masih berjerebu tahun berapa matar kesehatan
0: ngirup mula apa
1: ya lega kudang miak tau na perlu ngano aktiviti di luar bang karabini lah
0: ya bang karabini ron tau ngisuk karabinan tau ngano aktiviti di luar pa
1: betul
0: kudang miak bang rumah pun
1: ya.
0: Abang rumah pun mesti ya bertau anai ya jerebu dek luar ke.
1: Mo.
0: Nah rumah tabuk tadi bau kabruan tau telah. Ina. Repun semut dek bang rumah.
1: Matu. Ina kuan kawasan lu ke pelaba meburak lah kan gudang dari Kuching. Gudang dari kawasan Miri. Lu ke memang meburak jerebu. Ya mo tau Tungai Limbang kira okey lah.
0: Iya. Yeah.
1: Masih selamat. Jadi tahu merepet petunjuk matar kesehatan ngajuku udah dimula ngirup apa sebetulnya.
0: Ini blok perlu mesti tahu ngirup mula apa ya ngajuku dari luar memang sudah metidang melau.
1: Iya.
0: Jadi ini buru tahu secara otomatis melau ima ya cuaca atau dari luar teman.
1: Betul.
0: Jadi nak yang nak lokan dengar sebulan tak ya lay ratan tahu mata ratan kesihatan tahu ayah nak apui
1: anak
0: pendidik kurang anak tahu merot ku apui mesti tahu melionyer kada
1: iya betul nak
0: daun luk tekering mana ini enam
1: masab
0: nak pakai mepalit dia kupi maparwit raya pun nenapa
1: betul kena tau Sam do muna da jo hello Malaysia Limbang FM do muna da jo RJ nan topik muna da jo ini pa kabalana topik tau yang na balik
0: Belek tahu aco sini. Ah,
1: yeah.
0: Belek tahu ni belek tahu ina adi. Kres ya sem. Kerab ia mulun ngadana pa atun. Ia mo kerab ia nate papuat ngadana. Belek musim anun ke ia.
1: Anun ya sem.
0: Anun ke ia. Ina belek tahu aco sini ke.
1: Okay, TSP Mini Farm. Anun di koor di pa. Iya ni luk pada anu nadi pa? Anu di berak nadi ka?
0: Eh, bakute berak dia ni nadi.
1: Bakute berak mo.
0: Bakute berak dia ni.
1: jadi luk nate di napa lah kan?
0: Jadi
1: kerbian nate.
0: Bakute pakai di berak paketan nama.
1: Asal
0: limulun pakai berak ya mana?
1: Oh, berak ya mak. Asal terawih berdua TSP ni lah.
0: Asal nate pem mesti ngadana dek paketan pem.
1: Kanoy temulud pung bang pulung ka pala na. Iluyan pemimpin masyarakat.
0: Adi.
1: Pemimpin masyarakat.
0: Oh, pemimpin masyarakat ya pa.
1: Iluyan mada pemimpin masyarakat. Okay. CEO King Grace Mula Irup Tiger ka. Miyok-miyok. Asal tahan ma.
0: Ay, kerap law di kok kemana kaya tambah lelaw na ba?
1: Yang penting apa? Apa nun sejak? Nah, nama kuda. Miak kita nak kebat, miak ngirup apa? Kabore ikan nui temulun.
0: Apa telang apa bangtin mi ya? Jangan ya pak lo ke ngelibung lo.
1: Oh, pak ngelibung lo. Miak tayo yang mau nabau lah lah. Tari-tari pian melibung uga man. Dia tuman melibung siran gede-gede kan?
0: Moment.
1: Tuman kok kasih CEO. Nah, kita ketan. Ingin beri ucapan kepada seluruh keluarga. Ardi. Hai Ardi. Ingin beri ucapan kepada seluruh keluarga Kampung Bukit Pulau Merasam, Jalan Meritam.
0: Okey.
1: Okey Ardi. Semoga keluarga juga ada join kita. Tengah hari inilah.
0: Iya, miak malam bat. Miak ngor balik tau dita.
1: Matu.
0: Ya. Kurang nak mila beri lun bawang, miak ngor bang BM kai dua.
1: Matu.
0: Translate kena miak lun bawang.
1: Contoh, sate ayam. Ayam sate. Kurang nak ya? Contoh. Lo kurang nak. Selamat ngeleh hari. Kena tau Lucas Silver Winston. Lucas Silver Winston. Dah benar dah cuak, terima kasih mula. Kenapa tahu Mr. Q Anun Bala Josini, hi.
0: Akan duit temulut.

0: Apa borok dari kabore CEO King Mo? But oh CEO King nakap na mo Milka. Do muna dan cho Milka.
1: Iya, do muna dan cho.
0: Basta Q do puli dan cho. Balado mo, ngubur Tuhan balado. Eric ke bale-bale karabia mulun ngadan pangkat. Bale-bale karabia mulun ngadan pangkat na tatanan. Pangkat na tatanan ka pala na. Karabia na te pa, na pangkat tatanan pala, Rick.
1: Ngadan
0: na tatanan pa. Pangkat. Okay? Pangkat na tatanan karab na mulun. Karabia mate, ngadan na wan natan pa. Coach Sharon. Okay, do boleh dan cho, Coach. Do boleh dan cho, kawan mu. Rod bin Tulu, ngirim tabi. Kurapa tidur dan cho, tau dah bin Tulu, bang muna dan cho ini? Ya. Tunggu limbang, malau.
1: Malau kaya tunggu limbang tu?
0: Malau tekering, ya. Kena nak tau Marco Polo. Nissan kabalana. Marco, Nissan. Oh, maksudnya ngadana lunisan dia pula. Luck ya. Terima kasih TSP, terima kasih Bunga Flower Rose.
1: Yeah.
0: Terima kasih
1: Paula.
0: Betul. Kita tahu Coach Saren. Kebalana yang ni bajerbu.
1: Okey.
0: Mo melio.
1: Melio lok bajerbu ni duduk melio man ke.
0: Ya. Yeah. Bangka ke man tau, kerap tau ang udah di, kerap tau kerja di luar lok tu nalah. Betul, miak ke udah di makai ke kebicung. Ai nak rang nasihat Cik Pabai
1: Sun Dada. Mesti makai mas. Luk anak luk medari. Ngurang na barat merot di luar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Uwing rawe kalau ya anak tau tunge nundi munangku kedai ni ke nada merot di luar apa? Nada maksudku nada ulik ke dalam sekolah ke rarang beg ke teju mek merot dek liang ke anak tau dari kampung bang keadaan luk masih anu di do bata dek kampung ni ke adang merot liang dan naman do pian dan merot liang cukup do luas nanu pun tunge kedai ni nalung nanu pun man
1: nalung nanu pun penuh ku bangunan.
0: Mula repapah lun tanak ni.
1: Okay, Grace, tak ngirim ada war, Grace. Halo.
0: Do muna da jo.
1: Do muna da jo. Denny.
2: Do muna da jo. Weh, Alice.
1: Seperti apa kau, Alice?
2: Dekat-dekat Batu Tiga yang sebelum simpang sekolah kebong.
0: Tunggu limbang.
2: Tunggu limbang.
1: Okay, Alice.
0: Anun?
2: Amisan ka?
1: Ican.
2: Boleh. Tangga tau mau deh.
0: Oh, Ican, tangga mo.
2: Tangga lok on ngetak kayu tempuro deh.
1: Mo. Ican libu dia man.
2: Ya Ican ke, sayang ya bukan dia untuk kolob ya. Anun beli model. Nomulon ke tau barang mate ne.
0: Okey.
2: Barang mate ke barang nomulon.
0: Ia berkaitan dengan pung.
1: Barang mate.
2: Berkaitan dengan pung.
0: Iya. Yeah.
2: Ayah rem kah?
0: Rem.
2: Ayah rem.
0: Okey. Ican, okay. Ican lu murid muda adik. Ican kayu teburur lah kan?
2: Wanta kayang ya pa. Tak lu nama kaya wanta kolob ya.
0: Bayo na anak ni Ican sini paman. Inan di ko Ican na dari rumah tak?
2: Oh, isan tau mau ni ke?
1: Mau rumah. Lepo inan nak ini lah. Lepo masih makai.
2: Pung dia mau mada mana nak ke pung? Aram kali.
0: Aram ya bang terawe mula.
1: Masa dia pung pa aram ya pa.
0: Okey. Mau terima kasih kena nak alisinan tabi rat namu.
2: Ba kirim tabi ngan mua ini naman.
1: Iya,
2: tapi ada tadan mua negres ngan
1: Roslyn.
0: Iya.
1: Tapi lemu bantuan mayuman ke?
2: Mama.
0: Dok tu donai.
1: Dok rehat.
2: Mama.
0: Okay, bye.
1: Bye bye.
2: Bye.
1: Ini ya, kena ke Alice ratungnya limbang.
0: Betul.
1: Ngor belek tau ina. Ia malah ichan ataupun

0: Mo, rot batu telu kan naman kan?
1: Batu telu
0: dalam kubung.
1: Iya.
0: Wow, bado. Oi nan luntau sunda ke?
1: Eh nan.
0: Mek kita selawe dai am.
1: Oi, pengen apa nga? Pengen kita do mek selawe.
0: Mo. Mek ano kita mek selawe. Na nawi na kali lun sunda man. Nawi na kali nan luntau sunda ke? Lokali ku nan luntau. Dari kampung Pundut, dari Bangkati, kodang nak ya?
1: Iya.
0: Look batu telu ke, batu dua ke, nak kali pun nan batu dua kali lah. Sedang sih nama.
1: Batu telu.
0: Kalau batu walu inan rumah kadang kan? Kodang nak ya? Nah, tenaput 20 lah tu kelimbang, nah tenaput tu kelimbang nalan ke?
1: Ikor nalan me bangkadai ku, nak ku mengikat pada kampung.
0: Bangkadai pula petik men.
1: Okay, terima kasih Master Q. Saya menonton live selama 30 menit. 100 minit a day.
0: Kenapa tu Andy? Uta bang rumah lu nak kini ku balau ajo dia. Betul. Ina do nak kini pa uta bang rumah. Uta bang rumah ngepian si tenep dan apa men kan. Kalau mon lun tu do bang rumah peri anu ngadan sri pakai.
1: Peringitap.
0: Nam singidu.
1: Singidu.
0: kalau mon luntu do bang rumah singidu kan. Nekini luntu do bang rumah si teneb. Naluk nan singidu nak kini apa? Pelaba melau iluar paman.
1: Eh dah kampung masih nan singidu Grace.
0: Nalun singidu?
1: Eh nak kini musim metenep dah daya.
0: Oh pakak lah. Betul-betul.
1: Daya masih metenep dah kini Grace.
0: Asal mereka memang metenep man.
1: Tahu melau tunggu ida metenep dah.
0: Iya badok kan, baramai, basyuk.
1: Tahu basyuk ku daya mau ida natuman ku dipem.
0: Daya memang dok ramai lah. Naluk atas pa. Tebuli beda daya pa leh.
1: Okay, Master Q, DJ biar ulang kudang apa uni teka-teki balik tadi macam Grace.
0: Okay, we macam sekuat baru Master Q.
1: Dengar apa dodo?
0: Balik kamu Karabia mulun ngadana patun. Ya mo Karabia nate paput ngadana. Sekuat baru ha. Karabia mulun ngadana patun. Ya mo Karabia nate paput ngadana. Balik-balik kamu Master Q manun ya.
1: Balik-balik mau anun ya.
0: Lek-lek kau non ya.
1: Luka bang limbang FM ni alih-alih dan ni apa ini Noel ni pelak. Noel.
0: Noel ni apa kau?
1: Apa kau alih-alih?
0: Napa tu singidu kan? Naik singidu. Si tenep.
1: Si tenep. Uta bang dari rumah ini metot ku jerebu.
0: Keburi luyan uta bang rumah merot telepon. Metu.
1: Ina kau anak-anak nak ini si negeri.
0: Uta. Daya dua anak mah, dua tinan, dua teman pun nakini uta bang rumah.
1: Nak aku mana ada teman tinan.
0: Uta bang rumahnya
1: telepon. Tepun nakini man.
0: Oh, di tepun muden nakini pem. Tepun nakini kan nanguyu, nanguyu patoy. Nanguyu
1: patoy, patoy perguyu sendiri.
0: Mo, atoy sudah mila si guyu sendiri. Anenta, ay punya lah senang kan. Tepun nakini. Nanguyu anak ku dang mon. Kerap mon pe ya kerap ditau
1: ricak tau mon.
0: Tindan tau pengelak dai dapur.
1: Itepun
0: itepun nguyu atoy kan, nguyu patoy. Mr. CEO i de ba. Mr. CEO King Kong na ke puas pulang ene nguyu bang patoy. Kan, betul kan am.
1: Macam raya bang patoy.
0: Mon ke mon. Ku dang ibat mon di ban.
1: Okay, kuantau lo kabar pada ninger program tahun ni. Kena tahu dan ninger program balik ya. Balik tahu aja sini, aja balik lo kabirik ibet ratmiri. Yeah. Uni balik na, kerabia mulun ngadana patun. Okay, kerabia mulun ngadana paatun. Ya mo kerabia nate papuat ngadana.
0: Mo.
1: Lapak nasi ayam.
0: Use or rat kurapa ni
1: orat
0: rat apa orat apa na use okay dijepet ke belana tapi tepun mata anak lagi ni metu tepun
1: nak ini tamat anak kerja
0: metu
1: tepun matarmu pun
0: tepun matarmu pun tepun matarmu pun tapi tepun nak ini na ada nguyu anak pa kan. Nanguyu anak pa kan?
1: Nanguyu anak.
0: Kayak dua namu pun kayak dua teman. Tapi selalu rawa.
1: Eh, lok inan mo pun miyak ngor sina.
0: So rawa yang nau ngoyo anak mencita.
1: Kau mau nawa apa anak mo pun mi depa.
0: Wan telubid man telubid. Riar ya pemberdap man kurang nak ya. Mila pula ada masuk kol pian berdap kan.
1: Kau mau nima masuk kol merot ya.
0: Merot tu dia.
1: Keyus. Daya.
0: Terima kasih Mr. Q.
1: Okay, thank you. Okay, kena kelukan dengar nun ke or balik tau di. Ya. Kini pukul 2:45 minit. 45 minit. Lele 50 minit tau apa. Ya. Apa balik ku balik ni. Luka pian ngor balik kai 26 ya remote dek na.
0: Betul.
1: Kali ku minyak siam dangit na ke. Mesti mi ngor balik kai 26 baru ya ramai.
0: Kena dah war 0852 jeje 246 0852 jeje 246. Kuantau luk pian nutun ngor balik tau bang muna da jeje. Terima kasih kuantau luk setia idi luk na share ratna na siaran tau bang muda da jeje sini. Terima kasih mula luk pan yang antau bang muda da jeje ini ya.
1: Ya,
0: jadi,
1: betul.
0: Nutun ngor balik tau nadi macam sekuat berulang kan.
1: Macam baru Grace.
0: Okey. Balik kena nakam kerab ya mulun ngadana patun ya mo kerab ya nate papuat ngadana. Balik tau manun ya.
1: Kelu na bau kai King Kong mutu kelu barang
0: kelu
1: barang ya
0: barang. Okey.
1: Barang ya.
0: Ngacukinan sebelum clue bida tau na di paman kan. Na clue si di miak wan ngacapa kan. Na clue si di miak ruan ngalubad baro. Use or na fung. Fung luk kanan. Karabia mulun. Ngadan na baka. Karabia nate. Ngadan na wang baka. Oy, batagap.
1: Okay, tau ngarim ada mara. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Do pelih de cho. Do pelih de
2: cho. Sorry.
1: Ide sini.
2: Hai Lukas ya.
1: Okey nak Lukas. Rat lawas. Okey. Bele mau Lukas. Anun ke orna?
2: Oh, kadi tada.
1: Anu di. Unga payo.
0: Unga payo.
2: Mulun tiem payongan ya. Mati tiem. Unga payo nya.
1: Mulun dia ke
0: payo. Payonga. Kerap dia mati. Unga payo.
2: Unga payo.
0: Iya. Ya apa wang payo dia pa?
2: Oh dia nak tahu apa
0: pa? Nak tahu apa dia pakan? Okay, terima kasih. Terima kasih. Ina tapi ratamu.
1: Terima kasih. Ina tapi ratamu.
0: Ay, basa agad na nang itak telepon di pamnata.
1: Nata kita na pangadodo.
0: Na yung irim tabi na kay dua pokam. Mentang-mentang la uang payo di pangay na ko narar.
1: Eh, sibok may nga naong ano tong narar payo. Ini nalak la. Okay, draw. Tubang barit kabala na.
0: Tubang barit?
1: Tubang barit.
0: Ide bada sina?
1: Draw. Draw sini.
0: Tubang barit. Oh, inan tubang barit ka? Inan gambar pinem nato nato nyer gambar ini.
1: Tubang kali ko lah kali ko tubang nela barit.
0: Lele mo barit tubang sana udah tiya tubang barit.
1: Molak.
0: Tubang na imitem mo ka? Ka?
1: Ka?
0: Tubang lok mitem dia. Ay, bura pedat kita ni nata lepung. Using makali kita ni kan. Ara akan madua mutu narar payo. Oh, mo kam luyan ba na sagat na nang itak telepon ni di pam.
1: Mola.
0: Pian gayam yoyo pakam ngalap ce.
1: Ara.
0: Mutu capit narar payo.
1: Banu kan na nang itak telepon.
0: Ba na sagat Lukas na butut gayam paman.
1: Namo gudah iluyan ni ko ngana di pam kedua.
0: Ikaw mo po di
1: paday. Ikaw mo po di paday.
0: Ikaw kali ni Lukas na adila. Okay. Macam baru ka?
1: Okay, macam lagi, Grace.
0: Balik ka matalo. Karabia mulun ngadan na patun. Ya mo, karabia nate, papuat ngadan na pa.
1: Papuat ngadan na?
0: Papuat ngadan ni na pa.
1: Balik tau anon ya.
0: Contoh.
1: Contoh.
0: Contoh. kerap yang mulun kan ngadan yeah. patun contoh grass pelima kerap nate pakai papot ngadan apa pelima grass aku dah nak kayak contoh Bang, anu ni, Bang Merlin, do muna na Merlin. Cho, Bang.
1: Ah, do muna na Cho. Eh, long tuyo mula lun na masuy narar payo, idan, pakai dua may long tuyo pa man.
0: O, kalu yan.
1: O, ikaw cha day di nga, na di.
0: Bado.
1: Ikaw nga, maredi ba? Ngirim di metong nga.
0: Narar payo, narar talaw.
1: Narar baka.
0: Baik kap takap baka na kini man. Wan kalupan nga dan baka na po nga. Cho, ikap nga dan.
1: Lupus. Lupus.
0: Pupus.
1: Pupus.
0: Baik kap baka na macing tu nga. Okay, wan kalupan ni na po.
1: Nanti na cing dek kampung nga nabod ni po.
0: Mo, payo, wan nga rawe na kini, talaw.
1: Eh?
0: Kanca, ano nga dan sendiri pake? Pelanuk.
1: Pelanuk.
0: Orang dek ya.
1: Planuk so timan ay mi cukup bagi
0: tiga man. Asal miyak miyak dia ngupaman ulu si o king kwan. Nararusing ron madu.
1: Nakaduman sinala. Nakaido kuman na puong sinala.
0: Now sing kalimusing na kuya. Now sing na ruan kikid.
1: Tamidolon ko dia. Di tiyuron nga sa ada do pa kam di ko nga na di pa. Namiyak sina pa.
0: Ya mo idi di bang perhilitan ka using de.
1: Ida singpulong.
0: Singpulong la. Mm. Sama la ko dang lal pulong da kan. Asal using kaday nim. Na di bang perhilitan man kan. Iyalah. Ida perhilitan ba kaja. Do kaya magagaw na ningar na tao ni Madapong pa.
1: Okay, tama rin madawata, Grace. Hello?
0: Radio tao.
2: Ba, ba. We brown, eh.
1: Ba, okay, Liz. Ano di ko adis kwa sini, Liz?
2: Miyak gagay call lang.
1: Miyak.
2: Buri mo na eh, Pong ka na.
1: Eh, Pong, ya.
0: Batu?
2: O, Pong. Ta salah, we, Puga. Atau ikaw.
1: Oh, Puga.
2: Pung ikaw atau Pung Puga.
0: Uh-huh.
2: Ikaw ni kalau ia tepo kengkam dia, ligat me belakang ya.
1: Oh.
2: Ulo ya kaya ligat tiong me belakang.
1: Uy, kudi ligat me belakang pa.
0: Dia. Ia pusing 360 darjah kan, turn around.
2: Napa ya Puga? Nona ikaw.
0: Ikaw ni anong ni?
2: Ikaw ni pong ni kaya labo tapi yang kong kami ligat belakang ya.
0: Oh. Siapa di dua raya?
1: Puga raya lah.
0: Siapa di dua raya buror? Ikaw ni dengan Puga na?
2: Puga raya.
0: Oh.
1: Puga raya.
2: Ikaw ni so kaya dang kaya labo.
0: Oh, kenan ni ka? Kenan pong?
2: Ya, amna kenan. Kalau yang ketap mati ka.
0: Oh, napung sila kenan. Oh, okay.
1: Pong masangit ini, Grace.
0: Oh.
2: Ya, kalau ya antau ngacau ya, ligat depan ya.
1: Oh.
2: Kalau ke pian kam ya, ligat di belakang ya, tiung ya.
1: Oh, arak siran pala.
0: Nah, asal kau ngimat kena kita jauh pusing ya, Brena.
2: Oh ya, saya kam ko wan ngetap ko.
0: Oh ngetap ya ni, okay.
2: Ngetap, lukut ne kau ne ngetap.
0: Oh.
2: Kuri amak daman saya ngetap mate namulon ne.
0: Uy, beracun ni lah kami naracun kali ya.
1: Ah, masangit. Beracun. Nah, onyer sok ni na.
2: Kau ni ya wan kam. Wan ngapat diare kodang kuyat de.
0: Oh, okay.
2: Wan kaya, tapi nak kong kam yang mila yo ngetap.
0: Oh, miyak kuya ini. Anong katagaan ini ko kuya dia?
2: Ha?
0: Matagapong ni ka?
1: Kana na ba do cute so, tipan?
2: Naya taga to pala.
0: Oh. Naam ngaraw Oh, ngarawe.
2: Napong nang taga.
0: Iya. Yeah.
2: Namulon, baro nang taga.
1: Isel, Alice, Emre, Isel, ke, miyak po, pugah na kanan, bre na.
2: Ano na miyak kanan?
1: Ipuga?
2: Puga. Ikaw ni na dapat kanan. Am dapat kuan ko piang ngepar piya uput tenaburome kayo bukan.
0: Ikaw ni sudah ya datayu masangit lepas tu na miyak kanan ta. Na nga kampung sini ni.
1: Eh, di na talak na, hindi na pupus pa.
2: Saya, tao ni anaga, tala na yan, mang tala tubuhuan. Tala itip.
0: Oh, ya ka.
2: Tala, mang kabun para, kal to'y na.
0: Kudang na.
2: Uwig suot pa di, pian kam-kam na buroyo nga diligat.
1: Oh, yo. Inan pengalaman lah kau nang akan
0: yang apa? Oh, terima kasih kena nak list. Terima kasih ulah ulah itu
1: madan aku dan
0: kawan kai.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay. Okay, bye.
2: Bye.
0: Wow.
1: Okay, Grace, Mr. Q, kebalana.
0: Anun dia?
1: Kena nak kuman kita kikid menelan ade.
0: Oh, kuman dah ni ya?
1: Kuman menelan ke?
0: Oh, with kidraw kuman ini man. Okay. Eh, oh isa lang mada pugana kanan lang dua.
1: Eh, kanan niya pa rin. Memang ya kanan.
0: Okay.
1: Okay, kaya nak tau rehat segaga dan dengar berita tuan ke, napa talubad baru?
0: Oh, berita tu. Pelanuk jarang bang bawang kain. Betul, pelanuk pun ni kata-kata na gini kan?
3: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk Direman. Aku akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh Melaka turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
4: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang di Melaka. Memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
3: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
4: Saya dah terangkan. Kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
3: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
5: penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi kewangan bukan bank, NBFI, yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
3: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
5: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan kawalan, tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku, dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
3: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
6: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu mengesan risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
3: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
7: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dan beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selepas selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Di mo kaya nak luka ni ngara tahu apa apa baru lama ba apa boleh dah cho tahu. Sekuat baru kena ke jam luka dua tahu pad-pad dengan kai dua we Aja Rosdin di Aja Grace.
1: Ya.
0: Nguit na tahu apa balik dengan uni balik tahu. Balik tahu kerap ia mulun ngadana pa atun. Ia mo kerap ia nate paput ngadana.
1: Paput ngadana.
0: Paput ngadana. Ina balik tahu aja sini.
1: Betul.
0: Pantau luka pian ngor ngor lemba limbang FM ataupun TikTok limbang FM ya. Lupian kenal dawar, miak kenal dawar nama itu ni 0852 2 4 6.
1: Terima kasih kawan tau lu ke Padba dan Nutun Ngor balik tau bangun ada join ni mula ada kena nak tau dua tau lu ke Padba dengan tau lemba bapuk boleh dan jo ataupun jam tau ina di mejing nak ini Nutun Ngor ratna balik tau ini
0: yeah.
1: Inan lu ke Ngor di ratna akan inan lu mada di pung jadi inan lu mada di
0: klu tau ina di iya barang barang mate
1: iya yeah.
0: Barang mate
1: Idi
0: barang lah ya.
1: Betul-betul
0: tapi ya ratnan pung.
1: Betul, ya ratnan pung lah. Okey, kena nak tahu lu ke pad-pad dengan tahu bang muda dan Johnny mula gayam mula lu ke nan tahu berbincang. Terima kasih mula mari idea kuan tahu mula kena nak tahu ratpas Semenanjung inan rata Sabah inan dapat kena nak tahu ratpas Indonesia
0: mula nak tahu di lu kerja dai inan lu belajar cus ini free biar tahu pad-pad pebalik ngor belik kadua ya
1: inan lah dok nana kini adun di tahu berkomunikasi nama ba online
0: betul
1: dawa kena nak tahu lu tahu rat dai Brunei ratpas Sabah ini pad-pad dengan tahu bang muna dan Joy ni ini kian lagi nanti lu ke dari luar negara lu tahu na sempat naten jadi kudang tahu pian kongsi apa ke lokasi kena nak lu ke di pad-pad dengan tahu lemah ba live TikTok bang muda dan Joy ni miak ke ngegala penginuna kudang Grace Pelima rat Australia kudang na DJ Lin DJ Lin rat US penginuna kudang
0: ya. Memang betul mula lu ke dengan na tahu rat Australia
1: betul
0: bukan mau Australia Chris,
1: yeah.
0: Kurang nasalah rata ya apa kerap di rata pa
1: bawangan nun
0: bawang kina
1: oh bawang kina
0: miak dengar nata
1: ya yeah. Angin cukup tahu
0: cuma mungkin masalah nak kayak bala tahu ya nak faham ko bala tahu
1: oh ya pian ninger lah kan dengar siaran tau. Terima kasih mula. Kena tau MM Inadi Wirat Marudi Baram Kebalana. Kena
0: lapot, tau tapi Rat Padian
1: Rat Padian
0: terima
1: Rat Padian
0: kasih.
1: Dari Brunei lah kan
0: Mo Rat Brunei. Terima kasih kontak Idi Noel Bang FB tau Noel malah dok boleh deco enam kuan among pupu-pupu tau ya apa nak inan tau manin-manin maya radio tau arang gawak ratungi kucing nah kucing, melawak lutup ya. Membangnyat
1: terima kasih ya, terima kasih Noel. Okey nanti nengor balik tau ni kan
0: nai nengor ia merepis ni mak ia merepis
1: nginat na nengor lah kan
0: Noel nun di koor ni
1: okey kena tau Noel we bejak sekuat baru balik tau nadi kerbiam mulun ngadana patun ya mak Karabian nate papuat ngadana.
0: Papuat ngadana.
1: Papuat ngadana pa.
0: Ini ya Noel. Belak-belak Noel anun ya.
1: Karabian mulun ngadana patun. Ya mo karabian nate papuat ngadana pa. Kenak to dro rat krayan tengah. Longrungan. Longrungan krayan tengah.
0: Longrungan krayan. Nam ini Agustus ke?
1: Agustus. Agustus 17 kan?
0: Masih
1: 17 memang ya
0: perasmian 17
1: ya wing rawe itu ni masing-masing ngeraya lah ke
0: ya Romeo do mun ada jo kuan muta
1: ya tapi jo anu dia jo kebangsaan kuan atau kenak-kenak tau lu ke dari Indonesia lah kan ida meraikan jo kebangsaan kemerdekaan, jo kemerdekaan, ya.
0: Ya, ya apa pernah nanti tahu we manuluk kami Agustus bekan maida sebulang rest.
1: Ya, betul.
0: Bang, tahun 5 pun inan lok kay uma kami daya.
1: Betul.
0: Sama-sama ramai-ramai ya.
1: Ame marot kan?
0: Ya.
1: Ame marot, ame near activity ngalap beban.
0: Inan ngalap peluang, ame papu anan?
1: Mapapu dengan keluarga.
0: Nakapupun.
1: Keluarga.
0: Nakapupu.
1: Nakapupu. Ya, nakapuar tau. Betul.
0: Ini ya kanak ya, gan pun nak mado, letup tau ngerawe ya apa pun tau.
1: Matu, mepan tau kerap tau ngeraya irau jual bawang, dewa tau rata kerayan, rata Brunei, rata semenanjung Malaysia, rata Sabah, mencing apa-apa dengan tau dari lawas tau. Sambil nye ratnan aktiviti luka ruandang atur sambil tau udah dia pekikak pelawe
0: kan cukup luk amek matu na tau mesti na idelok marisa
1: betul
0: dua marar ni pun masusah dan alan men
1: betul
0: jadi tau luk
1: matuan ala
0: luk matuan lab ni luk matuan alan tau luk mengikak na dah
1: betul yeah. Inan tim merot bul rata Sabah lawas bario kerayan
0: bado
1: amek anak amek ku rot ni. Nah, teda timbul kukud lah.
0: Inan tim wakil rat Pasarawak lah ni. Bado.
1: Ina rot antara bangsa ina ada pun lah kan. Ui, rot bul lo. Memang bang, bang pesta ataupun bang keramaian. Luka dah ina memang rot bul lah luka nganau na tahun ni meramai.
0: Luka bang among rot rot bul. Ya nah, miak tu malah rot bul ni.
1: Rot dunia.
0: Bul rot perpaduan.
1: Rot perpaduan, rot lu ngerurum.
0: Ngerurum, asal bul neten tau bul ke among pupu geregan ku bul.
1: Betul, ya mu su duit terawe, bul di ke, bul di mana di pem. Ngecuk ya sebulang ke, semaro lu neme ngerda deh kan. Iyo, iya pulang luk anan apa, iya na hero pula kan.
0: Iya hero bang di pem.
1: Dia tu pergi ngerda bul di pem. Naor dak naor kalapa udang nak ya. Tapi namu kuden lah bul di perpaduan kabur menarik kan kabur ibat idan tau me Agustus dijelin idan metelu ibat me Agustus metelu Jacob dah
0: idan tau me kerabinan kerab
1: pian dijelin me ka
0: pian me senal naman nalu kang nguyut
1: pian dijelin me dah kini kerab nena me talab de but
0: bang atur cakap nak tahu memang.
1: Tidak ada di pemenang pun dibuat. Do mana ada cor yang tahu near life rat Papua ni bini.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Bado. Tapi kuan tahu selu. Selu. Tapi kuan tahu dah.
1: Kirim tapi kuan muyu do kerja.
0: Iya do kerja.
1: Berapa cor dari Papua New Guinea nak ini? Tidak ada cor
0: dari. Jerebu muyu dari tak?
1: Wirawe, ada ni mila jerebu lek. Mepulung teman. Lek lah lek. Ayu dia dah menutung pulung dia dah kerja apa kan?
0: Dia dah kerja apa?
1: Ya.
0: Nama bodoh ya apa pernah? Terima kasih dengan cukup setia dengan Radio Tau.
1: Ya.
0: Radio Tau nak ini.
1: Nah, kan. Mudan co dahi boleh nama.
0: Mudan co.
1: Pukul tu dah dahi nak ini.
0: Mudan co.
1: Selu pukul tu dah dahi nak ini. Pian tau kali. Pian kayak dua ni kali ko. Uwi lah bapian kali.
0: Ini tau pian kali apa? Anun. Tahun balata day.
1: Ya, mula luntau ni mek kerja day man.
0: Mo.
1: Ya, luntau Borneo ke? Pukul 3:24. Oh, mawar jam dah day. Itau nak ini pukul tu dah tahu dijelin. Nak ini tunge pukul 1:24.
0: Baru pukul 1.
1: Telu 2 jam, sejam, 2 jam. Mawar 2 jam muyo. Oh, lun 2 inan jawapan belek tahu depa. Mula jawapan.
0: Mula jawapannya mau nak kali metu nak metu.
1: Bet mula jawapan berada apa bet? Mula jawapan nak aku madak jawapan sunem.
0: Ngecok demak bekan dengar dita tapi nak aku madak
1: orlok tu. Selu anun luk baramai dari Papua New Guinea. Sese ke?
0: Papian mi deh.
1: Ya. Ibet pian kali. kan bet pian kali anun luk ba indah ke dari kerja. Dari anun ngadan sunar
0: apa
1: Papua New Guinea.
0: Patut na pakai medet cun tutam na pian mule.
1: Dan to pian kali men badu lawe deni men.
0: Madalawe mula loksiran.
1: Betul. Sinakali. Moman si sinakali. Mesti sinakali.
0: Pernapa si sinakali?
1: Ide nga dan luk dengan tau. Step. Step. Step luk rat day. Rat yapi step sunila di pekebet. Rat day Brunei di ka. Luk mada. Hallelujah. Luk bado kali na muda isriya di ka. Na luk ba indah tunge ni.
0: Oy luyan mala. Bawang luk kuman lamulun din naman.
1: Ka. Day popon.
0: Moni nala. Nam. Mon sinala lokoban lamulun.
1: Muli ti darate Papua naman may da kerja muli juga data na da kanenday man.
0: Bawang mon sinala. Modern da nagini pa.
1: But nato me Agustus pa may Papua tau pa ka.
0: May Agustus te Papua.
1: But
0: do macam-macam ko.
1: But tarawi may Papua ba do mabuk may kapal na la.
0: Hindi kira sa matat mayapa. Pwede ko hanggit na na may Papua pa.
1: Mula nun Sarawak may kerja Papua, tatama ko na jorday na ko. Ka! Oh!
0: Hindi malapam na. Ada na muli ka ko man.
1: Jodoh. Jodoh sina na pa. Asal ya ba jodoh day na makuda. Makin mula pupulun bawang. Asal mu yu power day bawang dulun, wan ngajar dan na kaya balalun bawang. Ngajar dan balalun bawang. Ngadau sa kampung day. Ngadau sa kampung day pa kaya. Di mu yu muli met tunge kaya. Ay na tau ni patagap pa. Macam-macam warna tau ni paman. Kan bet?
0: Ay bat malay nan amugmon.
1: Grace nai nan amugmon tau day Papua ka. Oy! Nam na tau nek nau lati day man. But na lati day. Kudang apa ya judo?
0: Amugmon ka? Amug ka? Ana? Amug bakan?
1: Amug.
0: Amugmon bakan?
1: Kudang apa? Nakali kibat na.
0: Amog na yun na lati lang. Amog amoy na
1: lang. Amoy. Kudang apa ya jodoh. Ay, nanawan na nanak di jantung yung Sarawak. Oh, kudang na ka. Oh.
0: Nasin na nga pa man.
1: Nangchoy, sinan na pa man. Inan bibit nitam. Miyak. Matu na. Okay. Talo mo pa damay ko balik to na din.
0: Okay, balik matalo. Balay ibat, karabiya mulun nga dana pa atun. Yemo karabiya nate, papuat nga dana. Ina balay biray ibat din na kaya.
1: Mula or. Inanlun ng or di ayam KFC, sate kambing, ano di bakot te barak, lamulun lukti jan awan, pangadi, anun ta, pangkat,
0: ay,
1: nisan. Ay,
0: nalak mala pangkat, inalak mala
1: nasi
0: nisan.
1: Ayam, unga payo, tubang barit, di nanu mada di puga, ikaw, aram, ijan, kena alis sina na, nuk nutun ngor dengan jawapan sina la.
0: Iya. Lu lupa ngabirai tau ina, nakali matu kena matu, but barang mate beri kai duit kresina.
1: Barang
0: ya. Rat, yemo rat nanpung.
1: Okay, kena tau draw. Anu kena asal we rasa anu ni beken ni aung anu nak liko anu aung okay anu na draw
0: anu ni lang
1: but okay but bahasa nang jawapan nasen. Okay, ngano da warame na tau nombor to pakalai na 0852-246 0852-246 di terima kasih kuan tau luka padpad dengan radio tau luka padpad dengan tau lumaba live bang karabinita di lutun-lutun ngor balik tau bang mundada jos ini siapa program balik macam pukul 2 pulih dah join inan
0: 30 minit.
1: Ya, setengah jam baru.
0: 30 minit baru kena. Ibat malah bahasa nang jawapan na san.
1: Betul.
0: So, memang ya senang. Ya mo look baru-baru ni pem. Metulu dan nakap ni tak.
1: Betul. Balik ni.
0: Ya, pay mak baru di dua yan apa.
1: Uwi pun. Maksud,
0: apa di dunia lali pun lah.
1: Bukan. Apa di dunia pa.
0: Oh, maksud, apa kau lali?
1: Lele maksud ni.
0: Masih bang lawe.
1: Bang lawe ayun na, baru mencing.
0: Bang lawe mulik rata.
1: Ni mah yang langu kasut lak. Langu kasut. Ngelibal kuyu atau doa tuh ngiropa telang baru neken telepon.
0: Oh maksud ngode balik ingres negede.
1: Ke maksud? Nah, okay. Di topi anda ngegalak lah ratnan aktiviti luk mia ke ruang ngatur tunge limbang ta. Ya ina ya mo aktiviti ini bang bulan puluk lah. Ya ina international Bukit Mas Fun Run. Aku nak beri kita ini kan. Tunggu Limbang ni mula aktiviti run-run.
0: Oh, mula pun cergas dun Tunggu Limbang.
1: Betul. Kurang ini apakah bang minggu ini tidak kuat tahu makaripan ada pun ya. Ada jaminan, majang coinan, peka kuka-uka inan, petang inan. Petang ni kurang peka lain lah kan. Ya mau look peka.
0: Look mula peka. Pukul 6
1: dengan malam macam
0: tidur malam.
1: Ya betul. Okey, run sini ni year one dengan atur bang puluh je jo bulan puluh jo minggu ini ada parking lot tuduk Tunggal Limbang.
0: Yeah.
1: Jadi kategori look inan de pelawan ya in fun run 3 kilometer ini open ke? kuan ide-ide mbak rat kuan naksud macam lun raya lah selagi mahupun 3 kilometer. Jadi fun run 2 kilometer ia ina kuan men open, woman open, men veteran dengan woman veteran.
0: Ina aktiviti luk tunggu Limbang.
1: Betul. Selama price na cukup raya lah. Cukup raya price ni. Ya mau nato natin price na suni lah. Namik natin price na suni. Jadi ajo kekipat dinantau dengan nak bayaran ya ina 22 jo bulan walu. Ini bulan walu kan 25 jo bulan walu.
0: Mo.
1: Masih nan tudak-tudak jo nan tau sempat nan tau berpikir kudang tau pian ngalah bebat lah. Jadi miak tau kontak tudak-tudak buru ini walaupun pun ya na Zulfadli Gadapi di dua ni lah. Di dua ni ngecekui dan ni lo ke ngatur nan aktiviti fun run pekatu dengan International Bukit Mas Fun Run 2026 Ilona International Brunei miak ngalah pepat Indonesia yeah. Sabah Labuan Semenanjung panak miak mencing ya.
0: Iya. Yeah. Jadi moh tahu rehat segaga tahu ninggal nani.
1: Okay.
0: Daniel kerja di sawah sendiri. Wow. Napa tahu luka kelik ornet petacu ngor balik kedua ke.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Mau kena keluarga dengan lembobat baru dengan balik tawina Ratni Noel Noel ngor lama ba FB Grace ya.
5: Okay.
4: Baku teh ya lek DJ kebalana.
5: Baku teh.
4: Ngacuku berak ke? Mati bi pakai baku teh ya bu.
5: Oh baku teh lah ya.
4: Noel malam baku teh dia deh.
5: Terima kasih Noel do pulih dejo kuantau dari Kuching ya lopat pan dengan.

0: ID, matar kesihatan tau. Jadi nonton-nonton ngor balik tau bang muna da join ni karabia mulun ngadan nepatun.
1: Ngadan nepatun.
0: Ya mok karabia nate.
1: Pakatan ngadan.
0: Pakatan ngadan ataupun paput ngadan apa? Paput dia apa kan naman kan? Balik-balik tau anun ya.
1: Balik-balik tau anun ya.
0: Anun ke iya. Balik ini balik bere kena tau ibat rata miri. Di balik ni ni karabia mulun ngadan patun. Ya mau karabia nate apa paput ngadan ini apa?
1: Paput. Kongudi mek paput. Mesti nan sebab ne, Chris?
0: Mesti.
1: Mesti nan sebab ne.
0: Ataupun ia memang adang-adang kudang na lah.
1: Ataupun kudang ini na tatanlun.
0: Adang kalat memata adang kudang dia na tatanai dirat mohon lah kan.
1: Mohon lah.
0: Kita ni pun data kali ini kudang apa teman kak?
1: Kita dua ni pun iya tenan. Sambil pat-pat belajar kita.
0: Cuba.
1: Pat-pat pat belajar. Mana?
0: Mencing lak baru nah tebelek ni nak lip pom nang pi pom
1: napa ada ini ada lagu nak tahu mare peluang apa belek pat pat tahu ngot di paman ke
0: iya metu
1: pat pat tahu ngeruat buat terawih tahu manin manin
0: metu
1: inan luk metu inan luk ke masiring
0: inan luk lele makana lemo naya nakana luk lele na ba doksen cuba ia mula cerita nama padai ke amecing tidak sudi
1: kena ba mo ya apa maksudnya ali-ali ini tu tu
0: na
1: ini tebupun ini lakam
0: na me maksud tebupun cok sini ka
1: inan ta inan aktiviti luk mangun dari lawas
0: dari lawas okay
1: dari lawas siapa cok sini ke 25 cok bulan inan tebupun dan aktiviti program Hari Belia daerah Jalan Terusan Kuan Laki ni. Acus ini dari okay. BM Lumut Gres.
0: Dari Lumut. Lumut Jalan Terusan kan?
1: Ina pekah ke inan aktiviti dia taklimat teratan peritutun do Belia Got Talent.
0: Okay.
1: Inan tanding Got Talent dan ni tanding band kuan anak adik tau lah.
0: Okay.
1: Jadi napa malam inan tebupun ide pernah inan program lokor rondang atur ta. Jadi ni tambah repat anak adik miak macing pad-pad bang program lokor rondang atur.
0: Iya.
1: Ina dari terusan laut ke.
0: Okay.
1: Jadi terjun tanding kuaya. Inan tanding kuaya penak miak karwanda.
0: Bang aktiviti lo mapad
1: bang,
0: lah.
1: Bang aktiviti lo ka mapad.
0: Jadi
1: dah mula lah aktiviti anak adik tahun ni Grace.
0: Ya, betul.
1: Patut lah dia mali-ali sesuat man.
0: Ya, dua anak adik ya.
1: Mula anak adik tahun ni.
0: Ya, ini kuanda tau pa terusan.
1: Terusan.
0: Ini kuanda daerah lawas, anu deh lawas damit, daerah jalan terusan, terusan ulu. Galerungan ide pernah inan aktiviti manit-manit lah ya.
1: Memang manit-manit dah mula aktiviti. Tahu tengah limbang inan aktiviti dah anak adik tu pun. Inan dari buku timpas.
0: Betul.
1: Inan loka ngedalan program kuan belia tahu pembekan ide dia pun ni apakah
0: matu okey ide program sini ialah program kuan tahu wanita lah kuan tahu lundacur
1: okey
0: lu tutuna kuan dacur tinan luka inan awan lah ke siapa program ini ia ialah program kesihatan program ros saringan servik ujian HPV DNA percuma. Ini memang kuan tahu lun decur lah. Jadi siapa program ini? Program ROS saringan servik ke ujian HPV DNA ini. Ia ruan ngatur bang acu 5 minggu ini.
1: Minggu baru.
0: Minggu ni 20 je.
1: Minggu baru
0: lah. Minggu baru.
1: Ini cos ini cos 6 nepa cos minggu.
0: Ya. Aduh. Mak aku cos 1 lah. Cos ini cos 6. Cos 5 minggu baru.
1: Cos 5 minggu baru.
0: Nepa cos minggu kan? Okay. 20 je cos bulan. 20 je cos bulan walu cos 5 minggu baru. Dari klinik kesehatan lawas.
1: Lawas. Ini kuan kenak tau luk dari lawas lah ya.
0: Ya betul. Kuan tau luk dari lawas. Ini. Imun pukul liwat pekak macam.

0: Pukul telu puluh dan cua lah.
1: Okay.
0: Jadi tau luk layak rimak Ratna na rawatan ini. Uh-huh. Ia ina warga negara Malaysia.
1: Okay.
0: Luk tutu nak kuan golongan B40 lah. Ngecukup uh-huh. nak bayar na di kan.
1: Okay.
0: Jadi umur tau ia ina telu puluh majing 65 lak. Ina kelayakan aku. Jadi bahkan Ratna Nina na pernah ngenau pembedahan.
1: Okay.
0: Ataupun na pernah na muar nela nakan lah.
1: Ibu kalau luk muar ngeruat anak?
0: Nem ya. Ngecuku sini ni Ratna na nakan sini ni man.
1: Okay.
0: Di tahun luk mek periksa ni pastikan na tahun na malik lah.
1: Ya.
0: Yeah. Malik. Jadi kerap tahu mek periksa. Na tahu mencing bulan lah. Mencing bulan yeah. Untuk pelabah mula ni kan. Asal aku mencing, kerabu mencing bulan, pelabah mula, nami akan nak pesak man. Kurang na. Jadi, bahkan Ratna Nina, siapa tahu luk na pernah nengadalan Ratna na pesak ataupun ujian HPV DNA ni, uh-huh. Tahu perlu mek lah. Tahu perlu mek kan. Jadi, kerabu tahu mek, with handphone,
1: uh-huh.
0: with handphone tahu dia dengan IC lah.
1: Ngacuku data tahu ruanda nuat bang.
0: Ya, data. Data bang kerja lah, bang rekod dah.
1: Ini miak download sistem dah bang telefon tau.
0: Betul.
1: Jadi na jawapan ataupun keputusan periksa tadi,
0: semua
1: miak ya ronda ngeruat bang.
0: Merenda tecu lemba.
1: Sistem lokal ruan tau download bang telefon tadi.
0: Betul.
1: Ini pun ada perlu telefon.
0: Iya, betul. Jadi tau miak scan QR lah.
1: Betul.
0: Tau miak scan QR bang kerabina. Jadi kuan galak luk meriput kira nak miak ke berhubung nana kena nak tahu Metron Florida.
1: Uh-huh.
0: Metron Florida nombor telefonnya ialah 0-2-8-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- Ocean, Florida. Ya, ini kuantau kena-kenak decur. Luka pian mejing bang program ROS saringan sevik ke ujian HPV DNA percuma atau nak bayar rena dikelekan yena kuantau luka keutamaan kuantau luka golongan B40.
1: Kurang
0: ina.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi nah peluang ini sekuat minima.
0: Betul.
1: Kerabu dah ambil ngenau periksa kuantau med lah ya. Med lah tahu med ngalah periksa di moci pem kerabu pian enam nalu ngenau di paman.
0: Betul. Ini merapat dan tahu kali ratnan hari bulan ni nari ko 20 bulan walu 5 minggu baru dari klinik kesehatan lawas ngimun pukul 5 pekak. Ya.
1: Perlu puasa ke enam dan ni
0: kris? Enam. Kalau ini naik nana masalah kan? Berkaitan ko sinaman. Cuma ini makluk nanti.
1: Penting dia mesti sihat. Masih sihat ni lah.
0: Ya, cukup perisai ini kan wan pa bener. Aku dah kuantau lu decur lah.
1: Ya, jadi nah nami gu. Cukup kurang tahu kali muka. Kurang tahu kali muka atau inan lok met. Senang tahu
0: kalau peribatun,
1: senang tahu peribatun ngubat ya, nana.
0: Betul.
1: Daripada tahu ngecah di muci.
0: Betul. Iya.
1: Okey, ini ratan info loka mangun tunge. Bang Bapak Limbang di pernah ada lawas. Tahu mau dengan balik tahu ina di. Balik tahu ina. Uni balik rat ibat. Bat nako nama rey jawapan atun.
0: Betul.
1: Uni balik ibat ni kerap dia mulun ngadana pak atun. Ia mau kerap dia nate paput ngadana.
0: Paput ngadana ni apa?
1: Balik matalu. Anun ke ia?
0: Asal ko rawe di dijelin nam. Mencing terawe mudik aku orluk ke. Luk pudang ini ni.
1: Kelip ku ya.
0: Kelip mu ni ke? Adang kelip mu belik ni lah. Bet, adang belik mu yuk rabanak ni ke bet? Ngudi dia jalin kelip dia. Uwi ke, nana kelip ku or ni na karabna na maraya dia. Dia bi nganu or na ke nai ngam tak.
1: Malam anak na. Ngam or ni.
0: Memang lah or ni ngam. Ngecuku mesti ya ngaman. Anak boleh na ngam. Kalau kau mere anun di kalau kau mere bele dan or nangam ge nami aku dang naman ngajuk ko dinewan melek pa Napa kaya? Metuang lu nakap naman.
1: Look, mutu bat penadol na.
0: Eh, betul.
1: Ba-stress na pag-stress.
0: Iya.
1: Yeah. Baro lu nakap di pake.
0: Ulay-ulay, eh. Ulay-ulay.
1: Tau masinan. Santai-santai, relax tau.
0: Betul.
1: Napakali ko nang berikop di, pakitun tau dengan lu nuk, patin mo pakabing tau.
0: Oh, boleh. Kini kan inang talian haya.
1: Asia nun ya kam. Oh. Asia nun, or balik tau ni kamu.
0: Hmm.
1: Ah, panpa tau. Mere idea tadi man ke?
0: Asih amu tuwi atut bul anun or na. Pedawar ke pakitun.
1: Pakitun tau.
0: Mayak tabuk.
1: Mayak tabuk tabuk luksut ni ke? Nai tabuk raya, tabuk sut ya.
0: Anun di tabuk bahkan nan tau petijul. Kikid ma pakitun anun balaman.
1: Tabuk sini inan tau pakitun balang sini.
0: Pitun anun bala ko balanun balado balanun bawang kudang dadai Papua New Guinea na di ay nakita ng itun na na anun ano ba kaya anun bala
1: anun bala buri na buri dadai
0: buri dadai kaya
1: selu ngor ngor balay kres na kade
0: selu anun anun bala anun bala maya di da bala
1: anun mo yuday buri buri
0: buri tuan dah naman kan?
1: Buri tuan ke, buri Melayu ke, buri buri didadai?
0: Oh, mesti dengan buri ibunda ada.
1: Mesti dengan bahasa ada?
0: Mesti dengan bahasa ada kan? Sel dah disiran bang tibim, iyalah aku dah dilayu dah di kan?
1: Di misuk apa?
0: Pudut dah kaya. Nam, maksudku sekolah dah kaya. Sel dah sekolah, mesti dah sekolah dah di buri.
1: Mesti di beri tuan tu
0: dengan beri tuan ya betul lah.
1: Kacau ku beri tuan ni bahasa international ni
0: betul
1: mesti tau kali di man
0: ilung dah ilung baik kerja dah mado ni kan mesti dia nambil beri tuan teman
1: broken English pun ada mau kuda kres
0: ya yang penting nyambung mesti nyambung man
1: yes no na
0: kudang na nyambung na, teman. Kudang na nyambung aduh gak bisa itu kan mesti kyu
1: mesti kyu ya apa kau panen di koor di berapa
0: ya, ini Nimrod lu metulu nadi Nimrod anun di koor dia atau merpat Nimrod ngor lah
1: dok sehat ya mesti yang ngor berlek kita
0: betul kenapa bulan anun balajo sini bulan lawai dok beli dah cok
1: iya
0: inan 8 minit baru lah kan 8 minit baru
1: inan 8 minit baru 8 minit inan tau
0: nekap or.
1: Nekap or balik tau di.
0: Iya, betul.
1: Balik-balik metalum. Kerab ia mulun ngadana patun. Ia mau kerab ia nate, papuat na ngadana.
0: Nah. Papuat ngadana pom.
1: Mek papuat ya apa?
0: Mulun ya ngadana patun. Mate, arang, papuat ya apa?
1: Arang lo ke nengor balik nadi. Ngadan pung ya apa? Mulun pung di ke, mate pi pom.
0: Mego kikit dia pa?
1: Kikit beke papot ngadan na paman.
0: Tapi look ayam KFC na di.
1: Ayam KFC.
0: Patun ngadan naman ayam.
1: KFC ayam.
0: Oh, KFC ayam ya pa. Kudang nala. Medajap mata ko rawe anun or na. Mesti kyu.
1: Mesti kyu na apa medajap mata la?
0: Medajap mata warero o man.
1: Mata ni na kadajap ke?
0: Mata kerjap. Tapi lalit meriru.
1: Lalit dengar.
0: Lalit dengar.
1: Tang meriru.
0: Okay, di tau pian kongsi sebulan aktiviti.
1: Ya.
0: Bang pun bulan barulah. Aktiviti ini yana program tau tunge RTM. RTM ni jarang-jarang yang ukap. Nundi ukap di nawar nalun mula-mula. Mencing ya. Di siapa tau miak ngatur je bengkel. Ini paling kelab rekreasi RTM Limbang. Miak ngatur je bengkel. Pemantapan penyampaian juru acara majlis di personaliti dan keterampilan. Aktiviti sinar wan ngatur bang liwat jo bulan liwat 2026 pukul 8 pekak mencing pukul 50 dajo tunge auditorium RTM Limbang. Di kuan galak lu ke meriput kira nak mia ke berhubung amek na nombor ini iaitu 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa 0 jeliwa kuantau lupian Udah di ngetadam ila.
1: Ngetadam lebih nambah ila tau. Kurang apa cara luk metu bang
0: pengacaraan
1: majlis.
0: Ya, metu.
1: Acu ku tahu nak ini naik ngira pupu naik ngira umur.
0: Metu.
1: Luk penting tahu multi skill.
0: Skill.
1: Mesti mula ila tahu ke mula lo kelik tau.
0: Betul. Jadi pencerama tau ini pada fesi tau ini yang bukan
1: calang-calang lemulun.
0: Ya. Ini atau datang
1: mesti
0: kan
1: dia lo ke mula pengalaman lah.
0: Memang lo berpengalaman bang bidang ini ya. Jadi dan ni kudang dan ni ruan datang mek luar memang tau mayar pelabaraya lah. Ya mau yuran ini ceyuran kudang subsidi dia paman kan.
1: Ini mere peluang kuan mere tahu.
0: Peluang, ya.
1: Mere peluang. Jadi ni kuan anak-anak tahu anak-anak tahu luk geregan.
0: Ya. Yeah.
1: Miak tahu telefon nombor luk birai nadi.
0: Ya, nombor luk birai tahu nadi. Yang 0-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: kuan tau mo.
0: Ya, terbuka, terbuka.
1: Sabah, mo, Sarawak, Brunei, kadang inan, lupian ya, anak tau.
0: Ya, terbuka. Ya, mo, kos perbelanjaan adalah sendiri lah, ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri. Miak berhubung dengan nombor luka bicak kuih naya. 019-847-4065. 019-847-4065.
1: Kuantan lo kerat lawas, Amir temurun macing peka. Pengah mabut pukul 5 muli. Pukul 10.
0: Ya.
1: Si IQ mitak, lekan tanah mitak man.
0: Ya,
1: masih sempat. Mir ke lawe lupat.
0: Iya, matu. 5 minit baru.
1: 5 minit tau bang program balik.
0: Program balik, ya.
1: Balik tau ina ni. Balik ibat. Marapat inan luka nengor dengan matu.
0: Ya.
1: Kudang balik ni na nak tengor, lutap itan tau amik
0: minggu baru. Baru. Karabia mulun ngadana patun, ya mok karabia nate, paput ngadana.
1: Iya.
0: Balik-balik tau anun ya?
1: Balik-balik tau anun. Ke ya.
0: Ya. Non ya. Non.
1: Balik-balik tau. Balik tau deh.
0: Karabia mulun ngadana patun, ya mok karabia nate, paput ngadana. Balik-balik tau anun ya.
1: Payo unga. Unga payo ki kenuit temulud.
0: Kenui temulud.
1: Kenui temulud.
0: Ina jawapan.
1: Kenui temulud. Ina jawapan na.
0: Ulang kontak. Okay, ulang kontak ina adi.
1: Okay.
0: Nombor luk ina adi.
1: Aha.
0: Okay, 019-847-4065. 019-847-4065. Okay, Mr. Q. Berapa nama pengenangan lap dia lah, kan? 019-847-4065.
1: Ini ya. Mie tau mare nombor ni kuan anak-anak tau ke ide meluk geregan.
0: Ya, betul.
1: Mie ke mare muka. Boleh kurang balare ni. Muka tau mare kali. Muka tau buk tudak bulak. Lun
0: ya,
1: macing.
0: Ya, ngecuku terhad ya. Tempat ya, ini pernah terhad ya.
1: Khas kuan tudak burur geres.
0: Ya, wing rawe bang auditorium tu ada miak meratu kali. Kudangnya tuduh lah. Secara tuduh kursi. Asal ia dengan meja sekali mungkin dalam 60.
1: Jadi na, sini muka inan
0: inan tempat
1: inan
0: ya.
1: Peluang inan tempat na.
0: Ya.
1: Betul napa ngesidan tau kerap tau pian nama pem penuh apa
0: bengkel pengacaraan majlis ini jarang tau RTM ngenau ne.
1: Iya.
0: Tau tunge lah, tau tunge. Ya, jarang tau ngenau.
1: Inan tau ngenau bangkuan
0: staff. Kuan sebulang, ya.
1: Kuan kai sebulang. Ya, mau ini ya. Tau mare peluang kuan alun mula, alun luar.
0: Betul.
1: Kelik ratnan cara-cara pengacaraan majlis luk semetu na.
0: Ya, luk profesional. Luk dia pernah ia itan padpa dengan personality ini keterampilan.
1: Ya, betul.
0: Kodang na. Inarang pengisiannya.
1: Okey. Okay. Grace, seminit baru. Kurang apa ya? Ayu-ayu na bang ula-ula ni.
0: Bang ula-ula. Inan
1: luk nengor na
0: nengor dengan metu.
1: Nengor dengan metu. Balik ibat ni.
0: Balik ibat inadi kerap ia mulun ngadana patun. Ia mok kerap ia nate. Papuat ngadana. or na memang matu look bere ikanoy tamulod din ani.
1: Ikanoy tamulod.
0: Kanoy tamulod.
1: Tanya kanoy.
0: Tanya kwan mo.
1: Yeah. Tanya okay, kwan but mo. Now dengor, bale mi di pa bat, ikanoy tamulod na mo.
0: Or na, memang payo unga.
1: Payo unga.
0: Payo unga, unga payo. Kaburi kanoy tamulod payo unga, payo dalay. Okay, terima kasih.
1: Okay, terima kasih.
0: Apa baru?
1: Kau nak mung tauluk nangor balik tau cia sini di Tabirat Namo Grace.
0: Okay, terima kasih. Papu baru bang program balik minggu luk macing patun ini. Terima kasih mula Tuhan ngeperwana tau mung.
1: Iya. Yeah. Ada mau kena pengen ini tahu pat-pat dengar salin berita bang Bawang.

Dok Pilih Dejoy di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kurus Linta Longan Cing Salin Berita Lukilap Kai Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Ajo ini. Tinudo Ajo Luk Melau Idi Tekering Bang Sarawak. Sarawak Melan Operasi Inan Ngena Laput. Kekempat-pat bepat perbankan ngaju sukan bola sepak Bang Bawang. Program Kesejahteraan Madani aja puan 45 juta ringgit inaki Kuan Sarawak inan ngikit oleh rakyat. Berita seterusnya. Komiti Pengurusan Bencana Bawang JPBN Sarawak dengan kekempat-pat Agensi Pengurusan Bencana Negara unit ngenau perancangan inan ngedalan operasi ngenau laput Bang Siri Ketaluh Bang Bawang ini. Ia sebelang akang mitigasi inan ngaput tinudo ajo luk tekering idi penak melau luk mangun Bang Karabini. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas lembaba cegalak namala fokus operasi yaitu kawasan empangan ini pernah suinan ngamung apa luka ini di ngapuk kritikal. Ini khasnya kawasan luka inan kepentingan kuan neju bakalan apa rapu kestabilan paras apa empangan. Ia lupana pengurusi JPBN Sarawak namala timun operasi bucang nan kesiapsiagaan laput luk petulu rapu tinudo atmosfera idi faktor meteorologi luk do. Selaba ina sekolah bang kawasan luk ngerekod bacaan indeks geni bui IPU ngelun ratnan 200 miak ruan ngitak mayak keputusan pengetua atau guru raya. Di mayak patar rapu nasihat Opis Pendidikan Negeri JPN di Opis Pendidikan Daerah PPD. Tara Menteri Pendidikan Wong Kah Wo namala, Opis Menteri Pendidikan KPM inan surat pekeliling iktisas SPI luk merapu dengan pengurusan kesan jerebu luk berkuat kuasa. Ini ngerapu SPI Luk Rinwat Banglang 2026-2025 di 2023. Ia malah JPN di PPD Miak Matar Tinudo Jerebu rapu bacaan IPU rat sekerap amek sekerap. Bupun pentadbir sekolah pernah bertanggungjawab ngenok keputusan mayak tinudo setempat di pernah nasihat Luk Ruan Ngerima. Kekempat-pat arang Afin Bank Berhad di Kuching City FC inu miak ngikit ngadan Sarawak aminan tari luk melundita lemapa sinergi arang bepat bank di Rod Bulkukut. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala dua-dua organisasi inan aspirasi inan ngenau luk abudo bang bepat manit-manit. Kengkempat padina bakan mo meresama kuan pembangunan Kuching FC, Kuching City FC ia pernah inan potensi ngedengan ngetua jenama dua-dua bupun. Ia malaina bang adat nyain kekempat pad strategik arang Afin Bank Berhad di Kuching City FC Bang Kuching. Pekatu dengan ini, Premier namala Kuching City FC inuduk petacu miak maju miak patun dengan meraih saingan Bang Tetak Asia lembaba penampilan Bang Liga Juara-Juara Asia 2 musim yana Bang Lag 2026-2027. Pasukan ini nakini ngegala peningkatan luk melagan padin dengan pun lag 20-an. Ia pernah miak pekili dengan pasukan Luk Abudo negara ngerapu Johor Darul Takzim JDT di pengah berjaya miak final bang saingan Liga Super Malaysia 2025 di 2026.
Ia miak ngan sanang pasukan ini ngalap slot amek saingan Liga Juara-Juara Asia 2 musim lak 2026-2027. Ini ngatu Kuching City FC bakal nasekadar jagoh kampung. Data balun mayak dalan alun-alun luk petulu ini sistematik perlu tutu inan ngiti lokasi luk ngapuk risiko luk medita atau black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi namalah akan ngina miyak ngesanang tindakan inan nambah do keselamatan ruan ngedalan dengan melundo. Kebalana usaha inan ngiti black spot mia kerun ngedalan maya kriteria ide asas saintifik ngerapu luk megai nan balun bangsa sebulang lokasi. Ia malalina kerap ini tun sepengah kursus peluasan sistem pengurusan balun mia dalan alun-alun ataupun RAMAS RAMS ide laporan data balun miak dalam alun-alun miak piawaian PDRM Lukinatur Bang Kuching. Miak data ini kursus ratnan kursus ini lele pelu walu. Ate Bang Anid Aco ngacaku balun miak dalam alun-alun. Perita komitan inan ngedengan ngeran beban rakyat hasna bupun luk ngedaftar dengan ikasi. Lamun-lamun inisiatif ruan ngedalan mapahat gudang program ngikit uli luk petulu dengan bepat kerja rakyat. Dari kota Semerahan inalam 22 individu nangerima dengan peralatan dengan nilai RM60,000. Ida nangerima dengan bank lamun-lamun bepat kerja mapahat gudang mekanik, buru binaan, lun ngakam lawin, tukang nerut, tukang gunting ngebuk di lun natad lukanan. Dengan bire lembaba program sejahtera madani, ngikit uli dengan peralatan. Tara Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Robia Wang, nanicul dengan ina bang adat ina. Selama ini, dapat bala Bang Adatina Datuk Rubia lupana ahli Parlimen Kota Semerahan namala Kuan Zon Kuching RM555,000 pengainak ngebelanja kuan program ina. Selama among akik luk bire Kuan Sarawak yang nak inulah acapuan RM45 juta. Ia nasihat nalun luk ngerima peleng makai dengan luk pengabire dengan dok. Leluk ngerima pernah pituan pelai ngikit kemahiran idi ilah inan ngeletap dengan metu-metu miak menjana ulik kuanda. Dengan ini, ida perlu ngeranat ataupun ngeranat kerja anda ataupun pekerjaan anda ambil pelai darah muat ratnan garis asik ulun. Pelutuduh luluk ngalap bepat Bang Sayembara deklimasi puisi kemerdekaan tetap kebangsaan luk nat inatur aja sini Bang Kuching. Pengarah Dewan Bahasa di Pustaka Cawangan Sarawak Dr. Azizul Ismail namala luluk ngalap bepat ngewakil Anid Bawang ngerapu wakil rat wilayah persekutuan Angkatan Tentera Malaysia Polis Diraja Malaysia di institusi Sibadak Medita Perita. Acara ini mengunku platform inan ngegala rasa mawai di semangat patriotik kuan negara. Siapa Johan miak ngerima usin tunai RM5,000 kap pusingan di kap iringan. Selama so, nombor dua di nombor talu manit-manit miak ngerima usin tunai talu RM1,000 di RM2,000 rapu hadiah iringan. Sekuat baru ngecing tajuk ke berita utama pulit aco ini. Tinudo aco luk melau di tekering Bang Sarawak. Sarawak melan operasi dan ngemung laput. Kekempat-pan bepat perbankan ngaju sukan
Rot Tanak Lun, Bul Kukud, Bang Bawang. Program Sejahtera Madani meratu Aceh Puan 45 juta ringgit inakik kuan Sarawak inan ngikit oleh rakyat. Macam ini salin berita, pulih dan cuai ini berita ini sinusun Rosita Apung, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan ini, Dau Pulih dan Cuai, Editabi Malaysia Madani.

0: kek kena na. Ti juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngejing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, Salmonella, iri Hepatitis A. Ia panak miak ngejing layak burur, wan lemulun. Inan ngadu ratna luk met ini, ti juta patut berwin. Ma ti cu muka epak, muda ku sabun berut ti cu. Ngasa bang pelat idi alak buat ti cu mu, idi meru ku epak bersih. Nekini, iku pengengado bulur mu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ti cu mu, iku munun sehat.
1: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz.
2: Alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
3: Radio Tau.
4: Hey, demo ke anak lu dengar ya, kurang maya ratnan info IPU ataupun galak ratnan tari IPU bang Sarawak. Aku ana cus ini kena kinan liwak kawasan ya luk nasihat. Maya info na kena ke kawasan luk Merapu dengan bacaan IPU luk Kabudita ia na maratu 60 tuduk ia na dek Kuching ya. Dajuna Semarahan Maratu 64, IPD Serian Maratu 63, Sarike Maratu 57, Idi Bintulu Maratu 56, Sri Aman Maratu 54, Mukah Maratu 52. Selabak Sibu, ngerekod bacaan IPU Maratu 30 aja, sama laju Maratu 26, dua-dua nebang kategori luk nasihat ya. Jadi ni kena kalau keningar kuantau luk tuduh bang kawasan luk berjerabu ini kurang tahu perlu remuat non aktiviti makai mas ya ataupun gakap kyo akap tang tahu plena geni bui sembuat mebang murtau kianak ya jadi bang tinuduh luk melau ataupun luk tekaring kurang ini ngirup mula apa kenak ya. Ina mo cara tau ngado na tau ratnan na makan ako ano nun lukmet ya. Lo kerasa kurang sehat musad medadam kurang ini kurang perlu kumanubat kenak ya. Ngalap rehat luk petak.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ini jenak luk dengar bangun kuku tahun nak kini pukul 2:33 pulih dah jo. Pukul 2:33 pulih dah jo. Jadi kurang maya ratnan ramalan tinu dua jo tahu penak kianak ya ngagalak tinu dua jo tahu apa pulih dah jo ini napa. Hari ini pot mudan bang tutuda sinan edina pada jam pena tinu dua jor ini pot mudan ya.

Dan Kuantan loka dai lawas ya, dai terusan, ada terusan sematuna. Apa kata dengan program anak adik kenak ya, mula aktiviti loka ruang ngatur. Merapat kenak loka ninger, lokinan kerap miak macing pad-pad. Bang program-program loka ruang dan ngatur kenak ya, siapa cos ini 25 cobulan. Pak Puli dan Chow ini bang pukul 2:30 slot local area network ya. Di napa malam? Yena. Inana program lokar wana ngatur. Ainan tebupun, aji pernah ainan na. Malam ini ya Got Talent alai di pernah band ya persembahan. Aku an bupun anak adik ya Got Talent. Ina program-program luka miak ngomong anak adik tahu kenak ya.

Ini amo kena klok dengar ya. Siapa Borneo Evangelical Mission ataupun BEM miakang raya Lubang ke Maratu BEM alak 2028 ya.

siapa kena gelukkan dengan apa kata dengan ngeraya na inan setelah program la keron ngatur. Siapa laki ni 2026 ngeraya lubat lak 50 walu fokus tema mengingati kesetiaan Tuhan kanak ya tanggal 2 bulan 10 aja. Aruan ngeraya bang ani tetak daerah kanak ya. Inilah ke 2022. Penayar wan ngatur 22 aja bulan 10 aja 2022 ya. Ini arang perancangan kuan ngeraya. Lalu berlah ke BM atau kianak ya. Jadi kuantau luka tungai limbang ya. Kuantau tungai limbang.

mula aktiviti loker warna ngatur. Aku orang tahu rasa kianak tau mampu miak ngamak ngalap bepat miak tau ngalap bepat. Ya mau kalau aku orang tahu rasa kurang sehat. Nak tahu paksa buruk tahu ngalap rehat tepetap. Jadi pernah aku manubat kurang perlu kianak ya. Apatah lagi bang Tianudo, cio tahu lo ke Amerikan bang Karabini. Ngirup mula apa, lubat-lubat tamala ngirup mula apa. Ia mau naya pak luk mapecik kenak ya, luk do na pak telang ya. Nani tak terjana kenak ke rurum luna anak daya. Idan mapapuk baru.

mau kena keluarkan, dengar ya. Siapa konferensi gabungan wanita BM Kuala Lumpur 2 dia keruan ngatur 27 macing 25 acu bulan walu ini kena ya. Ya nama kena acu 4 acu 5 di acu 6 ya. Arun ngatur dari Kenyalang Smart City Grand Hall Miri ya. Jadi nak kawan kanak apapun dejur lukinan kerap miak atau majing bang program ini ya. Telu aja program konferensi gabungan wanita BM 2026 ya. Dengan tema dipanggil untuk melengkapi kanak ya.

Tak ada yang mau kena keluarkan ini kan. Squad baru malam. Mula terima kasih Kuantau Luka Setia Pad-Pad dengan radio tahu. Arat pukul 26. Mencing pukul talu ini kenapa. Siapa kena keluarkan ini kan. Rani dah cunam. 2 jam lepun pun. Atau itan kai pebelek ya. Dengan belek-belek luka ruan kai ngecing. Adi tercun jam luka kipad. Dan ini ramai ni tahu. Adi nak lupa napa kena keluka ni nga tahu penam ya ka ni nga rat program Hello ya pembetalu. Adi tercun program adalan melikan kanak ya. Lima minit baru kena ka tahu mengitak apa pilih dia cerita ini dengan berita ringkas rata National FM Kuala Lumpur. Apakah berita? Rom sekejarat perkhidmatan Bisaya. Mia kena cu siaran Limbang FM. Bangga bahasa Bisaya. Nah, pakai anak ya. Adi tahu, tajuna Ron kong ramai dengan sebulang nani. Rata rurum di Extreme Road Mon Bangga Sikulah.

0: Eh, jam lah sebenarnya, no. Injap teh. Tapi injap lagi aku masa yang sesuai masa no. Sudah masa COVID no, masa no. Ino yang masa sesuai lah untuk
1: Ngumulo.
0: Ngumulo. Untuk jatim pun perancangan lah. Untuk muka sinan kedai jam lah ataupun kios jam lah.
1: Kios jam ya. Jadi macam boh kena. Tengok kau ngumulo tu kan. Ngumulo minat tu macam boh. Kau ngumulo minat dalam hal-hal bidang-bidang jam tu kan.
0: Kalau di segi untuk ngumulo minat ya sebenarnya. Aku sebenarnya mula-mula njep minat sebenarnya.
1: Minat dulu.
0: Memandangkan pada tahun 2002 no, aku tengah gium kerja sebenarnya. Gium kerja jadi ngam ku temu i seni. Seni yang aku nak benar-benar terima kasih lah piso yang kayak macam nak peluang pe aku lah untuk kerja pi kedai jam no, sebenarnya. Kerja seni kalau kau beliau kerja nama ha tuki ku aku no kerja nama akan muka kedai jam kerja nama ha kalau injapnya kau belajar piso dulu kerja nama ha cembok yang mulai jam sedangkan aku tanggalan pun masa ini injap pengen jam
1: injap pengen jam sama sekali
0: macam buat ya sampai kiko aku mayakan injap teh selama aku jadi aku pikir-pikir kerja seni mana aja kau kerja seni masa no
1: coba dulu lah
0: coba dulu kerja nama ngintong dulu lah kerja no cembo kayak kau no coba dalam seminggu dua minggu kerja nama jadi aku coba lah mea dot mea tuki jami nah untuk kerja mulu ante bercimpung lah selama ngerepe jam temen no
1: Ino guys kita no jadi cerita pasal Timiro tu main kan aku tak dombo-dombo lagi ataupun bengkel repair jam kau Timiro ke cuma gak kau Timiro
0: oh sebenarnya jepau aku no Timiro kan teh yang macam khusus lah khusus untuk menjalani khusus secara formal dalam bidang IT lah
1: tunggu lu jepau khusus lah
0: jepau khusus
1: ngintong-ngintong yang ajak nasi je lah
0: memang kerja kerja belajar kerja pi kedai jam nang sana lah. Aku cuma aku ilmu maya soal pengalaman kerja no lah untuk nak ku kekinan untuk memulau bisnes tu sebenarnya no, mai. Berdasar pada pengalaman ilmu.
1: Pengalaman ini no, yang penting lah kan yang perlu no.
0: Memulau bisnes. Ino yang no lah.
1: Ino yang perlu no.
0: Yang perlu no.
1: Jadi selain ada ngerepe ataupun ngusai jam tu kan, an lagi sabis ya, ataupun pengatan yang kan jadi opi kedai mana?
0: Suang macam lah.
1: Macam-macam kah?
0: Macam-macam. Cuma.
1: Suntuk no lah, suntuk no.
0: Selain ngulai jam, jadi opi matan untuk remote kita ni.
1: Sabis ngambil bateri remote kereta no?
0: Remote bateri.
1: Aku pun pernah ni kosong.
0: Salah satu no DJ Yati lah. DJ Yati Sibil, Prozia pun pernah ni. DJ Brozam pun sama ni. Ya no lah Suzy. DJ Suzy pun pernah ni. Yang kayak nak support aku lah. Untuk nanti selalu bidang memiliki jam tu lah.
1: Selain
0: remote, kokolator ni.
1: Bateri nganti bateri lah.
0: Kokolator. Bateri kokolator. Nyambi tali jam, salmin jam. Ante repair speaker bluetooth.
1: Speaker bluetooth.
0: Bluetooth pun beli ni. Selain ni no, hair dryer, kalkulator.
1: Asal macam lah teh.
0: Macam lah.
1: Termasuk me elektronik lah no kan?
0: Yes.
1: Yes.
0: Barang-barang elektronik.
1: Jadi kalau bisita pasal kau repair-repair tu kan suka di kan kemot lah tu mai. Dombo kau kalau sepepat-sepepat mau tu mai.
0: Sepepat-sepepat ni mesti aku yang pun ni lah. Assessment lah.
1: Aku tempat lah yang kemali lah tu mai.
0: Mesti aku tempat lah jati mali lah. Assessment tu paling penting lah untuk jati naguskan jati pun ante bisnes tu mai no.
1: Connection mula tu mai.
0: Aku limo sesmen.
1: Tad dari bawah limbang lah tu, Mai?
0: Dari bawah limbang.
1: Dari
0: semenjung, dari miri, dari keke lah. Untuk ngelap sepepat.
1: Anjap tad luar negara, anjap bawah? Tad bagun kina ke ngelap sepepat no?
0: Melalui aku ni.
1: melalui orang ni.
0: Melalui orang, sebab orang yang lebih efektif.

0: lah yang pasal ini mai.
1: Yang pandai lagi yang pasal newspaper tu mai.
0: An jati yang jati kepulan jati, ayo kau lagi pandai yang bang ino kau mai. Yo dadap China ka WS ka bang ino kau mai.
1: Jadi kau ngeripet tu kan? Kalau aku akan menjelma, jumpa masa mana mau plaza tu mai. Jadi aku sebis ka dari bawah tad masa-masa yang aku bekerja tu mai. Contohnya lepas aku bekerja aku pergi dalai tak tolong namai ngusai jam pio bono ka jam ante jam lain dulu no aku tak sebis macam mana.
0: Oh itu yang selalu no lah
1: aku ya. Selalu terjadi lah teh
0: selalu terjadi lah semua lah. Aku pernah mana bunai mencari jam jelema.
1: Mana bunai untuk mencari jam saja?
0: Oh, mencari jam dinding jelema. Ya kau kan nyanyiin no lah, nyanyiin yang pun jam, nanti jam lonceng lah. Ino pernah mana bunai, mana dap bunga raya, mau batu balu sino, dia selalu terjadi lah. Kadang-kadang jelema tak nampi, nanti remote. Emergency kan, cuma kita kan jepau bitri masa on the way. Paksa aku
1: dawa ni.
0: Paksa aku dawa ni mana ngoncoy open remote. Saboy pi sebukang pana masa ada gayo pi Bandar Limbang teh pana ni. Paksa aku ante berkorbanan main ada masa untuk yoko tu main lah.
1: Kira untuk customer lah. Main, yang yoko pandai soalnya, ikaw sebis main lah. Jadi jep ente makak lagi kan telefon ikaw untuk tak tolong lah mereka. Ente ngerepe masalah kerusakan contohnya remote kereta lah mereka. Jadi seperti yang jadi pandai kau aku muka kadai kan.
0: Yes.
1: Jadi angan kadai mutai.
0: Untuk yang lagu yang gua pandai lah. Kedai kedudukan kedai ku di 5 plaza ni, di ground floor. Lot kosong 40. Sampik me kedai tudung no lah. Sampik me kedai elektrikal lah.
1: Iya.
0: Penyola kiosku. Ngaran kedai ku Kezra Was Limbang.
1: Kezra Was Limbang.
0: No yang no ngaran yang ku nas nanti untuk ngalisin ini sama ni.
1: Antek tak nus balik an maksud Kezra Was namae.
0: Kezra Was namae sebenarnya ngan anak lah sebenarnya.
1: Ngan anak lah nau.
0: Ngan anakku sebenarnya. Masnya jam kedudukan nau pelimbang lah supaya yoko pandai tempat dia kemain pelimbang.
1: Pelimbang lah.
0: Pelimbang.
1: Jadi boleh tak saya tak ataupun berkongsi pasal kira job sendiri lah pasal muka kadai tu mai modal untuk muka kadai macam bu ke usahakan masa itu kira kasalah ke masa kadai masa itu kios tu mai kios.
0: Kios kui masa itu yang senjap ante modal kasar aku mulu-mulu untuk muka kios tu tak nong dalam 2000 lah sebenarnya. Tapi memandangkan job cukup terpaksa aku ngal pinjaman lah. Aku ngal pinjaman pi tekun maya marah. Terpaksa aku ngal pinjaman untuk pusingan modal. Memandangkan keadaan masa aku ngal pun COVID kan.
1: COVID ya.
0: Tapi dari segi bantuan masa COVID tu senang kalap. Bap yo masa COVID.
1: Masa COVID senang kalap bantuan lah.
0: Senang kalap bantuan masa no. Bantuan lah namai. Senang nanti. Senang ikut bantuan no sebenarnya pinjaman kan?
1: Pinjaman. Senang lulus.
0: Approve. Senang approve masa no.
1: Lain kan untuk supaya menjana ataupun penakut lagi ekonomi jadi sudah yes. Buai sudah jadi statik lah tapi no kata pasal PKP itu mai kan? Jadi buai sudah ke muka kedai itu mai.
0: Muka kedai 2020 saboy 20 dapat 4 tahun.
1: 4 tahun sudah.
0: Yang ku kerja perbalu tahun.
1: Perbalu tahun.
0: 22 tahun sebenarnya.
1: 22 tahun. Buai sudah sepenuhnya ya. Jadi boleh tak saya tak dulu berkongsi ante cemboga kau pebali promosi sebis pe kedai mu masa itu.
0: Sebis?
1: Cambo gaya bukan si cerita. Cambo cara kau pebali. Cambo cara kau promosi.
0: Promosi. Aku tu memang selalu no kalau promote memang melalui Facebook lah selalu no.
1: Facebook saja.
0: Facebook. Maya nanti media sosial yang lain.

0: Ah, awal ni kawan-kawan ni melalui TikTok kan segala lah.
1: Yeah.
0: Tapi yang pasti no, selalu no, yang customer-customer aku, regular customer lah namanya. Mm-hmm. Yang ada bonai, yang ada limbang. Selalu no, aku akan marah lah. Yeah. Marah api kawan aku secara, nanti, manual lah.
1: Yeah.
0: Face to face.
1: Betul ada mai pengalaman cerita yo kedai teh. Kalau pun mana kubu? Mana saja kedai teh? Enggak kan ngeri pejam.
0: Sebenarnya mai yo injep dak kerja pi tempat nasi dia yo tempat nak agus sedang.
1: Kalau tu dulu kerja sino aja nah. Tapi masa teh kau giom ja pi somok kedai tudung temai kerja nah. Cenah kan?
0: Kedai elektrikal nah kerja nah. Penyo yo dah masa teh kerja nah. Selalu cem nola yo yang selalu promote lah. You know, selalu ni, yoko selalu direct terjemahan apa aku ni.
1: Kalau yoko macam ini kan, aku ante, aku discount kali gino.
0: Mesti aku discount lah. Kalau yang
1: promote lah, no, kan, tolong promote.
0: Nah, mesti aku nak discount. Tapi aku yang sentiasa support diri, yang sentiasa nolong diri.
1: Yeah.
0: Mesti aku special price untuk orang. Tapi aku kira macam tulang likut bagi telamai, bagi bisnes telamai.
1: Ya. Okey, so terima kasih Timo Muyun yang bersama Rejati Jati Pidombolam. Jati masa telam rancangan terlupa dapat jajami suka bersama tetamu Jati untuk kadawati Encik Fandi ataupun Kudang, you know, Dr. Jam Jati. Yang ombo masa itu Muyun akan tahu selagi bersama dalam rancangan terlupa dapat jajati. Tahu selagi bersama Maya. Soalan jadi yang setahu no? Ya, seperti suka ni kau kan kemau teh teh. An yang paling susah sebenarnya usai jam teh.
0: Cabaran no. Memang
1: jam teh kadang-kadang aku suang masalah lah.
0: Yes.
1: Selalu no an yang selalu customer mu yang selalu kenyung repair ramai.
0: Cabaran no selalu no lah. An saja jati bisnes dan jati usaha karena memang setiap minum memang aku cabaran lah.
1: Yeah.
0: Untuk yang bagi kedai jam tu kemana, yang cabaran utama no, you know, lepas nyambi bateri, mampu saib. Nah, you know yang selalu no, yang terjadi lah.
1: Cuma boleh mampu saib doh.
0: Itu yang selalu no customer selalu komplain pihak aku lah. Kerja no mah. Masa no aku nyambi bateri PKK pimiri aja no maha
1: jumpa pasal ini lah
0: nanti sudah aku nyambi sini aja no mempasai dia aja no jam aku lah selalu selalu aku mengadu pihak aku lah aja no maha jadi aku maha aku bang te kalau sudah nyambi bateri perlu jati teliti muncul lah dulu aku maha selalu te semua selalu mengadu pihak aku lah. Yo aku pelang komplain pihak aku pasal yang te yo aku nyambi pi tempat lain lah.
1: Tempat lain.
0: Tempat lain yo selalu mengadu pihak aku lah. Sino lah kerja nama lah. Karena aku mulai pemiri lah. Sedangkan yang memposai dia kerja nama. Bang te aku merasa perlu jadi teliti mencoy cembo yo mulai lah sebenarnya. Ini kadang-kadang ku cek lah. Yo selalu yang pun gasket na selalu na yo yang tempat lain selalu mulai ya njep nyusun muncul bawa gasket na
1: seal lah seal gasket lah
0: gasket ni no perlu jadi sedang nyeti nyambi bateri gasket no mesti nampok muncul mesti mulai ya gris aku sudah jadi yang terbaik sebenarnya aku kira macam mana untuk aku yang mempunyai lah.
1: Ikau ngeripe jam te, aku ke jam yang analog ataupun digital ramai? Ataupun dodo?
0: Sebenarnya jam te aku terlalu jenis sebenarnya masa te lah. Pertama analog, kedua digital yang sekarang te yang popular sekarang. Seperti JT Pandai smartwatch kan. Itu yang
1: paling. Boleh ni ya?
0: Smartwatch lah. Ino anti selesinan cabaran ni no smartwatch teh terus smartwatch teh yang lagu teh
1: song sensor kosono
0: song sensor jadi untuk yang analog maya automatic no boleh napit pihak aku sino ni lah
1: boleh ni ya
0: repe tapi aku fokus pi no lah fokus yang jam yang ada bateri pun
1: jam yang ada bateri
0: no jam yang ada bateri ino lebih
1: senang lagi
0: lebih mudah lagi untuk jadi ino lah untuk menyelesaikan setiap masalah customer tu mai. Sebenarnya yang nanti aku teh sebenarnya untuk menyelesaikan masalah customer sebenarnya.
1: Ya kote sebenarnya ngeripet tempat lain. Tapi ujung-ujung no mimpi pi kau ni.
0: Pi aku.
1: Ino, tina. Okay, kau muka kadete, aku kalah bantuan ka ataupun pidombo-dombo agensi pengintata ataupun pembet atau cembogena tengah lana.
0: Buat masa tengjap aku lagi, tapi aku sedang usahakan kan tak bantuan lah, pembo yang lebih sesuai lah. Masa tiang masa nak aku untak pi SCDC lah, bantuan usahawan lah. PCDC tapi njap ya aku
1: ano lokasi ya guri ya
0: njap bantuan di segi peralatan
1: yes,
0: peralatan maya peralatan sama peralatan
1: mendeki masa teh pakas ngerepe jam teh kau mali tengah lan lah masa teh
0: yes masa teh pakas no ku tengah lan yang no lah mali lah modal tanggalan lah. Tapi aku perlu bekas yang lebih no lah, yang lebih efektif lagi,
1: yang lebih canggih lagi, modern lagi lah.
0: Modern lagi
1: untuk
0: senang
1: barang-barang pun jam pun makin modern ni masa tu kan, makin canggih lagi.
0: Perlu ni bekas yang canggih.
1: Okey, an perancanganmu dalam bidang teh untuk masa-masa akan mikot, masa ITK atau masa-masa akan mikot untuk 5 tahun ke 4 tahun yang akan mikot, nah, apa perancanganmu?
0: Nah, perancangan lah suno no suang suno perancangan jadi terjok no belakang cerita lah tapi untuk masa akan mikot aku suno no aku kan gium cinan tempat yang sesuai lah
1: planning kan muka
0: tempat muka kios aku ye.
1: Lengka muka
0: cawangan aku lah.
1: Oh cawangan. Belak kios ni. Lengka muka kadai.
0: Ngintong kelana, ngintong kerukan. Kalau yo kadai, yo perlu modal gayo ye. Kalau yo kios modal dia, tapi aku cawangan. Bergantung lah kelak keadaan pada masa ino kelana.
1: Bila yo aku cawangan deh makan. Sudah tentu no kau aku ngupa jamak lagi untuk kios yang aku no. Yes. Ataupun ni kau dodo ulang lagi ulang lagi cembok kan ana.
0: Ya perlu aku jalan mak lagi lah.
1: Oh, aku wakil lah sudah.
0: Ngau yang sudah. perlu nolah perlu ante.
1: Perlu hon nama-nama sino untuk ngalap ante ngalap barang-barang yang rusak namae. Nerimo barang rusak pas no ikau pengenal RP. Sino kan perencanaan no.
0: Ngalah.
1: Jadi an kagaya no harapanmu dalam bidang itu hasna dalam kerja-kerja ngerepe jam teh.
0: Harapan?
1: Harapanmu.
0: Iyalah harapan berjaya.

0: Yang Gayono memang kenal aku Pi Plazano
1: yeah.
0: tentang jam.
1: Jadi bo rusak lah. Mana tapi gudang je lah kan.
0: Ya sudah pandai.
1: Pandai sudah. Sudah jadi nanti sila jelamak limbang tu boleh jadi sudah pandai sudah. Jadi ketua sekali aku nasihat ataupun bilin khaskah untuk anak-anak wabagu ataupun anak-anak agu yang akan maya dalam bidang yang bidang itu lah bidang yang kau sebab bidang itu jarang-jarang sebenarnya jelama kan maya. Cuma kalau kubut yo sungulun saja. Jadi bisa yang paling repair tu meh. Sebab ini nggak akan duduk tu jam. Jadi aku nasihat ataupun bilin kat mau panak-panak aku teh.
0: Iyalah, aku nak kreditnya lah pi pertanginan ku tanggalan lah sebenarnya ni. Pasal nak kerjun di JCBIL kaya macam bermangkala ni. Ingka no ante asa no tu meh ante macam ante asa bermanggalah
1: asal kenapa lah nah
0: sebab petang apa batangin tenggelan pasal mampu bersaing boh
1: ya yeah.
0: mampu bersaing maya yang sudah buai betapak selong bisnes telah
1: ya
0: yeah. sesiam temeno nak kredit telah timo tenggelan tenggelan ni untuk anak wabagu sebenarnya lah kunak penangan lah bang te sebenarnya minat
1: ya
0: yeah. kalau yeah. unjuk minat maya rajin susah ni lah kan makan susah lingka kan nona main ni kan nanti kan anak-anak nak nyakit-nyakit kena on job
1: yeah.
0: so nona minat bang teh
1: minat
0: bila kan sudah minat bang teh main no jadi aku jadi kelap mulai bang teh sebenarnya bang teh sebenarnya sebagai tukang jam teh sebenarnya perlu no lah perlu ketelitian maya kesebaran no sebaran no yang paling pentingnya sebab kerja-kerja ngerepe jam te bahang no rodok-rodos wah
1: halus-halus
0: halus-halus perlu no ni lah ketajaman mato mau jajam
1: kerja nabai perlu teliti ya ni
0: teliti ni lah tapi kalau yang minat an saja baik yang pun sebaran tu mena iyo njob ngira no
1: ya
0: iyo akan mencoba ni
1: coba sabo ya berjaya
0: sabo ya berjaya untuk yang anak yang wabagu namai kalau bosono kan beliau timiru ka minat ka per bidang yang macam aku cuba temeno buli ni ikut pi kedai aku sino
1: kan
0: buli buli ni belajar jep tung suang kediok kila pasti no aku yang pun kante ilmu no
1: pandaian kepandaian no jadi aku ketuki sekali lagi tadi Jun.
0: Ketuki sekali untuk ialah bagi yang timo yang luar limbang, selom limbang kah, dalam negeri kah, luar negara kah, Bonai, Miri, Lawas, Ombo sajalah.
1: Ya. Yeah.
0: Yang ngau Limbang FM ada teh. Bagi mu yang kan ngerepe jam baik jam otomatik kah, jam digital kah, jam analog kah, jam dinding kah, sengai berkaitan me jam lah. Hal saja lah yang elektronik lah.
1: Ya.
0: Yeah. Boleh lah mikot pi kios aku Limang Plaza sino. Tiap-tiap ada buka. Jam buka dah pukul siam setengah sampai pukul 6 lah selalu lah. Punom sebadawo. Dia pau cuti deh. Ada wau kerja.
1: Okeylah, song-song terima kasih temo Anche Fandi ataupun Gudang sebab sudi bersama saya Radio Jati lama saya teh. Harapan jami tar Radio Jati semoga Anche Fandi sukses. Mainnya berjaya dalam bidang yang kau mayak masa itu ya. Okeylah. Sampai petang dulu Jati bersama dalam rancangan terlupa dapat jadi song-song terima kasih cuma moyan bersama Radio Jati harap terindang kena ataupun Jati kalau berkongsi bersama dalam rancangan terlupa dapat jami suka Jati akan bertemu dalam masa yang ada yang sama Minggu Agung bye-bye.

Okey, jom Mas Lid, Inomai segmen suara lalu pendapat puncak prestasi bersama dengan segmen Tad Serayu Timur Sabah. So, saya terima kasih Timur yang bersama di Jati Tad melupun saya di Kemai Sabah ini di tim. Jadi usana Sabah itu dulu, jadi bersama alam ancangan suara lalu pendapat puncak prestasi. Habis dembo, setelah lagi pukul 8 saya pada umum yang akan tahu skala pengurungo berita Tad Limbang FM. Pengajar berita Tad Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan Denda Relax Talu Limo. Jadi tuan aja berkena bersama lagu jadi yang setahu no, lagu Tad Jeff bersama Zeke Band, lagu Tad Kumbu Band, tapi sedepino berkena dulu bersama sebuah lagu Tad Ateng bersama lagu No Pulut Togop Sampau Susu.

Salam hebat bersama DJ Fauzah. Saya lama lalu berita tak lupa berita RTM Kuching. Standar udara Lam Siam, kawasan Lam Sarawak dalam keadaan onjob sehat sampai dalam pukul mopod dondom itik kemenang. Menyugut ketangan sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS Kuching, rekod keadaan IPU yang paling sawat ianya 106.6 senukut Samarahan, 106.8 Mayak Serian, 106.2. Sari kemak berbin dulu masing-masing rekod keadaan IPU 105.2 sementara Sri Aman Mukah Sibau Mayak Semalaju anik ngerekod keadaan IPU dalam kategori onjob sehat. Keadaan IPU 109 sampai 200 arono dalam kategori onjob sehat. Sesuang siam ngopot talu ribu balu ratus po jam ngulun individu dalam Sarawak dalam pandai layak untuk ngetak program budi agri komoditi yang nyedio sumbangan tunai sesuang RM400 sebulan timbo pekabun diok sabun pulut koko lada manik kenaf. Menteri Peladangan Mek Komoditi Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad Marak ngaluas program Ino Timur Sabah Mek Sarawak aku benar dalam bulan nonom lapas selugut kerajak-kerajak memanau penyasaran kondo subsidi umau pinggin. Bantuan ini nolong pekabun diok yang nimo belanja input mai umau selain tat kekurangan pekeraja. Perubahan ke dana dau mai ani penyakit tonomon. Kejadian sorot belantan talun tanah gambut kira-kira 2 hektar dalam kampung Bang Kuatik Limbang berjaya penisok sepanuk no adau ite kumaino. Tutup bomba zon turut Limbang, Ramlan Marajan Marak operasi adau kedoino ngomolo dalam pukul turut 5 minit dondom tekumai sampai pukul 1 talong pun minit. Madau itu kumaino. Operasi ino ngangkit podong ulun ati selongon. Masing-masing no tabalai bomba bapak penyelamat Limbang. Onong ulun tad zon turut met sengulun ati selongon tim bomba sukarela PBS Madamit. Operasi ino ani kalau bantuan tatim polis rela opis residen opis daerah Mayak Bayar Tumal Limbang. Jawang selidino saya begitu mencoy serba ada Mayak Salam Malaysia Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ok, jam selid Titi sudah pun pukul 8 pada 5 minit sopada. Kita bertiti jadi bersama dalam rancangan Rex Talu 5. Sudah penaus lagi rancangan jati untuk serba daun teh. Sama-sama nanti dulu di tinggal pandai gaya jangkaan kata dadau. Untuk bagian limbang yang mulut tada pukul siam dan demi tiga main dan sebuah podo jam. Jidombo jangkaan kata dadau. Lam sebala serba daun mea sopa pada teh. Nama pila ganit pisinan doalan. Jadi khas nanti mumiun yang kalap ngawang-ngawang saya nanti dika pidu mumin naro. Pidu meja siaran nanti malap kongon. Jadi dari penobat hati, dari penobat berkenal Joko mandala menjengar pelan jadi min saboy lam alan yang muyun ngoyon ni nama selamat no. Sementara nak dan laut lam kuasa neglo sawang Gumbang sawan sinan poin kusung meter saboy sinan poin limu meter. Sementara long selajutan selatan selaju dongopod saboy talungopod kilometer sejam. Inor jangkaan kadang-kadang untuk kenaute yang mulut ada pukul siam dan demi kemai yang sebuai pada jam. Okey jam maslid. Saya binarus lagi masa malam rancangan jati untuk saya badan teh. Sama-sama nanti dulu bersama saya berito jati mulu-mulu dalam rancangan Relax Talu 5. Penemu Bintulu akan jadi cabang mulu-mulu dalam dunia untuk kemajuan menyilau chip berteknologi sawat yang menjana tenaga berpunkan cahaya untuk kenaan satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tono Pengmara kemajuan test bed ini mengangkat tanah muda kira-kira $500 juta Korea hasil kerjasama Sarawak Maya Korea. Teknologi berkenaan akan mengena cahaya matu adau untuk menjana tenaga untuk kenaan satelit memposno nyokong operasi komponen chip. Beliau marah kemajuan teknologi numak kalap bono dalam timpu talu tahun selain muka peluang timu anak Sarawak maya dalam bidang teknologi berimpak sawat. Beliau bertutur dalam masa muka rasmi sambutan minggu belia Sarawak 2026 dalam kota Samarahan. Dalam masa yang sama ini kumpulan anak-anak kuah bagus Sarawak kau benar untuk anak faedah kemajuan teknologi memposno kecerdasan buatan AI untuk memaju idea agu maini memaju kemajuan pagun. Premier maka pengenalan teknologi perlu balan secara berhemah untuk nantu kemajuan yang senaboy nak faedah timu masyarakat. Jogot katangano kemajuan AI muka peluang gayo timu terisan agu untuk berjum bidang agu. Tapi teknologi berkenaan onjob seharusnya alam salagono untuk tujuan nipu maya buli saibol. Pemerintah Sarawak harus nak perhatian timo kemajuan bakat tagu nyugut pendidikan gaya melumba keusahawanan maya teknologi. Kajeno anak-anak wabagu perlu goto bagi peluang agu penakut kemahiran meni nyumbang timo kemajuan Sarawak. Ino berita jati yang semula-mula bersama dalam rancangan Relax Talu. Okey, jam masih jadikan berindang lagi setahu lagu tada Jennifer Wong bersama lagu no Senginan Ngaran.

0: Kumpulan Kebangsaan Sungno Jati sama-sama nalang roso cinta mesetia timo negara jati lam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain tetapi simbol kedaulatan perpaduan maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang simbol perpaduan mimong seluruh rakyat Malaysia penjemiran kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia lam diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nganti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang lam dalai sekula upis maya lam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang bidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Jati, Sunda.

Okey, Jamal Slid. Titik, sudah pun pukul 8.45 minit. Saya Manau. So, suara terima kasih. Timur Mion yang kakak lagi setiap bersama Audio Jati. Hasta Timur Mion yang Aholam Negara Semenanjung Jati Bandar Darussalam. Sebagian Tan Pagun Sabah. Hasung Kesan Beaufort Tenam Sepitang Labuan Lawas Mea. Yang bersama juga live Facebook ni makan, dan yang bersama juga aplikasi RTM Klik. Terus lagi bersama saya Berito Jati yang setahu tu. Dalam rancangan Jati, dalam rancangan Relax Talu Limo. Pidemo sekolah-sekolah lambau nerimo pembagian usin lebih apa pun talu juta ringgit untuk kemajuan mengenai penyelenggaraan kemudahan pendidikan dalam daerah ini. Timbalan Menteri Ananaku Obagu Yaya Melumba Mordi Bimol Mara yang mengangkit 5 komponen kemajuan mengenai penyelenggaraan sekolah memposno lebih 2.2 juta ringgit untuk kajang-kajangal milik darjah tambahan. Selain ini, saya mengatus 20.000 ringgit senedio untuk penyelenggaraan sekolah sekendri 240 ribu ringgit untuk kerja-kerja penyelenggaraan lain, 120 ribu ringgit untuk bilik cikgu mea balu ratus ringgit untuk penyelenggaraan kebangunan SK Jagoi. Beliau ini member Parlimen Mas Gading Mara, siam sekolah ini nerimo pembagian usin reformasi sekolah sesuang 100 ribu ringgit setiap sinar. Kajuno kerja-kerja memanah projek secara telus menimai perlu untuk nantu kemudahan pembelajaran yang selesa dan selamat untuk cikgu serta anak sekolah. Beliau menganino dalam kanibal pendidikan madani peringkat UPIS pendidikan daerah PPD Bau dalam 2026 Lambau. Okey, jangan masih lebih nang setahun lagi sebuah lagu lagi. Lagu Tadasik Band, Ikau Saja.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mau bawa. Tahu bersama. Haju detik.

pada kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Okey, jamaah selit masa boleh berkawang balu minit sejak lagi, sejak lagi rancangan Relax Talu Limo Jati akan malam pukul 5 sopada. Sangat-sangat makasih timo minang bersama Radio Jati. Jangan lupa ngomong sanite, tak melupun sanite kumai saboy na jite. Harap na terindang kenal sebuah jati bersama. Akan dua jam jati bersama ya. Jadi terkena jam maslid, sahabat kita dulu jati bersama dalam rancangan. Rancangan Relax Dalu Limo. Kita mau setengah lagi pukul 5 sahabat pada umin akan tahu skala pangrongau. Baito National, tada National FM Kuala Lumpur. Saya kelaman Ponja Berita Nasional menakan tahu bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang Limono. Untuk kena jam asli jadi menang bersama lagu Keturi dalam rancangan Relax Talu Limo. Lagu Tadmel Juli bersama lagu No Cinta yang tenamos rahsia.

0: Cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan, kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Susulan pengumuman itu kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurutnya, AUKU bukan hanya melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam perkembangan sama, Universiti Malaya UM bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaharuan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Mengulas isu yang dibangkitkan dalam laporan RCI Tabung Haji itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIEM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan aspek pengawasan perlu diperkukuh menerusi penyelarasan maklumat yang lebih berkesan. Katanya maklumat berkaitan risiko sebelum ini berada di beberapa institusi dan tidak dilihat secara menyeluruh.
2: Cuma maklumat ini adalah dalam bentuk fragmented ataupun terpisah-pisah dan terpecah-pecah sehingga tiada satu pun pihak yang dapat melihat gambaran risiko secara menyeluruh dan seterusnya mempunyai kuasa yang jelas untuk mengambil tindakan.
0: Beliau berkata cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi. Pengawal selia itu juga perlu bebas daripada campur tangan politik dan tekanan industri selain tertakluk kepada pelaporan kepada Parlimen. Tuntutan bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara.
1: Kalau mahu mereka itu sejajar, diangkat bersama kita, peruntukan harus ditambah. Permasalahan mereka harus lebih diteliti, tidak sebagai sebahagian daripada peraturan-peraturan percaturan negeri, tetapi permasalahan khas. Dan itu yang kita lakukan. And I believe truly, if we want to succeed as a nation, we must be prepared to accept the fact that Peninsula Malaya must work together, hand in hand with Sabah, Sarawak. We have to progress together.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyangkal dakwaan Kerajaan Madani menganaktirikan beberapa negeri. Beliau menegaskan peruntukan persekutuan kepada negeri terus meningkat mengikut keutamaan sejak pentadbirannya mengambil alih kerajaan. Antaranya, peruntukan Sabah meningkat 35% kepada RM17.6 bilion tahun ini, manakala Kelantan naik 47% kepada RM9.7 bilion. Sarawak pula menerima RM15.1 bilion, meningkat 48% berbanding 2022.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Okey, jam asli tidak sudah pun pukul 5 per 5 minit sahabat. Kita buat titik jati bersama dalam rancangan Keturi. Untuk pertemuan jati dalam adau onam itu bersama dalam rancangan Dendang 5 onam. Untuk anda suara-suara terima kasih. Terima kasih yang bersama di jati. Tanda melupun saya nanti kemai sahabat nanti. Jam asli senyum penaus lagi rancangan jati untuk sahabat itu sama-sama nanti dulu. Jati ngelah pandai gaya jangkaan keadaan adau. Untuk bagian limbang yang mula tak pukul siam dan demiti kemena sebuah ipod jam. Dombo jangkaan keadaan adau. Lam sebala sawah padau teh sebenar pukul siam mentong itu. Numa alam keadaan moncoy. Walaupun na ombo pun. Kita enggak no jangkaan saja. Jadi khas no. Timumuyun yang kalap ngongong saya ni tindika. Pidombo minaro. Pidombo jasyakan itu malapagong. Jadi dah penuh batas hati, dah penuh kenal. Joko mendalam juga dah pelan janji min saboy. Lam alan yang muyun gaya ni nama selamat. Sementara itu, keadaan laut dalam kuasa Negla Sawah, gumbang sawah sinan poin kusung meter, saboy sinan poin dimu meter. Sementara longa selaju tada selatan selaju dong apot saboy talung apot kilometer sejauh. Ini orang jangkaan, keadaan tentang untuk kenal teh yang mula tak pukul siam dan nama tikumai, yana sebuai pada jam. Okey, jam asli jadi akan harus lagi berindang bersama dalam rancangan jati untuk sahabat teh. Ada pun sejak pergi berindang sama-sama itu dulu jati yang lapan day bersama Mia Berito jati yang setahu senang. Pidemu anak-anak perlu pengawasan bertahusan lama sang anak eskalator untuk mengurang risiko kejadian eksiden meni nadamat. Timbalan pengarah operasi Opis Gayo Keselamatan Mia Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Araman Jamil Mara. Kumpulan ini antara penganak yang mengalu perhatian khas lama sang anak kemudahan eskelet berkenaan. Hajono anak-anak khasno yang kakak lagi diok perlu langari lemon mea sentiasa lam alan yang selamat sawat nganak eskeleta. Penganak ini aku benarkan untuk kakak melurus ngari ngolongon serta ini nantu baju ataupun seluar tali kasut mini bag onjap kesain. Nah ini no benar lah masa muka rasmi kempen keselamatan pengenaan eskalator dalam kucing. Tambah no jelama pun alan, ini perlu nantu eskalator peneresa. Alan maintain meni ngusai, meningkas sekiranya no terjadi kerusakan. Ini no beritahu jati yang setahu so bersama lah rancangan. Rancangan Dendang 56 jati untuk sopada teh. Okey, bagaimana saya tahu sebuah lagu lagi. Lagu tada Aben bersama lagu Nong Ngintai PTO.

0: macam mencederai jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncer-moncer drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Ntal. Dia kejauh-kejauh. Dia pernah panau. Dia mau mbok. Tawas bersama Radio Jati.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib, lam masa keadaan mitak. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Radio Jati, sudah datang dulu dalam kerana.

Okey, jom Marsli dan host lagi bersama Mek Barito. Jadi orang Kedui Rasuna, Bidang Berhubis Menteri Kesihatan KKM menjawab lagi rekod pertambahan ketara penyakit berkaitan dengan keadaan Adaung Lisun. Tapi keadaan boleh berubah sekiranya keadaan Adaung Lisun bertarusan. Juga bahagian kesihatan persekitaran mea perubahan keadaan adau, bahagian kawalan penyakit KKM, pemantauan timur penyakit jangkitan saluran pernafasan atas URTI, asma meningokonjungtivitis, termasuk tinjau penalang pertambahan ketara. Hasno dalam Sarawak, kes URTI mea asma dalam pendoklir kesihatan sentinel masing-masing dau, sementara kes konjang aktivitis bertambah tanda penimu timur 48 kes. KKM marah pemantauan bertarusan marah jenama ramai khasnya anak-anak, warga emas serta jenama yang sakit kronik mengurang aktiviti dari bau dalam masa keadaan Adaung Lisun. Jenama ramai yang aku benarkan untuk nutup tabuk gilak kejadian nunu secara terbuka mendengarlah berguru melingkas sekian nimo masalah kesihatan. Bila beritahu jati yang setahu so, beritahu ketua dalam rancangan dendang 5 ono. Okey, berina setahu lagi jati untuk pertemuan jati dalam rancangan dendang 5 ono. Sebuah lagu tadashik band bersama lagu no orang-orang kusuka.

Oke, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mea yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Di antara tandu-tandu serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab. Bersakit, biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te aku mai negeri penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu, sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal. Yang keempat ilo-bilom. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kanyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan. Te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no, lam gelap.

tanduk mental sengulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njop muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njop puas genau kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

gagal adoi teh lain katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okey, jamaah selit, kita sudah pun pukul 5. 5.8 minit so padam. Masa pun lebih kurang 6 minit sekejap lagi. Jadi tuan sampai kita dulu, jadi bersama dalam rancangan. Rancangan Dendang 56 ini sampai kita dulu siaran FM Sinan Kusuma 4.5 MHz dalam Tuntut Bisaya. Kita mesti tunggu lagi pukul 6 so padam yang akan tahu sekalian panggungan siaran YFM Kuching. Di aku si Belunan nyebit mencari. So pada timur pimpin selit memang mencari. Jadi bertemu lagi. Bye-bye. Apa namanya bersama lagu ketui, lagu taruh dia sok bersama lagu no. Menjawab bahawa lagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Dajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Okey, lagu ke dibaik Julita James, Nyelai Padi, Nyelai Lalang, kena mungkal sada lemai, kita ke lemai tu. Ya, terima kasih ngaga Jess sudah mulai ngau kita ba segmen rentak ngalih hari. Ya, masa dalam mai ke lemai tu peninga kita mulai ngaku Min Meliza Rayo nari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, asar itu ujung minggu ne kira ke malam minggu. Dor kita itu dia ubah rumah. Dor kita ingat ke diri udah bekau kita ya bekerja 5 hari dalam seminggu. Bisa mengkak kita itu tadi nada ngira 5 hari bekerja dalam seminggu neh bisinya kerja 7 hari dalam seminggu lebih lagi kita ke gawak shift. Ya, selamat malam megang bala peninggal kita ke di menua pesisir di negeri-negeri kebesai pian mega kita ke gawak di menua tasi atau ke di menua orang bukai jama ke dia tu. Sekali lagi meri selamat lemai serta segulai sejalan dengan kami Boy FM. Ya, bahas segmen Sada Lemai ke Lemai tu bakal selama mega jama ke terubah tu lagi inti nadai penangguh kita dekat ingat ke berita ke dikunci ke menti Sigia. Udahnya lagi aku dekat Amaca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kita ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi undur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching. Pian mega pukul 8 malam tu lagi. Mai kita mendiang ke baru tanduk program Anam Biak Mit laban dalam minggu tu. Bandang sudah diatur atau ke kita ini teh ke SOP kalai gaya pengamai angin kita nak tu meri awak kita berbaik ke bala nebia tu pansut atau ke ngasuh sidak ya data ya ke konti jadi minggu tu empai oleh ngemai bala nebia hari sekolah gulai nganti mian bak program enam biak mian. Ya, nanti ditemu kita sekolah atau enggak ke Serian andang ya udah ditutup beberapa hari ke udah hanya di nandain tulis hangmai anbi hari sekolahnya nah ke bisi dekat datai ke konti kira ke nadai ko ngau ne minggu baru ngarap ke uliah bala nebi ke bisi dekat datai ke konti begulai ngau antimien uliah datai ne ba minggu ke abaro. Sampai ke bala anambi amit kita ya gerai ngogaya hari kita ya jam ke dia tu pemega gaya atau ketikas pengamah angin sigi nantu mana pemega uli ngeroga pengerai bala anambi. Jadi nanti di perhati tau ke di pedak kita bak met Malaysia mega anjing kaum kita ke diau di Kuching jam ke dia tu gaya ri di tu mega benung kudik ne lebo maya ke nurun lemai tu tadi jalai bisiknya ampuh ampung nyet menyak kira ke bisik nakong ai pi mega benung jam mega ditambah kagi ngau ribut kudik alu di umbak ke ngau hujan ke abangan. Ya, lebih maya hari ke kudik ke bakat tok peninga ngarap ke kita ya sama belubah berjimat berbasa ke pangan lirik serta berhati ke mamat signal orang ke driba bak mua kita tau ke bak belakang kita yang kaum orang ke berbaik ke motosikal ngau basikal lebih lagi maya hari ke benuang hujan banget diumbak ke ribut kudik tau ke biar balai. Laman hari ke di peda aku, tau ke di pansa aku, jalai ke di pansa, tunggak ke matang, bisiknya tadi ampuh bak sekedar ndur, tajaknya tadi nak balat amat, tang berjimat, kita bertengah ke sekedar jalainya tadi peningan ni, anang kelalu laju, ngak kita nya tadi nya terkelambang kini, tau ke terpawah, nah, laban maya hari hujan tu, jalai ditemu kita nantu peda, laban hujan kelalu banget, biar mega jalainya petang, hari pempetang mega ne berjimat meh lebo maya berbaik ke kereta. Okey, terus merindang kita ke lemai tu ngau lagu kudah dipilih ditusun aku bahasa dalam lemai lagu kedai by Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: GigaFM.
1: Hi Sam.
2: Hi Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
1: Oh, kau mai iku off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
1: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
2: Cina.
1: Version.
2: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
2: Lawa mat jam di tu sini.
1: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
2: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
3: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
4: Okey, peninggal. Henti yang ada penangguh. Udah tahu lagi kita dekat beranda ngau menti. Sigih barus telefon kita ba hello why kita ungkup ke alamai tu. Neh, jadi ngarap ke kita ke Benung Driba. Jam ke dia tu berjimat meh. Berbaik ke perengkap pengangkut. Benji kita Driba ba kandang negeri. Atau ke Driba jauh kini. Nak ngira meh dinindur. Piamaga kita ke Benung. Bermain ba sebelah air. Pulai meh ke rumah. Lebih lagi nanti maya hari ke kudik ni. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti. Agit terus merindang kita ngol lagu. Kita ke lemai tu. Tuk lagu ke di by Winnie Albert Binsi Gantinoan.

0: Okeynya tadi lagu Kedebaik Winnie Albert BC Ganti Nuan. Jadi aku pun BC orang ngantik berdito ne. Ha, baru telefon kita ke dekat Nusi Berita bah hello Y Kapit kita bahasa dalamai jam ke dia tu. Kita terus mulai ngau menti baru telefon kita ke serak tu. Hello menti.
1: Ya, hello Min. Selamat malam. Selamat lemai. Saya jalan ke Pawang selama hujung minggunya.
0: Ya. Baik-baik kelalu bersemangat ni kudai nanti. Nak ngetun kudai.
1: Ya, ganti ni. Mesti semangat ni kudai. Ah, tajak pan hari tu. Rumah ya, hangat.
0: Rumah ya, hangat. Kami nyo kira kudai celap lemai tu di tu nanti. Nyo ribut kudai di tu.
1: Kudai banget hujan lah.
0: Banget hujan. Orang pukul 4 tu tadi berengkai hapu. Pama ada rek lah.
1: Ya. Kami di Kapit tu. Kira pukul 1 lebih. Tadi yang tengah salah aku. Bisa yang labu lah. Nyak kari kumai orang. Nama nyak kami buntai kini.
0: Au. Nak. Aman punya kudai nyantai.
1: Au. Mimit jo.
0: Aman.
1: Au. Berasai dia rek. Laban hari kalau angat. Ketuk tamah kemengkak. Sembun ni jerebu kebekanya kalau ke sama nyaga pengikut rempo menap ya.
0: Ada ke bisa hujan me kita dia nanti udah tembok program tu kaku ana maya program tu.
1: Betul. Ana maya program tu nya me tajak pan kita maya program si buak kini anang kurang hero ai. Oh ngajo orang ajo kumpu ya ada apa ira amat.
0: Amat kan ku nemu di sikit star yang dente.
1: Nah, nemu ke star ya.
0: Ada kena star yang tersiko aja ke bakapiat dedenya. Baik betul kita. Ni berkira ke?
1: Tinggi bakal.
0: Mesti ku radio. Anak ku deh.
1: Ya, jadi namanya kita nemu ne. Apa kita tarik pan aku bisa berkongsi ngau peningan mayu lah. Mulai ngau apa saya riupis agrofest bagi mana kita di kapit bu berkawo ngau program ke bisa dia tu abak tang square min pagi tarik ne. Jadi ngambil kaku nampung baru beritanya. Okay nama ne. Aku pan ras berasa itu menghati. Laban nanti nak ngira nyari upis ni nama berkeni programnya. Kita di Kapit cukup samut ya cukup steady ku kita.
0: Ya, seputih yang banyak.
1: Kalau seputih yang nya betulnya nya ke buah kita mendak program di Kapit. Tan ada ngetu ah.
0: Ya.
1: Tiap ujung minggu betangkan bujurut ya arti ya apa bisa samut aman ya banyak nya ya. Ya,
0: nerima samut ke mana ya.
1: Ya betul. Awak jadi sari tok peningan mayo ngam menggamin kita berarti ke dia Kapit Agrofest hari kedua no pengawak tu dia tu. Aku bisa nanya pemesai hari upis Agrofest hari nanya ke namanya penyampau hasil jual aja. Ini ngira hasil jual kena tanya aku tu ne. Kira bisa 30 itik but yang awam utai pakai utai ke utai bukai utai kerja craft utai semua ne. Yang ratai ke hasil 72,000 lebih ya nyah. Ini namanya wah sarinya semari jo.
0: Aman.
1: Jadi sari itu nak makan nemu jangka aku mayuh ke sari itu laban sari itu ujung minggu pihak aku mayuh ke ya. Oh jadi kita bela peringat mayuh ambil me peluang tu aku keratai hari pagi tadi kalai pengawak ke di pejalai ke bakari ke sebetulnya hari lima sebetulnya. Pameran tu cerita mereka pekit mewarna kanak-kanak apa sudah diatur dia tadi bisik mereka pengawak sedang amandang ke cara ngaga kerupuk liko ikan telipia udahnya bisik mereka kelimat ngena baja organik tu lalu utai ke bukai maka nyabut tiket bernasi anamit udahnya bisik mereka pekit the voice carpet final top 5. Lalu malam tu lagi mesti megak pangau pemerinang kalai malam tu dia artis ke dekat merinang kita ianya Poppy Chloe nak datai medak pawak ke bisik dia tu hari kedua jadi pergilah peringat mayuh 16/8/2026 dia majlis penangguhan Kapit Agrofest 2026 dekat dia tu ulangnya pukul 10 pagi. Jadi pameran tadi dekat Meruan Bakar Selama meh nyentuk ke temuk program tu nyentuk ke malam udahnya kalai nama kita no pameran agensi kengau baduk tak ketemu urung yang pukul 5 lalu pengawak ke berjual ke pemakai tak ke dikumai kita gerai jualan tak ke dapur temuai dekat ditutup pukul 11 pukul 10 malam laban malam pergi lapan bisik mega artis kita iban ke dekat merindang kita lebih mayanya bawa Kapit Agrofest. Jadi peringat mayuh kalai nanti lep nanggu dia pengawak Majlis Penangguhan Program Kapit Agrofest 2026 dekat di namanya di Guluk Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anak Unyat yang Yatim Malam Menteri Digital Premier Kalai Undang-Undang Megah Adat Bumi Putra Kalai Adun in 63 Bukit Kuram. Nyak meh utai ke besik nyadi pergila Pak Majlis Penangguhan kalainya mega no nyuak ke cabutan bertuah sapa sidak ke cukup bertuah lebuh mayanya ngau mega nyerah ke button agrofest ha ngagai palan kenangkan ke tu angkan kapit udah top ya. Ya nyak ya amin aku tadi sempat ngau dan neka leka mata buah nanas. Ante dua orang lagi kok, tapi ya pria mak aku nak kok ni. Kalang irol, kau nanas.
0: Amatnya
1: ya. Siti pengawak ke BC dia tu, sari tu, udahnya mereka ante kita perhati ke mereka peringat mayu. Ba, nyak ba taman square dia, nyeri ba sekolah jenis kebangsaan Holam. Abis dia tu mereka nyak program expo pendidikan. Oh. Jadi dia tu hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 tu tadi mayu macam mega program kelimpa hari pameran hari upupis ke bisik ngau datai lu mayanya pihak mega bisik mega terlibat dengan kaya penajaan Yayasan Sarawak udahnya bisik mega nyabut tiket bernasib bisik mega pengawak derma darah ke dia tu ba expo pendidikan ba sekolah jenis kebangsaan Holam. Nyak ke mengkat dia tu kelimpah kenapai ke macam-macam ceramah baik ke nyari Institut Pendidikan Guru atau ke IPG udahnya ceramah berkawal dengan Nadi Negara ceramah berkawal dengan Pendidikan Madani utai ke berkenyan eh di baik sedak ya lebuh maya expo pendidikan jadi tu dia tu sedak hari pejabat pendidikan daerah Kapit ungkup tahun 2022 pergilah kita nampung baru Nagai Town Square. Nya utai ke semak amat ke ditusi aku dekat nyadi minggu sitik dah elok. Kita berkongsi berakit kot nya.
0: Amat
1: dah sedia makan orang kan kau berakit yang kak aku.
0: Ya, udah sedia nya nanti minggu baru.
1: Minggu baru. Udahnya, udah minggu barunya ujung bulan kita nyambut hari kebangsaan berkapit. Nya, di ni ngetur rame kapit ni.
0: Amat dah ngetur rame nyanti.
1: Oh, nya meh. Ngarap kita sama support kita genap itik program ke diatur hari upupis perintah ngarap ke pengawak kita suram jalai ngau mujur hanya aja utai kuliah dikongsi kaku bawa hello white kapit kita ke sekali itu min ngamuk apa yang mayuh boleh baru dengan Wandi Konti YFM di Kuching terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama nanti
1: ya yeah.
0: Okey, nyak berita ke dikongsi ke Menteri Sigi Abah Hello Y Kapit kita ke semak di pilihan menua kapit atau sampah datai meh hengau ngulu pengerami ke bisik diatur hanya Agrofest di Kapit baka pada kementi tadi minggu baru bisik ngakit megak neh atau keberakit ke kita nah. Jadi kita terus berperindah dulu ngol lagu kita ke sekali tu Maxwell Franklin Saran ngarap kepadi lebat berbuah.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lagi duka di kubur kena pagi 10.11
2: tapi di 25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okay, yang tadi lagu Kedai Baik Segar, Alo Sidak Disayau Ke Aku. Jadi aku dekat Amaca tak kenampung pesan berat ke bisik di terima kami ber-email YFM Iban. Pemega Amaca pesan ke dianjung kita ngena WhatsApp YFM Iban. Jadi pesan ke terubah tu ianya pesan ngetah sulit. Keterima kami hari Winnie Ludong anak angkul. Kalau yang hari kesidak ia sebilia. Madai ke pengawak ngetah sulit siah anak jap tau ke jap. Tau ke inai bintang. Jadi nguan ulit inya hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi ulit dekat di kertas hari Minggu 23 bulan 8 2026. Jadi dua ya tu inya pengawang kertas ulit tu inya bab melatai satu jalai asli riak di kapit. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan kengelalan yang tu bak sekayo ai gat ai balih ari tiawile ngaulu.

Kapit. Jadi berita keterang lagi atau terus bertelepon bertanya ngagai Winnie Ludong anak angko bernumor ya 0112 1896898 tau ke Remy Nyuliang anak angkol 0178962092 tau ke Panyau anak angkol 0197878125 jadi ke Siti tu ianya tinggang anak angkol bak nomor ya 0172094429 jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit siah anak jap tau ke jap tau ke kelala orang inai bintang jadi nguan ulit hari 6 22/8/2026 ha ulit dekat dewan malamnya di ulit dekat di kertas hari minggu 23/8/2026 ba menatai satu jalai selirik di kapit jadi berita keterang agi bekawa ngau pengawal ngetas ulit tu tau terus bertelepon ngagai Winnie Ludong anak angko ba nomor yang 0112 1896898 aku nanduk baru nombor Winnie Ludong anak angko 0112 1896898 ngau Remy Nyuliang anak angko 0178962092. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan ngetas ulit datai ari Josephine Dujung tau ke inai jelua madah ke ngetas ulit lalu berantau ke niang inai ya ianya jerabat anak sambang tau ke ini jelua jadi pengawak ngetas ulit tu dekat di Intu Babala Mayuh Baru Masimun Ulu Dijiah Selangau 15/8/2026 ianya malam tu jadi ngatuk peninga sida enesau ke kaban belayan di Batan Dijiah Batan Bawah Dijiah Tamin kaban belayan di Mukah nang Wah Hulu Mukah, Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Sepemanjai, Jalai Ulu Dijah Selangau. Biar mega semua kawan melayan kena alih dirintai ke dituk, kita dipinta datai magang, ngangulok pengawak ngetas ulit lalu berantau ke niang jerabat anak sambang, tau ke inik jeluak bak rumah Simon Ulu Dijah Selangau. Maya 15/8 kira ke malam tu ne jadi penerang kesili angkanya kita habis dekat bergiga ke dua tok kini bertanya kini tak bertelepon bertanya angka Juspin tau ke inai jelua bernumor ya 0112993 3770 tau ke runai tau ke inai ngi 0111986 2611 jadi kesitik tu ianya nombor nyalung tau kapai nyai 0139611210 jadi aku nyebut baru nombor telefon Juspin tau ke inai jeluak tu nanti kita dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetas ulit niang jerabat anak sambang tau ke inai jeluak baru mas Simon Ulu Dijah Selangau malam tu tau bertelepon bertanya ngagai Juspin tau ke inai jeluak nombor ya 0112993 3770 pelabak aku terang ne pesannya ke dibaca aku nyadi agi maca pesan berat ke bukai nyadi tu pesan rabat datai dari selugo anak empalah tau ke inai mundo ke udah nadai aku nanda baru ne pesan pemati tu datari selugo anak lawai kalai madah ke inai sidak ya mayang anak empalah mayang anak empalah atau ke inai mudo kudah nadai 13/8 tu tadi jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kaban belayan di nanga sekali ulu mujung kawan belayan di Tiau, Melinau, Sungai Sud, Pia Megak, kawan belayan di Sekayu Air Baliah. Lalu ngau semua kawan belayan ke ngelala Niang Mayang, Anak Empalah, Tokinai Mundo tu. Jadi kita dipinta datai ngau ngintu Babala Mayuh, ianya 17/8/2026, kira kari 1, Barumah 1 Malaysia. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pesan rabat atau ke penusah mati tu, kita tahu bertanya ngagai nombor Maria Mundo,
nombor iaitu 010

0: 0-312-42-488. Ya, pihak mega bertanya ngagai Tanjung Bunjai bernumur anak ya. Tanjung Bunjai itu 012-874-7132 atau Kediau Lawai 0112-401-2418. Jadi isi pesan untuk tadik peninga ada ke Mayang Anak Empalah atau ke Indai Mundo udah nadai 13/8/2026. Jadi kalau melayan ke Ngelala di Tesau ke Magang, jadi Indo nyenggai atau ke Ngintu yang Mayang Anak Empalah tu Tokinai Mundo tu ianya berumah satu Malaysia ianya hari 1 17/8/2026. Jadi berita keterang agi kesile agi kita tahu bertanya ngagai Maria Mundo ba nombor ya 0103142488 ngau Tanjung Bunjai 0128747132 ngau Diau Lawai 0112401-2418. Bapak aku terang mega tiga itu nomornya aku dah disebut aku bawa pesan rabat ke lemai itu. Jadi lagi berarti ke pesan pemati ketiga kebisik diterima kami kena WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan datai hari impian mengan tau ke mak duni madah ke laki ya Matthew Luyu anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026 inya kemarin. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan ke di Kelala bak Sungai Tenggak A B C D Lubak Jo Menalang A B C Batu Besai Melugu San Demam, San Kemantan, semua Kelasin, Pakit, Melaban Betung, Guntung Atas, Ngau Baruah, Sungai Antu, Merakai Indonesia, Kemelayan di Lacau, Kelauah, Malihah, Ngau semua ke Ngelala, Metiu Luyuh, Anak Berang. Minta kita datai, Ngau ngesah penusah Rabatu, tau ke pemati yatu, nyedia dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, 15/8/2026, ianya malam tu, malam hari 6, baru Mayempu, bak Sungai Tenggak. Lalu dekat di Anjung, 16/8/2026, ianya pergila, ngagai pendam Kristian Sungai Karak. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke Matthew Luyuh anak berang udah nadai 14 bulan 8 2026. Jadi kita ke Ngelala Matthew Luyuh anak berang tau sampai datai ngesah penusah rabat sida ya tu nah. Jadi madah ke badi tu ya dekat di Sengai malam tu hari 6 15/8/2026 berumah Yempu inya bersungai Tenggak lalu dekat dikubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026 ngagai pendam Kristian Sungai Karak. Jadi pesan nangkan ke tu ianya pesan pemati mega datai ari John Nicole Billy anak Katang tau ke apai edara. Jadi madah ke Indaya ya, bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini Katang anak Gima udah nadai 14/8/2026 ianya kemarin. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke Ngelala pihak megak kabam belayan di Sungai Sati, Sungai Pituah, Sungai Sati, Sungai Pituah, Mudung, Tapang Ujan, kabam belayan di Berayang, di Keduah, Sungai Wong, Rantau Sukat, kabam belayan di Licur, pihak mega kaum belayan di Barit, Nia, Ulu Ruban, Seridoh, Pelasuk, Pangih, Sungai Antu, Nangaibus, Kerubung, Sekerang. Pihak mega kaum belayan ba rumah Kristupa Banyong, Munggu, Ranggu, Simpang, Sayah, Nia. Jadi niang bulau anak inyau dekat di Intu tau ke bulau anak inyau tu dekat di Sengai Bebala Mayu 16/8/2026 ianya lemai hari Minggu baru Madana Entering Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi niang bulau anak inyau dekat dikubur ke kakek pendam Kristian seberkas Kup Ibus 17 bulan 8 2026, ianya pagi hari 1. Jadi berita ke terang lagi tau ke sila lagi kita tau bertanya bertelepon ngagai Jonica Billy tau ke apai darah tu ianya anak yang putu pak nombor 0163142902 tau ke Alexander Michael 0178092056. Aku nyebut baru isi pesan tu tadi. Madah ke bulau, anak inyau, kudah nadai. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh, lemai hari Minggu, ianya pergilak 16/8/2026. Baru madana entriang Sungai Sawak Kup Ibus. Jadi ia dekat dikubur ke bak pendam Kristian Seberkas Kup Ibus. Pagi hari 1, 17/8/2026. Jadi berita ke sila lagi atau keterang lagi berkawung dengan penusah rabat si Datuk atau bertelepon bertanya ngagai anak niang bulau anak inyau nomor John Nicole Billy atau kapai darah 0163142902 ngau Alexander Michael 0178092056. Ya tadi pesan kebisik di perhatik aku bak jam keterubah kita yang doraku nampung tau ke nandu pesan berat. Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

By Ita Median, lagu kena bernama Udah Nak Sanggup. Ha, nanti dah sanggup tau ke nak nyanggup lagi, nak dekong ke awak nak. Jadi, lagi nampung pesan berat kita ke lemai tu peningah. Jadi, tu pesan pemati datai hari Sudan anak munsang kalau yang madah ke entua ya mai anak tindian tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai hari 5 ianya 14/8/2026 ianya kemari. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kabar Melayu nak ngira jauh tau ke semak kelebih lagi hari Batalijan Jalan Tabai ke Melayu di Ulu Kenawit di Merorun Sucuang Balut Rana Kenawit, biar mega kaum melayan di Macan, di Lasik, engkau semua ke ngelala niang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi madah ke ya dekat di intu embai anak tindian tau ke bini niang ex tuai rumah randi tau ke inai bangga tu dekat di Sengai tau ke dekat di intu babala mayuah hari 6 ianya sarito 15/8/2026 lalu dekat di kubur ke pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi minta bala kabar melayan ke jauh tau kau ke semak datai ngagai rumah runggo nangas payang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi penderang kesilia kita tahu betelipun bertanya ngagai inai pita tau ke inai pita enyak menantu ya 011-251-81261. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke mbai anak tindin tau ke bini niang ex terumah randi tau ke inai bangga udah nadai kemari ianya hari 5 14/8/2026. Jadi ya dekat di Sengai Babala Mayuh Sarito 15/8/2026 hari 6 lalu dekat di kubur ke Pegila hari Minggu 16/8/2026. Jadi kawan melayan ke jauh atau ke semak kita dipinta sampah datai ngagai rumah runggo nanga sepayang lijan ngau ngesah penusah rabato. Jadi berita keterang lagi berkawang penusah rabato tak bertanya ngagai nai pita inya menantu ya 011-251-81261. Nyak tadi pesan ke bisik di perhati kaku bakal ke lemah itu peninggal. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati megak datai ari agres anak kambo padah ke pemati inaya empadai anak ambak. Jadi ya udah nadai kemari megak ari 5 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayuah berumah jabu empit kena hari Minggu ianya pergilah 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 bak pendam empit lubuk antu. Jadi ingat tu sidak ya nesau semua kaban belayan kediau bak rumah jus siap unggum sebangki pandak rumah idi sebangki panjai rumah bagiang tintiang lalang rumah sebeli batu bebini atas rumah roslian nujak batu bebini baruah rumah Joel nangesan kaban belayan bak rumah Rachel san pandak rumah lagan buluk rumah jarup cangkul rumah tutuang danau rumah Robin Sayat, rumah Jefferson, kaban belayan bak selindung, merio, marup atas, sungai keruah, barak, merindun, pudai, bintuang, nyemungan, skim sekerang, panjai ruai, uang pandak, uang panjai, pemegak kaban belayan di Ensawang, selepian miri, mendamik limbang, nyengkawum kaban belayan ke diau di Kuciang, Seriaman, Lacau, Betuang, Sibu, Miri, Limbang, Labuan, ngau kaban belayan ke Bukai ke Naulia di Selintiang atau ke Naulia di Rintai ke nama Dito dipinta datai ngagai rumah jabu empit. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabato tau bertanya bertelipun ngagai anak ya Grace bak nomor 019-889-5806. Nombor telefon Grace 019-889-5806.
06. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pemati empadai ane ambak kuda nadai kemari lalu dekat disenggai bebala mayuah berumah jabu empit kena hari Minggu 16/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 17/8/2026 agai pendam empit lubuak antu. Tadi pesan kebisi di terima kami peningah sudah terlagi dekat berhati ke sekedar pesan berat ke bukai Anderson ngalai ke sekali itu. Berindang kita bahasa dalam main Liana.

0: lagi pengawal kebukai kang rindu kati.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa yang nai, minta balam nyadi, sama-sama, mendiang tu
2: program mir-mir, berbulai wanti mir, belajar sambil rindu.

Okey, Hagi, nampung pesan berat ke kira ke penudi kuliah dibaca aku. Hanya di pesan berat sudah ditampung peluang program kebukai pengerak pagi. Pergila. Nah. Jadi itu pesan pemati yang ex-chancellor Johnny West Engkamat. Jadi pesan tu diterima kami hari Corona. Johnny West nesau ke pesan pemati apa sidak ya. Hanya niang ex-chancellor Johnny West Engkamat. Jadi niang ex-chancellor Kaunselor Johnny West Engkamat udah nadai 14 bulan 8 2026 ianya kemari hari 5 ba hospital KPJ Miri. Jadi ia dekat dibaik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15 bulan 8 2026 lalu disengai ba Bawang Asan. Jadi mayang ubur dekat dipadah ke baru nangkan ke Toila tau ke dipadah ke baru pergilah. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kaban belayan di Bawang Asan, nang teliak kerian seratu, nang luau awiak seratu. Belayan di Julau Sibu, Pak Sibu, Mawang Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung. Kamelayan di Sibu, Kuciang, Kapiat, Miri, Bintulu, Ngau semua. Kamelayan kebukai kita ke Ngelala. Ex-Chancellor Johnny West Engkamat. Ya, tadi isi pesan kalai madah ke ex-Chancellor Johnny West Engkamat udah nadai 14/8/2026 hari 5 lalu dekat di baik pulai ke rumah Peter Tinggum Bawang Asan Sibu Sarito 15/8/2026 lalu disengai ba Bawang Asan. Jadi berita atau kemayang ngubur dekat dipadah ke baru pergila. Okey, kita ya menggal segmen kita dengan lagu kedibai Crystal Natali. Pukul 7:30 lemai atau lagi peninga, mari kita mendiang ke berita lemai hari YFM. Lagu Crystal Natali, Seleka Berau.

0: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, visit dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Visit mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir tenyendia ke price di cukup mana. Visit mega fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai segalai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Sama lemai peningat bulan dengan aku, Min Mariza Rayon, buat berita lemai hari 6/15/2026. Keterubatu batang berita. Bintulu nyadi hub keterubah di dunia ngeluar ke chip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak ngau Sabah berindiak kualiti angin ti majak ndak mana. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mending ke isi berita. Bintulu dekat nyadi hub ti keterubah ya di dunia endur ngemansang ngau ngeluar ke chip berteknologi tinggi ti mekar kuasa ari matahari ke guna satelit. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawak ngemansang ke test bednya mengukur pokok nengah kerjasama strategik antara Sarawak ngau Korea. Teknologinya nguna matahari kena mekal kuasa ke guna satelit serta nyukung operasi komponen chip. Ia Madah pengawak ngemansang ke teknologi tu dikarap oleh dikemujur dalam kandang 3 tahun, kelimpah hari muka peluang ngagai nembiak Sarawak ngau masuk bidang teknologi ti meri empas tinggi. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Minggu Nembiak Sarawak 2026 di Kota Semarahan. Berabak ngonya Raban Nembiak Sarawak dipinta guna pemansang teknologi yang kaum pemintar tiru AI dikenak mansut ke buah penemu ke baru serta nyungkak pemansang menua. Premier Madah teknologinya patut dikenak ngau cara ti betul ngambil pemansang ti dijapai oleh merik penguntung ngagai rakyat. Pemansang AI udah muka peluang ti besai ngagai Raban Nembiak ngau mansiak bidang baru tang teknologinya ndak patut diguna ngau salah ketuju kena nipu ngau buli cyber. Perintah Sarawak megak majak ngemerat ke pemansang bakal nembiak dengan pelajar, lumba ngau main, pengawak dagang serta teknologi. Ia Madah, Raban Nembiak patut berani mansiak peluang baru ngangkat ke penglandiak ngau mantuk ngemansang ke Sarawak. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ke pemansang ngau ngangkat ke pemanah fasiliti pelajar bak pilih menua tu. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main Mordi Bimol Madah tu mengukur 5 komponen pemansang ngau ngangkat ke pemanah sekolah yang kaum lebih 2.2 juta ringgit kena ngagak bilik kelas tambah. Kelimpah harinya RM920,000 kena ngangkat ke pemanah sekolah secondary, RM270,000 ke pengawak nyerori perengkabukai, RM120,000 kena bilik pengajar, ngau RM800,300 kena ngadu ke bangunan SK Jagoi. Ya kemegak Kaban Parlimen Mas Gading Madah, 9 buah sekolah megak nerima agih belanja reformasi sekolah dibulih RM100,000 ke tiap sekolah. Ya Madah, projeknya patut dipejalai ke ngau lurus serta sikal dikenak nentu ke fasiliti sekolah tik lantang serta likun ke guna bala pengajar ngau nembiak. Ya maksud ke jakut tu maya karnival pendidikan madani peringkat upis pelajar pilih PPD Bau 2026 di Bau. Bala nembiak ti berkenak ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikenak nentu ke teknologi. Aku nanduk baru, bala nembiak ti berkenak ke telefon pintar media rama ngau games online patut seruran di kemata dikenak nentu ke teknologinya endak ngerogak pemansang rama ngau komunikasi sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shien Madah, pemar apaindai jauh bida ti dibanding ke ngau 20 tau ke 30 tahun ke udah, berindia ari nembiak mayuh utai pedak ngau utai temu kenyau ari sidak agi biak. Apaindai patut nentu ke timpuh berkenak ke teknologi, cerita ke dipedak serta milih cerita ti engkeman ngau umur nembiak. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke bengkel kemahiran keibubapaan Tabika dan Taska Kemas Parlimen Miri.
Ya mada, teknologi ulehnya diperengka ti berguna kena belajar, entik dikena ngobetul, tang nak patut dikena nyadi ke ganti kawal antara apa indai ngau anak. Bala nembiak patut seruran di kemata, berkena ke eskalator, tu dikena ngurang ke risiko berbadi ngau bakal. Sapi Direktur Operasi Upis Penglikun ngau Pengerai Pengerja Pengawak JKKP Sarawak Insinyur Teknologis Abrahman Jamil mada, raban tu antara pengguna tik berguna ke perhati kelebih agi lebuh berkena ke perengkanya. Nebiak kelebih agi anak miat patut dipegai bak jari serta seruran diau bak endua tik likun lebuh berkena ke eskalator. Pengguna megak dilalau berdiri ngau betul megai pemegai jari serta ngena garik tali kasut ngobiak tindak mudah terkait. Yang maksud ke jakut tu maya berjadi ke kempen pengelikun ngena eskalator di Kuching. Orang pempu promis megak patut nentu ke eskalator, seruran diperasa, diadu serta diserorik ngau jampat entik semak bisik rosak. Kita ada tu penuh mendiang ke berita dari YFM. Upis Menteri Pengerai KKM berdaung rekod ke penyampau penyakit ketegas sebun asap bertambah tang gayanya ulia berubah antik semak sebun asap majak nyadi. Sektor pengerai rampak menua ngau ubah iklim unit nyaga penyakit KKM madah pengawak matau penyakit berampit hari insput URTI. Ampus ngau konjaktivitis nakak ke diato nadai ngayan ke kesnya nambah. Kelebih agi di Sarawak, kes URTI ngau ampus bak 12 klinik pengerai sentinata ti direport ke bisik nurun lalu kes konjunktivitis bisik nambah hari 15 ngagai 43 kes. KKM madah pengawak matau dekat diterus ke serta ngelalau mensia mayuah kelebih agi inam biak amit orang tuai serta pesakit raya ngurang ke pengawak bak luar rumah maya hari bersebun. Mesia Mayo Megak dipinta nutup jendela, nyeliah ke pengawak Nunu serta jampat datai berubat entik semak bisik sakit. 70 lesen ngasu bayar sudah dikeluar ke di Serata Sarawak nakak minggu sitik tu tadi lalu bagi menua miri ngerekod ke penyampau ke pemaduk Mayo Baks Pemanjai, Sungai Baram. Pemesai Tinguasa Jelusiga Seksyen Pengurusan Bayar Sarawak Forestry Corporation SFC Dr. Muhammad Izzuan Zulaini Abdul Ghani Mada pengawak ngeluar ke lesennya sebagi hari atur kena nyaga penyampau bayar kelebih agi berendur ke bisik konflik di tinggi antara mensia ngau bayar. Lebih 100 ikut bayar sudah ditangkap sidak ke bisik lesen di Serata Sarawak dalam kandang setengah tahun tu. Penyampaunya ngelui 200 ikut untuk dicampur engau ke ditangkap raban SFC dengan operasi pengurusan bayar. SFC berjalai ke lebih 850 kes berkawa ngau bayar di antara tahun 2023 nyentuh 2025 kala itu ngayan ke peminta berguna kesawup hari orang ke ngasu bayar ti bisi lesen. Ya madah, tiap lesen netap ke penyampau ke ditangkap, ngau kandang untuk operasi dikena nentu ke pengawak ngasu bayar, dipejalai ke ngau cara ti uliah dijaga. 7 kandang endur ti angat tau ke hotspot ditemu di Malaysia, ianya 5 di Sarawak, ngau 2 di Sabah, berindah hari gaya kualiti angin ti majak anak manah, bak sekedar kandang endur. Sapit Kepala Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon Mada melalau ke report Palan Meteorologi khas ASEAN ASMC 225 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera. Nakak pukul 4 lemai tadi, 9 kandang endur di Sarawak ngerikut ke baca IPU tindak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca ti pemaduk tinggi ianya 163 ditangkan Keserian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seriaman ngau Sibu 152 Mokah 137 ngau sama laju 116.
Gayari ti maja anak manahnya megak ketega pejalai asap ti Meraka antara menua datai ari Kalimantan Barat. Tegalnya, JAS suah agi berjalai ke pengawak matau nintiang ari ngau nerit ke atur bak kana endo titak bendar nyadi palan alai ngereja pengawak nunu. Kerjasama rat antara pengajar apa indai ngau bala nibiak berguna benar kena numbuh kepalan alai belajar ti lantang serta positif. Yang dipertua Majlis Permuafakatan Apa Indai Malaysia, MAPIM Sarawak, Datuk Rozalik Edi Wahab Mada, sandiang penemu ngau terima kasih ngagai pengawak ti dipejalai ke bala pengajar megak patut seruran diberi. Kebuah alai pihak, laban pengajar bempu mayo macam tanggung pengawak lebuh berjalai ke pengawak. Nyalai, penglantang ngau penglikun tidak patut diberi perhati begulai sama. Sama beri sokong berguna bendar, kena nentu ke pengajar ulih berjalai ke tanggung pengawak ngajar balana ngau penuh komitmen. Yang maksud ke jakut tu ngagai RTM di Kuching, yang madah sebarang isu berkawa ngau sekolah patut diputar begulai sama serta ngemerat ke guna bala anak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Bintulu nyadi hab keterubah di dunia ngeluar kecip ngena kuasa matahari. Sekolah di Bau nerima agih belanja lebih 4.3 juta ringgit. 7 hotspot ditemu di Sarawak dengan Sabah berindiak kualiti angin ti maja endak mana. Yang nak kami nabur ke berita lemai untuk kelemai hari 6/15/2026 yang di berita tu tadi di Tusun Sharifah Aujawiya Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: Sagulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli. Jematan kebuleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya digagak naungkus 1.5 juta ringgit kebuleh 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar

0: Nyuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: joli jengah Rozlina

0: Okey, ya, selamat malam ngagai bala peninggal kita ke malam tu bertemu baru ngau Aunty Min pia mega bala peninggal nembia amin kita. Ya, begulai baru ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia amin kita. Kalau kita boleh medak live Facebook YFM Iban buat program nembia amin nak berasa yang sudah hatai buat bulan 2 begulai ngau Aunty Min pia mega begulai ngau bala nembia amin ke bisik di kangau Aunty Min buat program nembia amin kita ke malam tu. Nih, harap kena ada penangguh meh. Aku lebih lagi buat live Facebook kita. Kita boleh medak tiga ikut nembia ke bisik duduk bertunggak ngau Aunty Min ke malam tu buat program nembia amin. Aunty Min medak dulu. Siapa nama sidak tiga tu? Nih, kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu. Sebedau sidak tiga tu merindang kita buat program nembia amin. Jadi Aunty Min ngemaik bala peninggal kita ngau bala peninggal nambi amin buat luar dia. Kita boleh ngangau negek ni. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya. Kita boleh ngangau ngek nombor di konti 082-258-633 ngau 082-634 lagi ni. Pengudah kita ninggal utai ke dekat di tusi, utai ke dekat di padah ke nambiak kita hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching. Hai, selamat malam. Nunggu ai lau. Nanti nyari nyawa. Agi baru. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nya baru nyari ne. Aunty Min break nyari agi laba nyawa. Nembiak tu sikit munyi ne. Agi memiat munyi nyawa. Okey, selamat datang ngagai konti YFM. Tujuh sedap tiga ya ne. Agi malu-malu tu agi lemau. Jadi Aunty Min ngemaik bala peninggal nembi amik kita berkelala ngau sedap tiga tu ne. Mang ke kiba Aunty Min tu ne. Asai ke kalak kita medak yang ngau buat program nembi amik sebedau tu ne. Aunty suba ya deka ngau ke Aunty Min ngari ke sekolah SK Merdang. Jadi dia tu edatai ngau hari sekolah minggu gereja Methodist ne. Pelaba aku Belviana ne. Okey, padah ke nama baru?
2: Nama aku Belviana Hana Punan.
0: Nyak nama ya Belviana Hana Punan nama ya ne. Okey, ke bawah tengah tu siapa nama?
3: Nama aku Anichika Hania.
0: Anichika Hania. Ya. Anichika Hania ne. Okey, hari kanan Aunty Min tu siapa nama?
4: Nama aku Kenpas Corinthius Eden.
0: Kenpas Corinthius Eden.
4: Eden.
0: Eden. Oh, cukup manah nama sidak tiga tu ne. Panjang-panjang nama sidak tiga ya ne. Okey, alaban ke malam tu Aunty Min ngai masau jam. Ngai masau wa Aunty Min ada ke terus ngemai bala peninga nembi amik kita ngau peninga ba luar dia medak bersenentang ni penglandia sidak tiga tu. Sekali lagi Aunty Min ngelalu ke sidak tiga pian megak murid terima kasih ngagai cikgu Sunday School sidak ya cikgu Mei udah datai ngemai sidak ya ngagai konti YFM Iban. Pian megak terima kasih ngagai pinai sidak ya kudah sama datai nyempulang sidak ya buat program Nembi Amin. Okey, kita ngepun ke program Nembi Amin kita ke minggu tu ngau Ken. Ken Pas nama ne? Ken Pas ne. Nyelai mimik nama ya. Okey, Ken Pas berapa umur nan?
4: Umur aku dah 11. Udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemri 5.
4: Pemri 5.
0: Pemri 5 ne. Sekolah abad ini?
4: Sekolah abad SK Muara Tebas.
0: Oh, SK Muara Tebas. 5 nama abad sekolah? 5 Bestari, 5 Bijak. Selalu berkenyak nama. Bisik ini?
4: Tak.
0: 5 AI.
4: 5 Neo.
0: Oh, 5 Neo. N-E-O.
4: N-E-O.
0: Oh, 5 Neo ne. Okey, nyak Ken Pas tadi ne. Okey, Ken Pas. Hari sekolah minggu atau ke Sunday School. Gereja Methodist. Bak jalai pisang ni tu ne. Okey, Ken Pas. Aunty Min dekat merik peluang agen wan. Bakal ke malam tu ne. Nama utai ke dekat di tusi atau utai ke dekat di pandang. Utai ke dekat di bantai ke nuan. Buat program Nembi Amin.
4: Maya aku bak kampung suba. Bisa radio bak dapur.
0: Bisa radio bak dapur.
4: bisa aku dengar program anak miat mayanya. Maya aku 8 tahun ataupun 9 tahun.
0: Maya. Oh, sikit-sikit dengar program anak miat amin. Adanya bisa kalau telefon, nguji telefon kini?
4: Nada, nak uliah.
0: Nak uliah, ne? Tegak nada lain ke atau ke takut nguji kini?
4: Takut nguji ya?
0: Takut nguji, ne? Jadi dia tak kira ke bisa peluang mendatang ke konti YFM, ne? Oh, gagal masa hati, ne? Baik cikgu main kita, ne?
4: Tak.
0: Okay, Ken. Jadi malam tu nama utekak ditusi nuan bercerita ke
4: pasal gitu.
0: Tau gigak dulu ne. Malam tu Ken pas dekat Nusi cerita nama
4: cerita Jesus ngasuh kabut teduh.
0: Cerita Jesus ngasuh kabut teduh ne. Okey, kita ingat ke cerita atau ke ajar hari cerita Jesus ngasuh kabut teduh. 1, 2, 3. Dah sedia? Tak cerita ke dia, nah?
4: Selamat lemai, aku Ken Pas. Lalu aku dekat bercerita pasal Jesus ngasuh kabut teduh. Sekali maya lemai hari bertebing danau kedeli, Jesus berjakuk bagi murid ia. Aram kita ngelayang ngagai seberai danau. Murid Jesus ninggal ke orang mayuah. Lalu nempan perahu tiap endo Jesus udah ngantik sidak. Sidak lalu mupuk ngelayang ke seberai danau. Bisik menggap perahu bukai tinitih ke sidak. Enggau ngenyit kabut ti kuat mengkak ke air badanau. Gelombang ti besai menggak jadi. Ketekal gelombang, air masuk ke dalam perahu. Mayo benda air masuk ke dalam perahu, lalu ngasuh perahunya dekat karam. Mayanya, Jesus berkemudi perahu. Galik berpanggal. Ia benung tinduk, lalu enak irau ke angin ngah gelombang. Tang balak murid, ia balak takut. Sidak ngerak ia, lalu bercakap. Pengajar, kati nuan enak ibuah ke kita itu nyau dekat karam. Jesus lalu angkat, ia ngerarak angin ngah gelombangnya ngetu. Baka diajihka, tekalaknya angin enggak gelombang lalu teduh. Jesus nanya murid ia, nama kebuah kita takut. Kati kita tuan ada pengharap. Udahnya sidak murid Jesus nyadi lebih agak takut, lalu berjakuk enggak bangan diri. Sapa orang tu? Ida angin enggak gelombang ngasih ke ya? Nyak nakal cerita pasal Jesus ngasuk kabut teduh.
0: Nyak me cerita ke ditusi Ken Pas Jesus ngasuh kabut teduh ne. Mana ga ceritanya? Nya ne. Berapa hari tahun berapa nuan ke benar ya udah ngau Sunday school?
4: Maya tahun 4.
0: Tahun 4 tu tadi ne. Hari tahun 4 nyentuk ke dia tu ne. Kira kedua tahun dah masuk Sunday school ne. Selalu datai belama me maya Sunday school nya ne. Datai belama ne. Mana ne. Okey, nyak tadi hari Ken Pas ne. Jadi kita ya pula ngagai siku nembia induk ke bat tengah-tengah hanti min dia tu. Ya duduk bat tengah-tengah Ani Chika nama ya ne.
1: Ya.
0: Okey, Ani Chika semak kagi mikrofon Ani Chika ne. Okey, Ani Chika berapa umur nuan?
1: Umurku 12 tahun.
0: 12 tahun ne. Primary 6. Sekolah bat ini?
1: SK Setia Jaya.
0: SK Setia Jaya.
1: Satria.
0: Oh, Satria Jaya. SK Satria Jaya. Di jalan ni?
1: Stampin, BDC.
0: Di BDC. Okey, lebih nuan ke di bayi cikgu me kita. Sikit udah nyedia ke diri ne. Udah nyedia ke diri. Nama tekak di tusi nuan bakal ke lemai tu bercerita atau ke bisi dekat belagu kini? Bercerita dulu. Bercerita dulu ne. Cerita namanya?
1: Bartimius Ti Buta.
0: Bartimius Ti Buta.
1: Okey.
0: Ayahnya Ari Ani Chika. Cerita Bartimius Ti Buta. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai. Aku Ani Chika, lalu aku dekat bercerita pasal Bartimius Ti Buta. Lebuh Jesus ngagai murid ya, ngagai Jeriko. Mayu orang nitia kesidak. Siku peminta sedekah ti buta bernama Bartimius duduk petisi jalai. Orang sinu medak ya, laban ia anda boleh medak. Bartimius ninggal orang mayuh, mangsa lalu nyanyak nama utai kenyadi. Sida emadah, Jesus ari Nazaret benung mangsa. Bartimius arab ke Jesus, nyak penyelamati peturan Raja David. Ia dekat ke Jesus ngarai ke ia. Ia lalu ngangau Jesus. Ia lalu ngangau Jesus, ana David, kasih ke aku. Urang mayu timansa nganu ia, laban sida enggai ninga ia, ngangau ngau nyawa tinggar. Sida ngaso ia ana inggar. Bartimius enggai ngelepas ke peluang, minta digerai ke. Lalu, ia ngangau inggar lagi. Ana David, kasih ke aku, kasih ke aku. Jesus ninga kangau ya. Ia ngetu, lalu madah ke urang. Kangau ya kito. Urang mayu lalu ngangau ke Bartimius, nyebut. Anang takut, aram, Jesus ngangau kenuan. Mayanya, Bartimius enang arap ke Jesus ulen nulung serta ngerai ke ia. Ia jampai ngesai ke sarayuang, terus merujuk angkat lalu belandal menuju Jesus. Jesus nanya ia, namau terda asuh nuan kerja kaku kenuan. Bartimius bisik pengarap lalu nyebut, pengajar, aku minta diri ulen medak. Jesus lalu berjakuk, pedak, lalu nuan dekat medak. Mata nuan udah digerai ke ketegak pengarap nuan. Tekalanya, Bartimius ulih medak. Bartimius ulih medak Jesus, di penyamat engkau mata yang pu. Ia lalu nitih ke Jesus. Tu nak cerita pasal Bartimius di buta.
0: Nyak tadi cerita Ari Anichika yang nyak Bartimius di buta. Jesus ulih ngerai ke orang ke buta. Nah, nyak meh pemanah Jesus tau ke miracle korane baca ke orang putih ne. Okey, terima kasih ngagai Anichika udah berkongsi ke cerita ya. Cerita Jesus ulih ngerai ke Bartimius di buta ne. Okey, tadi Antimin udah nanya Ken Pas. Jadi Antimin kak nanya Anichika dia tu ne. Keterubah ya data ke konti YFM ne. Kalau ngelamak tu empai kalak di bayi hari sekolah kini?
1: Empai
0: ne. Sikit dah lamaknya dia ke diri nak sati?
1: Mimit
0: ne. Ne, udah lagi kita boleh medak ga about Facebook YFM ne. Jadi sekolah minggu tu nang hari mit ngau Sunday school ne. Ba Sunday school nama lagi program atau ke aktiviti ke digaga cikgu ngau abala kita.
1: Kami kala agaizu.
0: Agaizu?
1: Berjalan sama-sama pergi museum.
0: Sama-sama pergi museum, makan-makan. Adanya berlagu abala mayu. Maya Christmas? Maya Christmas deh. Nama lagi pengawak ke bisik di baik bala cikgu Maya Sunday school tu.
1: Dinner
0: Christmas gereja Methodist ne. Okey, nanti Maya hari Christmas selalu ya bisi nak bala kita buat Sunday school tu tadi meri gift ke kita ini Christmas gift atau ke exchange gift ngau bala kawan-kawan?
1: Kalak
0: ne. Nama teh selalu meri nan ngagai kawanan.
1: Mainan mana patuang kenyak?
0: Mainan dengan anak patuang kenyak, yeah. Ne? Okey, nyak hari ini Chika tadi, ne? Kita ngalih ngagai peningan dan biar meet kita ke sikut tu. Ya kalau ngau hari sekolah SK Merdang. Hai, Belviana, ne? Belviana, anda malu-malu semak kaget berjakut, ne? Okey, ya tu sikit malu-malu yang linsu-linsu. Mena hari subuh antimin beratik, ya. Muka ya cute-cute, manis-manis, sejak muai, ne? Okey, Belviana, Belviana nak ukai keterubah ya, ne? Second time nah. Ya boleh ninggal-ninggal aku kita ya nemu ya kebenar itu kesebut antimin. Laban nembi ke mayari dia tu kita sikit nemu ne nang sidak ya tu di pati ya tau ke suah hagi ngena jaku English di rumah. Betul ne?
1: Betul.
0: Ngena English di rumah ne. Tau ke bak sekolah pun bak sekolah minggu tak ke Sunday school speak in English nak?
1: Mix
0: oh? Okay. Jadi anti Min dia tau kat mic bala peningan dan biar kita ningau tai ke dekat ditusi ke Belviana Hana.
1: Belviana Hana.
0: Belviana Hana ne. Okay, cerita nama?
1: Cerita digerai ke uliah kuasa aja.
0: Cerita digerai ke uliah kuasa ajih. Okey, lagi antimin kak nanya lagi ne. Kita ninga ke dulu cerita digerai ke oleh kuasa ajih Ari Belviana. 1, 2, 3.
1: Selamat lemai. Aku Belviana lalu aku dekat bercerita pasal digerai ke oleh kuasa ajih. Bisi sikut sudah dutip berani benda di benua seria. Namanya Naman.
2: Tang ia bisi penyakit, ia bisi penyakit kulit ti tusa benda degaraika. Orang Syria bisi siku Indo ti ditangkap ari menua Israel. Ia bekerja jadi orang gaji berumah General Naaman. Sekali Indo nya madah ngagai bini Naaman, di menua Israel bisi bisi siku Nabi ti ulir ngeraika penyakit tuan. General Naaman lalu madah pasal berita manah to ngagai raja. Raja menua Syria lalu nulis surat lalu ngasuh Naaman mai surat nya ngagai raja menua Israel. General Naaman mai emas pira enggau orang gaji ya lalu mansang ngagai Israel. Leboh raja menua Israel maca suratnya. Ia takut laban suratnya minta yang mereka penyakit Naaman. Leboh Nabi Elisa ninganya, ia ngasuh raja nganjong Naaman ngagaya. General Naaman lalu datai ngagai rumah Elisa. Elisa berjakok ngagai orang gaji ya. Padah ngagai Naaman ngambil ke ia mansa ngagai sungai Jordan lalu masuk diri 7 kali. Nanti yang ngerjanya penyakit ya dekat digeraika. Udah nama ninga jako Elisa, ia ringat benda lalu pulai hari tempatnya. Orang gaji Naaman berjako, tuan, nuan patut ngerja utai nitih ke jako nabinya. Nanti ndak, nuan ndak ulep belinsur mana. General Naaman lalu ngerja utai nitih kepada Elisa. Ia masuk diri dalam sungai Jordan lalu ia penggerai. Udahnya, nyak Naaman enggau semua orang gaji ya pulai baru ngagai rumah Elisa. Naaman berjaku, aku nemu petara orang Israel ajak petara. Terima meh pemerito. Tang Elisa enggai nerima pemeritnya. Naaman lalu mulai ke diri ngagai rumah Yampu. Gehasiknya siku ari orang gaji Elisa. Ia tok rangka lalu dekakak pemerik Naaman di empunya. Ia ditiahkan Naaman lalu ngenak pemula ngambil pemeriknya ari Naaman. Ia mai pemeriknya ngagai rumah Yampu. Ketegal perangkat tip besai, gehasik lalu ditinggang penyakit kulit tip cukup balat. Tok nakat cerita pasal digeraika oleh kuasa aja.
0: Nyak tadi cerita Ari Belviana digerai ke uliah kuasa ajiah ne. Okey, Ari utai ke dipelajar nuan Ari cerita tu tadi. Nama utai ke uliah di kunci tau ke sharing nuan ngagai bala peningan nembiak. Pasal cerita tu tadi Belviana. Sharing mimit. Uliah. Cerita tu tadi, hari cerita tu yang ditemu nuan ke boleh di share nuan ngagai NBA. Viviana can speak in English or Iban can mix. Boleh? Nak boleh. ya malu-malu kebenaran ni. Nang awaknya ni mana nah laban sidak tiga tu boleh berkunci ngau semua bala peninga nambi amit kita lebih lagi cerita pasal Jesus ni. Okey, nanti mia lagi kan nanya Belviana ke sekali tu ni. Belviana dia tu primary 6.
5: 5.
0: Pemberi 5. Saya ke pemberi 6 sarinya ne. Okey, Belviana, pemberi 5 atau untuk ne. Sebab engau Sunday school ari mit gana?
5: Oh,
0: ari remit gana? Sampai dia tok ne. Okey, Belviana nak tu gerai ne, batu.
5: Oh.
0: Ngarak ke jampak gerai me dato au. Okey. Jadi kita dekat muka arus telefon ngagai bala peninga enam biak miat kita ba luar anti min dekat minta bala tiga ikut enam biak miat ari Sunday school gereja Methodist Iban di Kuching sama ngau anti min nyawat kangau ari enam biak kita ke bisik ngau ke konti 082 258633 ngau 082 258633 34. Harus telefon kita ya dibuka ngagai peninga nambiak miat kita ba luar ke benua mendiang ke program nambiak miat jam ke dia to anti mia lagi muka harus telefon 082-258-633 ke 082-258-634. Kita ke bisi pengelandik ba pengawak belagu bercerita bersyair pengelandik ke bukai ke boleh disada ke ba radio atau ke boleh didengar bala peninga kita ba program nambiak miat kita ke sekali itu begulai ngau Ken Pas Ani Chika ngau Belviana serta Anti Min ke malam tu ba program nambiak miat ne agi muka harus telefon ke kita abis ikat telefon kini tak telefon ngai Anti Min ngau kawan-kawan Anti Min bala anak-anak hari gereja Methodist ke malam tu ne nang malu-malu kita ke bisi pengelandik bejakuknya tahu bejakuk ngau sidak tiga ya berandau ngau sidak tiga ya tu boleh megak di pedak kita live ba Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Okey, seraya kita ke ngantik kangau Anti Min lagi kak nanya bala peninga nambi amiat ke bisi ngau Anti Min bertunga tu ne. Laban cikgu sidak ya bisi madah sidak ya tu lagi kak belagu. Amat nak?
6: Amat.
0: Ah, belagu seretai ke atau kesiko-siko?
6: Seretai.
0: Seretai ne. Bisi tiga itu lagu ke empat?
6: Empat
0: ne, empat itik lagu ne. Jadi dia tu kita kabo perindang ngau sidak tiga ya tu ngau lagu ke udah dipilih cikgu Sunday School sidak ya. Kita sama berperindang ngau lagu ke dekat di bai Belviana Ani Chika ngau Ken Pas ianya nabi hari sekolah minggu gereja Methodist di Kuching ha. Kita ninga ke lagu kak di bai sidak ini Ketrubah tu lagu Ketrubah ke dekat di baik sidak tiga tu udah sedia?
6: Udah.
0: Ya. Udah sedia ni. Okey, Anti Min ngira 1, 2, 3 lagi baru start out. Tarik lo sepuk, tarik nafas. Nyasih ke belajar vokal ni. Relax, berprogram ni tu anang kesahati tau. Anti Min mu, kita tiga, anang biak Sunday School Gereja Methodist sigit uliah. Okey, lagu Ketrubah hanya Kasih Yesus Indah, betul? Kasih Yesus Indah, oh indah ne. Anti Min nebah lagu tu adanya kita ada ke berengkah belagu.

0: Okeynya tadi lagu Kasih Yesus Indah Kedebai Peninga Nembia Amiat kita buat program Nembia Amiat kita Raban Ari Gereja Methodist di Kuching atau ke Sunday School di Kuching ne. Tapi kejari Rino mai anti meninga. Pelabak aku mak ngaba api mega cikgu me beno meda anyang kaum bala Ari Gereja Methodist pun bisi meda Nembia Ari Sunday School Gereja Methodist bakal ke malam tu ni. Okey, cukup mana? Ha, labanya tadi karaoke nyawa sida Apple mana di dinga ni. Okey, maya kita Sunday School tu ni. Anti min kat nanya kampus. Boleh ah? Boleh nyawat? Boleh nyawat ne? Anti min nanya kampus ne. Maya ba Sunday School tu mayo-mayo lagu ba Sunday School tu mesti bisik sitik lagu kesuai haman di bai anuan kampus. Lagu namanya?
1: Nama aku.
0: Lagu ba gereja.
1: Lagu
0: kedik rinduk ke nuan ba gereja.
1: Oh, nama lagu Mayan. Oh, nak ingat ke nama?
0: Nak ingat, ne? Uji-uji tion ke dulu bunyi ya? Ingat?
1: Nak, mana ingat?
0: Nak ingat, ne? Tang sikit rindu, ne? Nanti kita nanti bakal kita berengkah Sunday School tu. Hari pukul 8 pagi? Pukul 10 pagi atau ke pukul 8 pagi start?
1: Bakal pukul 7.50 ataupun pukul 8 kena.
0: Pukul 8 kena ne. Bisik sekedar yang tadi sampai datai kan ne. Pukul 8 ngagai pukul?
1: Pukul 8 ngagai pukul 10 atau 11.
0: Pukul 10 ke 11 kena ne. Baru tembok ne. Okey, nama lagi aktiviti ke bisik digagak maya Sunday School?
1: Pemerik.
0: Pemerik.
1: Pemerik.
0: Danya? Bisik lagi? Aktiviti bukai maya Sunday School
1: baka
0: bersemayang gulai
1: semayang lukis
0: lukis
1: warna
0: warna nya aktiviti kita maya Sunday School ne. Nak berasai gen ne nyu tembok ga pukul 11 pagi ne. Okey, hanya tadi lagu Ari Sidak ya, lagu ke terubah ne. Jadi nanti min ka muka kangau atau ke muka arus telefon ngagai bala nebiak kita balua dia ke bisi penglandi sekali lagi antimian nyebut nombor telefon di konti YFM 082-258-634 ngau 082-258-633 kita ke bisi penglandi berlagu bercerita mantai ke patah nyawa kita atau telefon ngagai antimian abak arus telefon kita ke sekali tu antimian lagi mengkang gulai ngau sidak tiga tu Ari Sunday School Gereja Methodist Verviana Achika ngau kampus Achika ne
1: Anichika
0: oh bunyi ke nyawa Jepun nama Jepun amat ne kamu munyi namanya na
1: engka
0: ne siapa beri namanya ke benar ne
1: apai ko
0: oh apai beri namanya ne. Okey, kita lagi nganti kangau ri bala peningan nembiak mit kita ba luar 082-58-633 ngo 082-258-634 api mega abis si komen bala peningan kita ba Facebook madah ke cukup steady bala anak-anak Ari Mary Rhinestone ke bisi madah Facebook kita program live Nambi Amit kita ini. Terima kasih ya. Nyak meh sidak tiga ya tadi ne. Ha, jadi kedua agi bisik lagu hari sidak tiga ya tu ne. Nanti min ingat dulu lagu kedua tu ianya lagu He's Able. Nanti min ingat lo au. Ingat lo lagu tu tu ya. Tu lagu kedua hari nembiak kita hari Sunday School Gereja Methodist Antimian Ngira sidak tiga ya pun uliah belagu Datuk ne. Okey. Sudah sedia?
1: Sedia.
0: Sudah sedia ne. Okey.

0: Okey, tapi aku cari baru cukup mana. Ha, sedap tu berlagu ni. Ha, nyak main lagu baik sedap tiga ya tadi. He's able. Buat program nembiak miat kita ini. Ngarap kulih jadi perangsang agak balau peningan nembiak miat kita ke benung medak program nembiak miat yang kaum kita ke besai tuai lebih banyak kita ninga lagu rohani ya tadi kedi baik balau nembiak kita ke sekali tu ni. Okey, sebedau kita terus kagi lagu kebuka. Kai kira kebisik duit agi lagu nah. Rino anti min ninga. Saya kengai ngetu anti min ngasu sida ai lagu. Okey, anti min kak nanya Ani Chika. Tadi kan pas Ani Chika ne. Okey, Ani Chika anti nuan besai lah. Nama kini julu ati tak ke cita-cita ko kita.
1: Polis.
0: Polis. Kak nyadi siko polis ke Tegal dekat nama? Nama kebuah kaknya di polis?
1: Awak boleh nangkap orang.
0: Boleh nangkap orang. Nyamai. Laban biak tu, ia nyawat, ia cukup ngati ke lurus. Artinya tadi, ia kak membantras jenayah, aman? Kira kak nangkap orang ke ngerja penyalah, aman ya? Penyalah kebesar-besar, ne biak? Ya, ini Chika, ne. Okey, Belviana. Belviana, okey?
2: Okay.
0: Alright. Okay, Belviana tu yang nantu gerai ni. Okay, Belviana. Jadi dah tu lagi sudah tiga pun lagi terus merindang kita. Tak anti min. Sekali lagi muka arus telefon ngagai bala nembiak kita bak luar dia ke dekat begulai ngau tiga ikut nembiak anti min bak mua di tu 082-258-634 ngau 082-258-633. Jadi bisi orang ada hadiah tu komen bah Facebook kita pintar anak miat dia tu. Nanti aku ni nemu tai mayanya subaknya hari Indon 5. Jadi kau yang madah kita tiga tu nang yang cukup pintar landiak berjaku. Berani. Cukup berani dah datai ke konti nemu berjaku dah narik ke sati gene. Malik ngagai kamera. Kepai lah jari. Say hi and bye bye.
1: Hello.
0: Ya ne, cukup steady bala anak kita hari Sunday School Methodist Church ne. Okey, laban anadai kangau ri bala peningan nembi amit kita ibak luar. Anti min sekali lagi dekat mic bala peningan nembi kita yang kaum bala peningan ke benung medak live Facebook jam ke dia tu ngau mendiang ke radio jam ke dia tu ninga sida ya belagu baru. Lagu sida ya ke tiga ni, lagu ketiga ke sekali tu ianya With Christ in the Vessel, betul?
1: Betul.
0: Nangi kanti min salah sebut ni. Laban nembiak tu sida ya landi agi hari kita. Kelebih lagi bak jaku orang putih amat.
1: Amat
0: ne. Nangi kanti min ge salah sebut ge ne. Okey. Jadi kita dia tu ninga ke bala nembiak min kita. Belviana, Ani Chika ngau ken pas belagu. Dah sedia ne, nunggu ai dulu. Okey. Anti min nyira.

0: Okey, tempiak ke jari baru. Ha, cukup manah ni. Agi ke orang ni dengan pelabak aku ni. Ha, tang, agi bisik, Siti agi lagu. Dah tu lagi ke dekat di baik bala anak-anak kita buat program enam biak amit. Ha, lagi bisik agi ni sudah tiga ya tu. Kak belagu merindang bala peningan enam biak amit kita yang kawam kita ke bak luar jam ke dia tu. Benar medak live Facebook YFM Iban buat program enam biak amit kita. Okey. Nanti min kak nanya Belviana. Are you ready?
1: Yes.
0: Yes. Okay, Belviana. Nanti udah besar lah. Nanti min ingat nak ingat nak. Kalau nak nanti min nanya ne. Kak jadi nama nanti besar lah.
1: Jadi cikgu pengajar. Cikgu.
0: Oh, kak jadi cikgu pengajar lah nyak ne. Okay, nyebut cikgu tu tadi. Nanti min kak nemu. Bak sekolah minggu. Berapa ikut cikgu bisik ngajar bak sekolah minggu?
1: Tiga.
0: Cikgu,
1: tiga ke empat.
0: Cikgu siapa?
1: Cikgu Siobhan, Cikgu Grace, Cikgu Aaron.
0: Nah, cikgu Maynya lah. Empat. Empat ikut ni. Sidak ya tok ngajar nitih tenyak lah. Bergintir-gintir. Okey. Minggu tok tadi cikgu siapa ngajar?
1: Cikgu Grace, Cikgu Siobhan, ngau Cikgu Aaron.
0: Oh, tiga ikut.

0: di minda ne. Rupai manti mien tu nadai nurus mayang nap ya. Anti mien selalu medak seda tiga tu tang ana boleh medak belama ne laban kelasnya ba baruah ne. Ba baruah ha. Baruah atasnya ndo semayang gereja baruahnya ndo Sunday school nah. Sudah tiga atau ne. Okey, crossword bisa agi ke bukai selalu digaga cikgu kita.
1: Mewarna
0: buka kepada kanvasnya ne. Mayu aktiviti nama dikerinduk ke Nuan Belviana.
1: Melukis dengan mewarna.
0: Oh, melukis dengan mewarna. Patut katnya di cikgu ne. Okey, Belviana, Anichika, ngau can pass. Okey, laban sida tiga tu, agi mengkam gulai dengan Antimin. Antimin megak, sigi agi muka arus telefon ngagai bala peningan dan biak kita buat luar. Agi ngantik kangau bala peningan dan biak miat kita. 082-258-634 ngau 082-258-633 bakonti YFM Iban. Jam ke dia tu, bergulai ngau Belviana, Anichika, ngau can pass. Ianya nembiak hari gereja Mentedis Iban di Kuciang Dito. Okey, sidak ya tu. Nang ya aktif ku kitai suah datai ba Sunday school ngau belajar ba Sunday school bertemu ngau mayuh kawan eh. Mayuh kawan eh. Bisi kawan sama ngau sekolah kini? Ba Sunday school?
1: Nadai.
0: Bisik ga? Bisik ke bisik gak? Laban jauh nak? Baka kampus rumah semak ba?
1: Semak ba bako.
0: Kira ke nurun ngagai gereja baru tu ne? Ba jalai nanas dan jalai pisang. Ya meh. jadi Anichika rumah semak gak nurun ke gereja ne?
1: Nak terlalu.
0: Nak ga selalu nak selalu semak ke? Jauh mimin tang sikit-sikit selalu nurun kan eh?
1: Sikit.
0: Labar rindu ne?
1: Merindu.
0: Amat ke ne? Belviana? Nang rumah jauh ne? Sekolah dah ba SK Merdang. Nurun kito jauh dere. Pagi sikit Dani tumu ne?
1: Tapi ngagai te Kota Semarahan pun
0: selalu nurun bawa gereja Kota Semarahan eh. Din pun bisik sitik Sunday school kan eh. Kira ke begulai mak kita tiga tu hari Sunday school gereja Menteris Iban di pasar tu ngau bawa Kota Semarahan. Ike baru dibuka baru-baru tu tadi nah. Okey. Ngawi kita nak masau jam, nak masau awak. Anti mien pun ninuk dengan sidak ya belagu. Kita lagi terus merindang bala peningal kita bawa program nam biar miet ke sekali tu. Merindang lagi ngau lagu kedekat di baik sidak tiga tu ne. Lagu ke sekali tu lagu nama ke daripada cikgu kita tu tadi ne. Jesus Love Me This I Know. Nyak. Lagu ya betul nak?
1: Betul.
0: Betul ni. Okey. Angkit lo ah. Nanti Mian nyedia ke diri dulu. Ngambil. Bala peningat kita boleh sama hamaga ngau belagu. Bergulai ngau sidak tiga ya. Lagu ku dah disedia serta megak bisik di pedak kita live about Facebook YFM Iban. Okey. Nanti dah ready. Nanti Mian nak nebah tu kita tiga tau belagu.

0: Ha, kita sudah dengar ni hanya lagu hari Nubiak Gereja Methodist hari Sunday School di Kuching Letok ni. Okey, cukup manah ni Nino kita dengar pelabak aku ni. Terima kasih dengan guys sudah tiga ya, sudah datang dengan Konti YFM, Pia Mega, Anti Min. Meri, terima kasih mayu-mayu dengan guys apa indai, dengan guys cikgu Sunday School sidak ya. Sudah sama mai sidak ya datang ngagai Konti YFM Iban baka ke malam tu ngawan timin ba program nembia mit. Terima kasih mayo-mayo kita nemu ne Tuhan sigit sayau ke semua kita ya mana?
1: Amat.
0: Amat ne jadi ngara ke kita itu gerai belama ne. Ya, udah berasa senang hati sidak tiga lah udah hati buat pengujung nap ya. Okey, kira ke bakal ke lemah itu nak tu dulu meh. Anti Min gulai ngau sidak tiga ya buat program Nembia Mit. Terima kasih sekali lagi Berviana, Anichika, Kenpas, Nembia Ari Sunday School, Gereja Methodist Iban di Kuching. Jadi nak tu dulu Anti Min gulai ngau bala peninggal Nembia Mit kita. Bertemu baru kita, pak awak ke bukai. Bye-bye, bye-bye. Pada bye-bye lo.

0: 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. RM5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini membabitkan peruntukan RM1.2 bilion. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah penerima itu meningkat sebanyak 300,000 berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Untuk fasa 3, penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan serta bilangan anak. Sementara warga emas tiada pasangan menerima RM150. Susulan kehilangan dana berbilion ringgit dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan istilah sakau tidak seharusnya dipersoalkan sekiranya fakta menunjukkan berlaku kehilangan wang dalam institusi yang diamanahkan untuk mengurus simpanan umat Islam.
1: Tapi percayalah, arahan saya jelas. Siapa yang bertindak melanggar peraturan, mencuri harta dan amanah rakyat termasuk orang Islam, yang terpaksa dibayar oleh seluruh rakyat. Faham? Yang menyakau itu beberapa kalangan yang terpaksa membayar seluruh rakyat Malaysia. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden pada Kongres Nasional Keadilan 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Dalam perkembangan berbeza, orang ramai berharap perkhidmatan tabung haji terus diperkasa bagi memastikan urusan menunaikan ibadah haji kekal lancar dan memberi manfaat kepada generasi akan datang. Antara faktor yang menyumbang kepada keyakinan orang ramai terhadap perkhidmatan lembaga tabung haji adalah pengalaman positif sepanjang menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Nur Rehan Ali, Juhari Harun dan Nur Azmawati Zahari.
2: Pengalaman saya pada 2006-2007 tabung haji membawa kami ke sana. Saya rasa alhamdulillah, saya syukur sangat. Saya tak ada apa nak komplain dan saya rasa sangat baiklah. Dan bimbingan awal mutawif daripada sini sampai ke sana lah.
3: Saya beri harapan lah supaya tabung haji terus menyumbangkan peranan yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kadar merah untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
4: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala rasa baik yang diberikan oleh tabung haji.
0: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Govind Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
5: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan, satu, ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Govind Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
5: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil, khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian, tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci. Tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu, dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
0: Gobin Singdio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
6: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyFitDSD tu, and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak ada LRT ni, banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
7: Bagi saya 10/10 lah, sebab dia laju dengan convenient lah, dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sedikit lah. Dan kalau ada ini LRT Shah Alam, dia boleh lebih simpan sedikit. Dan saya pun boleh tidur banyak sedikit lah.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitud 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk dua parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan, penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif Formula 1 kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula 1 secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancakkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar, lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali, Harimau Malaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula 1 serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15 Serbala 8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan kebulih 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya digagal ngeungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindahkan kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah di merangsang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak Ketegal Timujur ngempung ke bala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari 1.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ongki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba, siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu, intu siru. Ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita besar.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditenggebang, mengajar janang siri.

0: Om Rindang
1: Malam Malam Malam
2: YFM.
3: Kami Norinang kita Nintiang Ali bermacam lagu yang

0: Batu Kebranca, Haram Mina Lagu Dandut.
1: Kasihmu
0: Nuri Dangati, Nina Lagu.

0: Anchor.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

By Nelson Nerunga was willing ke malam tu peninganang baca-baca mungkal pemerintah malam kita malam tu malam hari 6 hari tu 15/8/2026 nyalai selama malam lalu ke semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM gulai engkau kami bawa pemerintah malam kita malam tu gulai engkau aku melatih badi hari pukul 9 malam ngagai 12 tengah malam jadi bakal selama batu sun program kita buat pemerintah malam hari 6 galai pukul 10 malam tu lagi ningat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu dahnya lagi kita ningat ke tanduk carta siapa juara jadi nyat tusun program kita diungkup ke buat malam hari 6 malam 15/8/2026 jadi nanti kita berhati ke hari buat Bandaraya Kuching lemah itu tadi bisa hujan nyalai nyat siti hari utai ke mana leban udah berapa hari ke udah berapa minggu ke udah kita nada hujan bersebunnya balat benar jadi itu tadi lemah itu bisa hujan bisik ke celap mimit neh kita harap kenya tadi tahu ngurang ke sebun ya ke bisik ba menua kita ya jadi ya kita terus merindang malam peninga kita bawa pemerindang malam kita ke malam tu lagu ke di Baik Ika malam agi muda.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kok koredo, aku sebang.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu ke di baik Florence Low malam tu merindang kita ingat lagu Pemedia Sati, lagu kena aku merindang ke balap ninga kita ia ke wis mendiang ke YFM jam ke dia tu kadang-kadang peninga jam kita ke Pemedia Sati nya tadi mayo macam leka jakuk ke di pansut ketua kadang-kadang nak pansut dari mulut tang dalam hati tu macam-macam mutai di pujau mai hati ke pedias nah jadi mana hendak ia disebut kita dalam hati aja tang nak disebut bawah mulut nangi kenya tadi tahu ngacau kawal kita dengan orang lepas nanti tuanya tadi tumbuh ngandung orang tumbuh yang kak sengapa meh lalu utai ke yang tadi disebut tua ngenak mulut tua tahu media sekati orang ya Siti Eri namanya tadi utai ke tahu ngasuh kita nya tadi carut ngau orang ne nanti uliah jaga meh utai ke kak disebut kita ya kita berundiang ke nangi kutanya tadi tahu ngasuh hati orang siban nanti kita nya tadi bawa pengawak ke di kerja kita kita ke sama bersilih ke penemu kita tahu mendiang ke penemu orang bukai ya orang bukai pan patut megak mendiang ke penemu tua ni nemu penemu orang yang tadi berguna atau dia kena tua jadi nanti anak boleh dikena tua anak ibu dikena anak je kita dengan orang ne. Ya lagu ke hadiah pilih aku megak kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke kami bak pemerindang malam kita ke malam tu jadi 14 minit lagi jam kita dekat pukul 10 malam jadi 10 malam maka selama kita tinggal ke berita malam di tabur ke terus hari YFM jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke malam tu lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruah.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam begulai ngau aku Melati Badi ba berita malam WFM malam merinam saritu 15/8/2026. $5.3 juta ikut orang nerima bantu tunai rahmah STR fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari saritu. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungkur agih belanja RM1.2 bilion. Penyampau penerima megak bisa nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu kemarin. 3.9 juta rinyak ruang bilik terkurang penatai pemisik ngau jelannya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai ke nadai bini tau ke nadai laki agi. Tugujung ke penyampau STR ke diberi buat 3 renggat dalam tahun tu, manggai RM3.6 bilion. Bank Islam Malaysia Berhad kemarin nyerah ke zakat dagang RM692,000 ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS. Zakat ke bagi tahun belanja tembok 31 hari bulan 12 tahun 2025 nya diserah ke Chairman Majlis Pengawasan Syariah Kumpulan Bank Islam Dr. Muhammad Fuad Abdullah ngagai Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Pengerami ke diatur buat kompleks Satria Pertiwi Kuching tu dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Bank Islam udah maya zakat dagang ngagai TBS ni tiang tahun kenyau ria dibuka di Sarawak dalam tahun 1984 Subak. Pengawak maya zakatnya ngayan ke pemansang dagang Bank Islam di Sarawak serta sukong rakyat kena ngetu ngagai Bank Islam. Kemarin megak Direktur UPS Kampung Sarawak Datuk Hamdin Muhammad bisik nerima penemuai dari delegasi Jepun. Delegasi itu ianya Tuai UPS Konsel Jepun di Kota Kinabalu Isaki Nakasuji, Naib Konsel Koihi Sugaya ngau pengatur Gerempung Jepun Malaysia JMA di Sarawak Kazu Sakai. 7 penemuai itu nur bersilih ke buah penemu serta mansiak kerjasama bak perkara kampung ngangkat ke pemanah rampak menua ngau pengurusan kampung Timberwan. Utai ke dikerandau ianya potensi berjalai ke inisiatif nanam pun kayu kena nyukong pengawak mulai ke pemanah kampung ngau pemeruan rampak menua. Kerjasama antara UPS Kampung Sarawak ngau JMA ditanggam kenyawari tahun 1995 Subak. Bos pemanjai timpuhnya UPS Kampung Sarawak ngau JMA udah mantuk ngintu serta ngatur hasil kampung ngau cara Timberwan. 20 etik saman dikeluarkan dengan operasi khas op mabuk di Miri. Sikut lelaki kebumua 23 tahun megak di Tanka ketegal ke dipelabak ke deriba maya mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri, ACP Muhammad Farhanli Abdullah madah ke operasi di Pejalai ke kena hari 3 gawari 4 tu kemari bas pemanjai Jalai Miri Airport. Bawa operasi itu 122 ikut orang sudah diperiksa gulai ngau 101 buah perengkap pengangkut kalai mayu macam penyalah trafik bisik ditemu. Tok nyang kaum deriba ngau nadai lisin, ngubah exhaust, rotek mati serta penyalah kebukai. Nyenaka berita kita ke malam tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mutus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya jadi jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbangangnya dijaga ngena ungkus 1.5 juta ringgit kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindahkan kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tipsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim rangsang penatai pemisik bandurnya. Pengerami bejari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Pemberindang Malam YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mengkelo alang napan
0: Joli Jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

0: Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak mit, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak mit, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Jatah siapa juara?
2: Aku pun

0: Pajuarat.
1: Intiang hari lima, pukul 1 ngali hari.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
3: Hai.
4: Aku Bon Jovi.

0: Baktu Sun Teacher 31 tahun 2026. Tentu ya ke Sarito, okay seminat mai ke kita berita. Penduduk 10 itik lagu bak cata. Siapa juara? Tusun kita ke sekali tu. Tang megak mai ke kita berita. Ke visi bekawal engau ACSJ ke 9. Renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Noah's Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu bak cata siapa juara bak tusun ke 31 Sarito. Haram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari cata siapa juara recap 30 2026.
1: Recap minggu yang kemari 10

lau lagu Nuan Barulah ngerebut penduduk dan hilang ke udah 2 minggu abak tangga pemadu atas. Jadi lagu baru minggu nyin kemarin megak kita bisik lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Adi ini ndak penduduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat nujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agik. Lagi ni kita sama ninga ke program tu kujuang ke agik. Mari terima kasih yang kebelah kita ke bisik mendiang ke YFM. Kebenuang ninga ke program Carta Sapa Juara. Tusun ke-31 ke sekali tu. Yang harap kebelah kita ti rindu ke program tu. Harap kebelah kita ti rindu ke sekedar hari lagu kita iban ngemegap penanyi. Kita iban serta kita ti endang. Orang ti cakah.

pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program, tanduk program tu tahu di tahu di pendiam didengar ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngagai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepenglama 3 minggu. Jadi ke minggu tu tusun ke 31 lagu tu duduk bak tangga nomor 10 nurun 2 gigi anak tangga hari nomor 8 minggu yang kemarin. Umbas banyak lagu bak penduduk tika 10 setiap lagu ke di by Ika Saiful. Jadi tiun lo leka lagu tu digagak Jesli Jabu Bajang Enggau Matthews Mambang. Kat sekali tu bak penduduk tika 10 dan ingat ke lagu Ika tajapan lagu tu bak penduduk tika 10 tang dak lebu laban kalanya di juara. Udah lagu Ika penduduk tika 10 kita terus ingat ke lagu bak penduduk tika 9.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Lagu bab 239 ke baru didengar ke kita tadi. Lagu ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak bagi insit 8 minggu ni kemarin lagu tu megak bab 239. Setiap lagu ke dibaik Ronald K. Di lagu tu di gagak leka lagu tu di gagak Justin GR ngau Ronald Empu penyanyi tu Empu. Lalu tiun lagu di gagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dinyak lagu ke lumur 9 seput Sulu Nyawaku Ronald K. Lagi bala kita ke bisi mendang ke YFM. Lagi bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisi di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisi nyedia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi. Laban undi arus telefon nang cukup besar ianya 60%. Sa undi arus telefon ukai semina besar 60% tang megak undi ke betul 52 lagu ke di perambu ke kita minggu ke dekat datai ke sama perambu 52.

baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu lekaya digagak Stanley Tio. Ion lagu tu digagak sikut penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak nuduk 38 lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya Redline Leo. Kelapan sebenarnya terus ningak ke lagu penuh 2.7.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

banyak sikit lagu orang ke baru dia tinggal ke Sulu Hati ne. Si lagu ke dibaik siku penani baru ke diberi nama Penny McLean. Penny McLean. Jadi lagu to leka lagu digagak Daniel Undi tiun lagu di Tengkebang Cheryl Hayam. Lagu to agi benda beginsit lebih kurang 3 minggu lagu to bak penduduk tiga tujuh lalu nak beginsit. Lalu ke minggu tu, bak tusun ke 31 lagu tu udah sebulan berguna ngau kita bak catat sapa juaranya lagu bak penduduk 37 Penny McLean nyuan milih pagi. Yang nak berasai kita udah medak penduduk 4 itik lagu. Lagu Ika nomor 10 Umbas, 9 Suluh Seput Nyawaku, Ronald K, 8 Tebak Ensipan Ferdinand Leo, 7 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Penny McLean. Jadi habala kita ke lebih lagi ya ke dekat nombor berkawal dengan lagu ke bisik di pasuk ke dalam carta. Jadi cara lagu ke dipasuk ke dalam carta siapa juara lagu ke udah mujur ditapis panel penapis RTM Sarawak. Jadi lagu ku dah mujur ditapis tadi, ditapis baru. Jadi orang kenapis tahu kenyarap lagunya ianya panel carta. Jadi panel carta enggak orang kenapis lagu ke dia masuk ke dalam sistem RTM Sarawak tu enggak sebaka orang ke berbeda. Tajap ya, nyalai enggak panel lagu carta 10 ke dikeluar ke Sarawak FM enggak megak carta lagu Bidayuh dikeluar ke Wak FM Bidayuh. Jadi lagu ke dia masuk ke dalam carta narai tapi selaban lagu iban tu kelalu mayu enggai endak enggai ditapis dulu ni bagi lagu ke patut masuk dalam carta. Nanti ba carta lagu Bidayuh ngamak carta lagu Melayu Sarawak laban lagu kena narai mayu dia semua lagu ya ke lulus tau ke mujur masuk tapisan panel penilai lagu RTM Sarawak lagunya otomatik boleh masuk ngagai carta. Jadinya bida carta siapa juara ngau carta lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngagai lagu penduduk 36. Penduduk 36 tu Raban ke lama udah ndak belagu ke sekali tu sidak datai baru ngau lagu penyayau tua Launas Empire penduduk 36 sikit lagu digagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire minggu

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket penasir. Tengen dia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
1: Info Activity Y. Hai, aku Stormy Tew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

dua minggu jadi juara, lalu ke minggu tu lagu tu 20 minggu udah bak carta siapa juara. Kalak jadi juara sebeda tu sepenglamat 2 minggu. Pengerinduk nak datang bak adan tiak ke lagu ke dibai Nick Raffinsey. Jadi leka ngau tiang lagu Nick Raffinsey tu digagak penengkebang lagu Versifier. Jadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penuh 2-4 minggu yang kemarin agak penuh 2-5. Jadi nyak lagu penuh 2-5, pengerinduk endak datai bak ada Nick Raffinsey. Okey, tinggal 4 itik lagu dah agak didengar kita. Lalu bak awak ke sekali tu aku dekat berkongsi ngau bala kita. Terlebih lagi ia ke nyadi penengkebang lagu ke nyadi penanyi. Jadi lagu ke dicalon ke kita kelebih lagi ngagai RTM. Kita ke bisik nyain

Go mana lagi arinya dekat dipasok ke kita ke cata nanti kita nanda ke bak lagu cata di lagunya diasai ke panelnya patut masuk cata udah sidak medak kita nanda ke lagunya dekat dipasok ke bak.

pansut dudi arinya, mana hagi arinya lagunya ndak ulih dipasuk ke dalam catatan. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Banyak lain nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke bisik dianjur ngagai RTM Kuching tak ngasih ke lagunya ndak dipasuk ke dalam catatan. Kita tahu madah bak form dia atau ke bak borang ke disedia ke dia enang nanda lagu ke nyak bak tempat ke dekat dipasuk ke dalam catatan. Jadi nyak ngambil ke lagu kita nyak ndak terbasau ngapa mana tang ndak uli dipasuk ke dalam carta laban bisik dan lagu kita bukai ke masuk dalam carta dalam kandang tahun sama. Jadi nyak sekedar ari info ke kalau maga dikunci ke ngelama tu tang ka bisik bala kita kena entu berarti ke perkara tu. Okey, terus ngajai lagu kita bak carta sapa juara tusun ke 31. Tadi kita dah dengar ke lagu bak duduk 35. Ni bagi lagu bab penduduk 34. Okey, lagu penduduk 34 ke sekali tu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemari bab penduduk 33. Namun kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayuh trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima. Lama ndak berlagu dia tu Ayan masuk baru. Jadi tu meh lagu penduduk tiga bab penduduk tiga empat terpejuah. Lagu di by Esna Nala. Lekang otian lagu tu di gagak Esna Nala pun. Bab penduduk tiga empat kangga penduduk tiga tiga.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

hati yang kat seluruh hati tu tadi sikut orang ke merik penghidup ngagai yembu ngagai penanyi tu tahu ke seluruh hati itu sikut lutur tahu ke sikut induk misi ya. Ok, lagu di Baik Duni Lang sikut penanyi ke ditemu kita nang ukai ke seminat nama tang Duni Lang tu megak sikut orang ke landiak belagu landiak nang kebang lagu nang landiak bak pengawat digital ngagak lagu digital dia megak sikut orang ia ke nyadi pengajar bak sekolah seni di Kuching dito. Lalu Duni Lang megak sikut ari finalis SCSJ 39 ke dekat datai. Okey, nyadi ya bersebut ke SCSJ tu tadi au. Itu ya.

SSJ Betuang. Jadi SSJ final, rengat final di Sepawah Betuang. Munyika dipadah ke sebelah tu Sepawah Betuang, Sepawah Betuang, ukai Sepawah, Sepawah Betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catat siapa juara final tahun yang kemarin. Kita tentu kita nemu di ni menua Sepawah Betuang. Okey, jadi program ke anugerah catat siapa juara SSJ ke-9 final di Sepawah Betuang dekat diatur pun bulan 10. Hanya clue tadi pun bulan 10. 12 finalis, 2 artis finalis Brabant, lalu 10 finalis Kediri Solo. Okey, jadi berita bukai tekak dipadah ke dulu Ludi lagi Erito lebih lagi berkaul dengan berita pemadu baru SSJ 39. Okey, kita terus ngagel lagu bab no 2 tik ke 2 ngau ketiga. Jadi aku nak ibu berjaku mayo ngambil kanda bucur sia lagu 1 ngau 2. Kita terus ningak ke lagu nomor 2 sebab kita ningak ke lagu ke juara minggu tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang likap koredo, jiano kokoredo, aku sebang.
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: malam itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

Ianya lagu juara minggu tu, dua minggu juara ke sekali tu. Siti lagu ke dibaik kelemayang band Nuan Berulah Lekang Autiun Dixon Boss. Lagu tu kebenarnya lagi mengkang tau kengetan ke penuduk ba lumur satu ke pemadu atas laban minggu yang kemarin mega lagu tu juara cata sapa juara reti lagi ngetan ke penuduk sebab tangga ke pemadu atas minggu tu merik pengagak ati ngagai raban kelemayang band Nuan Berulah pengagak ati megak ngagai penengkebang lagu tu Dixon Boss kengagak lekang ngotion lagu udah dua minggu juara baca tak siapa juara

0: 5 merek pangga ati ngagai sunti ngau ini darah bajet sunti ari semarahan ini darah bajet tu enti nak salah ko ari kucing kaya tu. Jadi ngagai ini darah bajet seminak diberi kami ngagai orang ke merek nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hamper ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil prize. Jadi meri terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor program Carta Sapa Juara Nintiang Minggu. Jadi ke minggu tu kita bisik dua pemenang, dua hamper lalu ngarap ke Kinakara Agrofarm titik produk ia ke sponsor program Carta Sapa Juara Nintiang Minggu. Tau di sukuang kita lebih lagi kita Sarawak di tu laban nak mayuh kita ya Dayak lebih lagi kita iban bisik dagang ia ke mujur baka Kinakara Agrofarm ke mayuh ngeluar ke produk berpun area nanam cabai aja nah dia tu ia udah mayuh produk di keluar tu ke dihasil kia. Jadi yang tadi produk Kinakara Agrofarm kita ke dekat menang atau ke dekat ngempu dekat medak nama produk tu atau datang ke supermarket ke semak ngau kita lalu kita berkata mundi kita nyemak ke dekat nguliah ke price hamper ari Kinakara Agrofarm. Okey, kita bisik lagu baru, kita megat bisik lagu ke dekat Pansu Ari Carta. Tentu yang lagu ke Pansu Ari Carta lagu ari Ika Saiful lagu diberi nama Umbas. Leka ngau tion lagu tu digagak Jesli Jabu Bajang engau Matthews Mambang. Lalu udahnya kita dekat ninga ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dengar kita lagi siti lagu kedi by Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama Berubah. Leka ngau tion lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu kedekat nganti penuduk lagu Umbas lagi. Kita tak bergah ngundi lagu Marsha. Lagu diberi nama Berubah bak penghujung program tu lagi. Kita terus tinggal ke dulu lagu ke Pansut Ari Carta sebelum tinggal ke lagu ke dekat di pasuk ke dalam carta. Nyalai terus bergelengok kami. Udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Dennis Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari hujan kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Carta Sapa Juara tusun ke 32.
1: Lagu Pansut Minggu tu.

0: submit you. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebang.
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: mulai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

0: kilantang Bejarin. Datay nya dararumpas tumumit nga Surindam at kilantang Kansiang Gagin.
1: Eh, Sam, Sam. Kini no nya jauh mai pejalai nya.
2: Eh, si. Puh, lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
1: Tadi ku mai nonggai tu. Mansa aku di tu aja nan.
2: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
1: Aram duduk dengan aku di tam.
2: Ada orang dika spon kah?
1: Au nadainya mesek.
2: Ye, yeah. Kediri deka.
1: Kediri, no patut no mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ingat tu nala mau proto lapar.
2: Oh, piak ne. Eh, nama tu kampak aku tu ne. Nama tu kebisi dito si. Salung irok dito le piak.
1: Kampua.
2: Kampua dito. Nyamai kampua dito si.
1: Nyamai. Kampua dito nyamai.
2: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
1: Sam. Nama nan tu minsap itu Sam.
2: Eh, nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
1: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
2: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
1: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
2: Mawa.
1: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
2: Mesek ke 300 nya.
1: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
2: Mau ku kap jalai ke luar kin itu je lah duduk itu je nginsap.
1: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
2: Ni.
1: Nyin nya.
2: Ih, ya manar ne.
1: Nya nya.
2: Ih.
1: Anang nginsap
2: lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal wang betul lo.
1: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
3: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: kerja kulkitunya. Hmm. Tanya muntang.
1: Oh.
0: Muntang.
2: Tanya naga video juga lah pas kula.
1: Oh, video nama?
2: Tanya kalau ingat aku video bahasa dadah. Tanya sini aku lah.
3: Hashtag Kembali Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting Ari 2.
3: Pukul 4 lemai.
4: YFM.
3: Segulai.
4: Sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngak tari ngak meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Paya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita enti kaban nuanya manah manah mabuah ya tanti kaban nuanya jahit runding jahit perangai jahit ulah jahit jakut jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyobisik kesaksian di tau bisik bakih aku nyebut utai munyi tau subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen lalu siwam mutainyen belama insapnya belama lalu ngerja ulah oranyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya manah lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi ternama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit merosak ke penghidup reti jakau aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Tiau siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: sudah sedia. Bersedia ke kak menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah,
0: dulu. Lagu ngel kami.

0: Tina, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

telah medak troli dengkah bak sengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik didinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke

0: Diperhatikan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: lagunya Visi Lagu Rock.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancang, haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9 12 Nelas tengah hari. Lontak nali hari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mengkelo alang napa
0: Joli Jengah Rozlina.

atau Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ku baca ba radio.
1: Oh, namo ku laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba madah kaku me.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, bas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, nutup pintu tu malatnya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyeng kaum cabut tiket bernasib tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Bis Ulih Munuh Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Pada Ukui Tau Kemayau Bas Belah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukui Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Air Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngagai Klinik Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Membasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

Tabib Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo kes historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terbak bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi engka kangan suah historian mimiat enti historian.
0: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Saya tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Neto ulit dengan kita buat dinidinindur. Kita ulit dengan kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulit megah dengan kena

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masa

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mana orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku mana selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher ada. Ya yang dia basuh cepat cepat lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah dah itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau renot tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Ya wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah. Orang kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
0: YFM.
2: Dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Lepunuan Dani pagi hari kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita Dani kesarito. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, melucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilok lusak, laban ia berdau datai mansok. Siapa tu lagi insur umur diri panjagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, yaitu buah ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tu lebih tapi kita kesar itu. Niteh keleka lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Daya. Tahun Kitai Daya maya tu nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dinga Kitai Daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu ke demak, kayu ke udah sebah dan tahu reda. Kayu menyuah galumu reda oleh kita. Batang bisik melintang tarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ke anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah kaya. Bukit ke dulu mimit kaya dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Amat Sigat, lagu ke dibaik PB Chloe Peningan. Lagu dia kena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Bak pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, hari pukul 12 untuk ke pukul 6 pagi tu tarik Peningan. Kita udah mendeng ke lagu Bak Timang Kerbak Tawas ya. Lalu nangkan ke tu Peningan, kita boleh ngaku Imelda Joni tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya, bulan ngau kita serta merenang kita ngau lagu-lagu ya. Ini jadi nama berita kita pagi tu Peningan. Ngarap ke suran gerai, ngarap ke semembelak lantang, ngau penuh berkat ke pagi tu bak pagi hari Minggu ya. Tentu ya pagi tu kita ngepun ke hari kita ngau tujum ia ke pemadu manis Peningan ya. Okay, jadi tusun program kita mengkup ya ke pagi tu Peningan. Tentu yang ada berubah mega bak jam ke terubah tu lagi. Dia kita sama belak mendiang ke program lagu-lagu puji sembah. Lalu pukul 7 pagi dia aku dekat macam pesan berat. Ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat, kita boleh email ngagi yfmiban@gmail.com. Pihak mega boleh WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422. Lalu 7.30 pagi diandu kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching Peningan ya. Lalu pukul 8 pagi tu lagi Peningan bak jam kita ke penudi. Dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan bak program Lalau Penghidup ke penudi. Dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau bak program Tungkat Semangat. Bekanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi. Sekali lagi meri selamat pagi ngakai semua bela Peningan. Nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu, nak ngira dini no kita mendiang ke kami, ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita. Pemegak ngarap ke kita terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM. Tentu ya ba awak pengerak pagi tuk lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson ngau Winnie Albert terpawah rundiang YFM segala sejalai.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Duk mayu munuh rakyat Malaysia sekadar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam pesan tu ariaku isali ngau YFM.

Grace M. Kichwa, pendang siang ati diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat terjaya, tentu pengawak tir gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengeransin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah mendak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi baajar kita orang Kristian kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam megak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke PCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan ke
0: sekali itu pesan itu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan itu 25. Sama kayaan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ikan jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau di Selangau di Jiah Jampi Semade di Sebakung di Jiah Batamukah Ulu Mukah Tamin, Stapeng, Skuau, Sungai Kuok, Rumah Lampuah, Sungai Mas Bintulu, Dr. John Brian Anthony Sebiliak, Dalat Anak Bawa Sebiliak di Miri, Hingga Anak Mempati Sebiliak di Miri, Bala di Budu Seratua, Tupeng Anak Kiai Sebiliak di Bintango, serta maga kepembelayan yang kebuka ya. Jadi Peter Anak Ikuah tu tau ke Apai Boy dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 malam hari 1 berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukes Langau lalu dekat di Anjung kena 18 hari bulan 8 2026 pagi hari 2 ya. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert anak Peter 011-989-7933 ya. Kunanduk baru pesan pemati itu datai hari umban anak tawau tau ke inai boy madah ke laki ya Peter anak ikuah tau ke apai boy udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kediau di Selangau di Jiah Selangau Jampi Semadik di Sebakung di Jiah Batamukah Ulu Mukah Tamin Stapeng Skuau Sungai Kuok Rumah Lampuah Sungai Mas Bintulu Dr. John Brian Anthony Sebiliak Dalat Anak Bawa Sebiliak di Miri Hingga Anak Mempati Sebiliak di Miri Pembaga Kepembelayan di Budu Seratua Tupeng Anak Kiai Sebiliak di Bintango Serta Kepembelayan yang kebukai Ia kengelala Peter Anak Ikuah Tau ke Apai Boy ya Jadi ia tu dekat di Intu Tau ke di Sengai Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026 Berumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18 hari bulan 8 2026 ya penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai umban anak tawau bernumor 019-469-4299 tau ke Albert Anak Peter 011-989-7933 ya. Lalu pesan kedua untuk peninggal. Pesan pemati itu datai hari tu rumah Morin Anak Panggau madah ke laki ya. Aceh Anak Jimbat tau ke Aceh Anak Jimbat. Aceh Anak Jimbat tau ke Aceh Anak Jimbat udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau ba Kenawit Bintulu Betung Seri Aman Debak Kucing Melugu Selepung Sebemban Selanjau Sungai Besai Pungguk Tapeng Jinggau Maweng Tinting Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu, Aping, Tukuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Senggelau, Karak, Jauang, gau semua kemelayan ia kebukai kengelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi Aceh Anak Jimat atau ke Aceh Anak Jimat tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17/8/2026 ba rumah ya. Ianya di Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin Anak Panggau lalu dekat di kubur kena 18/8/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai bini yang tumpu ianya tuai rumah Morin Anak Panggau banumo kusung 14896 634 7 ya, kunando pesan tu baru. Pesan pemati itu datai arita rumah Morin Anak Panggau madah ke Lakia Aceh Anak Jimbat tau ke Aceh Anak Jimbat, Aceh Anak Jimbat tau ke Aceh Anak Jimbat udah nadai kena 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ikediau di Kenawit Bintulu, Betung, Seri Aman, Debak, Kucing, Melugu, Selepung, Sebemban, Selanjau, Sungai Besai, Pungguk Tapeng, Jinggau, Mawang, Tingting, Gua Dunggat, Gua Ming, Gua Dalam, Sungai Tepus, Abu Apeng, Tekuyung, Sungai Tebelian, Rapek, Sapek, Sungai Tenggang, Pantu, Selantik, Senggelau, Karak, Jauh ngau semua kemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 17/8/2026 berumah ya. Ber Sungai Mireh Pantu Seri Aman tau ke rumah tuai rumah Morin Anak Panggau lalu dekat di kubur kena 18/8/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngakai tuai rumah Morin Anak Panggau tumpu bernumor 0148966347. Pesan ketiga tu peninggal. Pesan pemati tu datai ari tuai rumah Sambau Nanga Entulang madah ke Rumi Anak Nanang. Rumi Anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026 serta dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Pesan tu dituju ke ngakai kemelayan ia kediau di Sibu Kapit Bintango, Long Urun Belaga, Bukung Pelasuk, Awo Bangat Duri, Remabung, Luban Ulu, Buyung, Tisak, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, ngau ke pembelayan kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang, semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau, Nangan Tulang, Nangga Entulang ya. Okey, nyak tadi pesan ku nanduk baru. Pesan pemati itu datai ari tuai rumah Sambau Nangga Entulang madah ke Rumi Anak Nanang. Rumi Anak Nanang udah nadai kena 15/8/2026. Jadi iaitu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari 1 17/8/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 18/8/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngakai kemelayan ekediau di Sibu Kapit Bintango Long Urun Belaga Bukong Pelasu Awo Bangat Duri Remabung Luban Ulu Buyung Tisek Temelan Batu Besai Sungai Semilang Gran Lucung Entulang Kasai Entulang Pra Peruan Tanah Baru ngau kemelayan yang kebukai kena uliah dirintai ke Ditu Magang semua kita dipinta datai ngagai tuai rumah Sambau Nanga Entulang. Okey, ya tadi pesan ketiga lalu pesan keempat tu peninga. Pesan pemati tu datai ari Joniko Billy Anak Kateng tau ke Apai Dara madah ke Indaya Bulau Anak Inyau Bulau Anak Inyau tau ke Bini Kateng Anak Gima tau ke Bini Kateng Anak Gima udah nadai kena 14 bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan dia di rumah Sati Sungai Pituah, Mudung Tapeng Ujan, Brayang Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, Licuak Barit, Nyiau, Ulu Ruban, Seriduah, Pelasu, Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung Skreng, Praja Rumah Christopher, Banyuang Munggu Ranggu, Simpang Sayih Niah, Piamaga Kembelayan Kebukai, Kenulih Dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi bulau ane inyau tu, bulau ane inyau tu tau ke bini katang anak gima dekat di Sengai kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering Sungai Sawak Kub Ibus, lalu dekat dianjung ke kubur Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya, kena pagi hari 1. Jadi penarang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joniko Billy tahu ke apai dara bernomo 016-314-2902 tahu ke Alexander Michael 017-809-2056 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datang dari Joniko Billy anak katang tau ke apai dara madah ke Indaya bulau anak inyau, bulau anak inyau tau ke bini katang anak gima udah nadai kena 14/8/2026. Pesan tu dituju ke ngakai kepembelayan ke dia baru meh Sati Sungai Pituah, Mudung Tapeng Ujan, Brayang Kedua, Sungai Wong, Rantau Sukat, Licuak Barit, Nyiau, Ulu Ruban, Seriduah, Pelasu, Pangge, Sungai Antu, Nanga Ibus, Kerubung, Skreang, Praja, Rumah Christopher, Banyuang, Munggu, Ranggu, Simpang Sayih Niah, serta Megak Kepembelayan yang kebuka ya. Jadi pesan tu madah ke Bulau Anak Inyau, Bulau Anak Inyau, tau ke bini katang anak gimau dan nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 16/8/2026 lemai hari Minggu baru meh dana entering Sungai Sawak Kub Ibus lalu dekat dianjung ke Pendam Kristian sebekas Kub Ibus kena 17/8/2026 ya, ianya pagi hari 1. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Joniko Billy tau ke apai dara bernomo 016-314-2902 tau ke Alexander Michael 017-809-2056.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25. Kemudian ia kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya nampung baru pesan berat ke bisik terima kami ke pagi tu peningan. Jadi pesan ke sekali tu datai Ari Doli anak usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke ex tu rumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli. Ex tu rumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Baru meh lanting anak Migong di nanga Sekiruh Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di Kubur kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena Ridua Ba Pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikediau Ba Rasau Batu Lapan Oyak nanga Mapai nanga Tada nanga Ngemeh nanga Buan nanga Ensilai Batempoi nanga Yung kemembelayan di Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kebukai ikan uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya terus ngagai Doli anak usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak Yusup 013-824-2563 ya. Aku nanduk baru pesan tu datai Ari Doli anak usup ngari ke Indaya inya anak Jana madah ke apa ya ex terumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli ya. Ex terumah usup anak Gerineng tau ke Apai Doli udah nadai kena 15 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Maiwah kena 16 ngau 17 hari bulan 8 2026. Ba rumah lanting anak Migong ba nanga Sekiruh Sungai Poi Kenawit ya, lalu dekat di Anjong Kependam kena 18 hari bulan 8 2026. Ianya kena Ridua Ba Pendam Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikedia Ba Rasau Batu Lapan Oyak nanga Mapai nanga Tada nanga Ngemeh nanga Buan nanga Ensilai Batempoi nanga Yung Miri Kapit Macan Sibu Julau ngau kapal melayannya kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sila agi kita tahu bertanya ngagai Doli anak usup banumo 014-368-9819 tau ke Pauline anak usup 013-824-2563. Okey, lalu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai Ari Buyau anak Anjan tau ke Inai Awa madah ke pemati Inai Sidaya ianya Sati anak ribut Sati anak ribut tau ke Inai Geleng tau ke Inai Geleng tau ke bini Niang Anjan anak Icit udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Maiwah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Barumeh Tuai Rumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Anjung Ba Pendam Rumah Panjai ianya Ba Sungai Ipuah ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Ba Batang Bakung Peninjau Batang Malang Bukit Peninjau Batang Selepin Bekelit Sibutik Bukit Kisik, Rumah Nakat Miri, Sungai Buloh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudeng Sibutik, ngau semua kemembelayan yang kebukai, ia ke ngelala Sati Anak Ribut, tau ke Inai Geleng, tau ke Bini Niang Anjan Anak Icit. Ya, aku nanduk baru, pesan pemati tu datai Ari Buyau Anak Anjan, tau ke Inai Awal, madah ke pemati Inai Sidaya Sati Anak Ribut tau ke Inai Gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit ya, sati anak ribut, tau ke Inai Gelang, tau ke bini ni yang ancan anak icit, udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026, ba rumah terumah Tanjung Sungai Biau Tengah Bakung, lalu dekat di Anjung ke Pendam rumah Panjai ba Sungai Ipuh kena pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagi kembelayan ke dia Batang Bakung, Peninjau, Batang Malang, Bukit Peninjau, Batang Selepin, Bekelit, Sibutik, Bukit Kisik, Nangan Nakat Miri, Sungai Buluh Marudi, Tudan Miri, Lusut Jaya Miri, Rumah Gudang Sebutik, serta kemelayan yang kebukai ke Naulih dirintai ke Dito Magang ya. Jadi pesan ke sekali tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke Indai Sidaya, mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo, udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagi kemelayan ke dia Bananga Sekali, Hulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, pihak maka kemelayan ke bukai kenalah dirintai ke dito ia kengelala mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo. Semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu ya, laban yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, kena hari 1 baru meh 1 Malaysia, lalu dekat di Anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026, Bapendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Maria Mundo banumo 0101314 2488, tau ke Tanjung Bujai 0128747132, tau ke Diau Lawai 0112401418. Okey, nanduk baru pesan tu, pesan pemati tu datai hari selugo anak lawai madah ke pemati Inai Sidaya, mayang anak empalah, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo, tau ke Inai Mundo dan nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Nanga Sekali, Ulu Mujung, Tiau, Melinau, Sungai Sud, Baliah, serta kemelayan ke bukai ke ngelala mayang anak empalah ya, mayang anak empalah tau ke Inai Mundo tu. Semua kita dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia, laban deka ngintu niang tu Bebala Mayuah kena 17 hari bulan 8 2026, serta deka di Anjung kena hari 2 18 hari bulan 8 2026, ba Pendam SDNU Jalai Pelajau Jala. Narang ke sila kita tahu terus bertanya ngagai Maria Mundo banumo 0101314 2488, tau ke Tanjung Bunjai 0128747132, tau ke Diau Lawai 0112401418. Okey, 7:30 terlebih mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng, Semalam Aja.

Selamat pagi, Dato' kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8 2026. Terubah tu batang berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu. Kerjasama Sarawak, Korea Selatan, muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah Jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah, berongkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek ngeluar kecip di Bintulu kena mekau kuasa Ari Matahari ke guna satelit nyak projek ke bangsa tu di Kecerubahya di dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, projeknya sudah berengkah di Pejalai serta di Sadang Tembok dalam kandang 3 tahun. Projek tu dikemansang kena kerjasama ngau company Ari Korea Selatan serta mungkul 500 ikut engineer Ari Menua tu bergulai ngau engineer Korea. Universiti Teknologi Swinburne Sarawak antara universiti kemegak bergempung ngau company-nya mari latih ngagai nembiak dengan program latih industri sebab sidak diberi peluang diserap nyadi engineer. Ia maksud ke Jakotok ngagai pemerita pengudah berjadi ke pengerami nyambut Minggu Nembiak Sarawak di Kota Samarahan. Berjakut dulu agi arito Premier Madah ke Sarawak dekat cakah agi ngenak teknologi baru dalam sektor bumai dengan kerjasama ngau Universiti Yunan China. Pengawak tu dikena nambah ke asia padi ngau beras menua. Ia madah teknologi ti udah dikena ba projek pemungkau di Kuala Beram Miri udah ngujung ke padi boleh diketau dalam kandang 3 bulan serta nak ibuah ditanam baru bakal cara lama. Teknologi tu dekat di Keremai ngagendu bukai di Sarawak ngau pemasai tanah ke ditaga ianya 14,000 hektar. Perintah Sarawak dia tu benua ngadu ke Jalai Balak kena dikena agi ngambil diadu manah agi serta disambung ngagai kanan menua ulu ti bedau bisi Jalai Alun ke menyana agi. Pengawak tu berindia ari atur Perintah Sarawak ti ngambil semak 6,000 km Jalai Balak ke enda dikena agi di Serata Sarawak. Dibagi menua Seri Aman ngau Serikai, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas udah bertuai ke ekspedisi 3.0 ti dipejalai ke Upis Kerja Raya Sarawak kena hari 3 ngau hari 4 tu tadi. Tujuya ndo berarti ke Jalai Balak kena dikena agi ti uliah diadu ke guna rakyat. Dato' Amau Douglas Madah pengawak ngangkat ke pemanah Jalai tu berguna benar kena ngeremai ke Jalai ngau ngangkat ke accessibility bak kandang menua ulu. Dua ekspedisi sebedau tu udah diatur di Bario ngau Belaga. Berbak ngau nyak projek ngagak Jalai nanga mawang dibagi menua Serikai diatur tembuk hari timpuk asal serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028 ilak. Nitiah ke penerang bak Facebook JKR Sarawak, projeknya udah manggai 32.25%. Digagak ngena ungkus 70.1 juta ringgit, jalannya dekat bersambung ke Nanga Mawong, ngau klinik pengerai Nanga Mawong, SK Nanga Jok, rumah gerasi, ngau rumah menggiring Ulu Jok. Skop projek tu nyengkaum ngagak Jalai tik panjai 13.6 km ngau 3 buah jematan semen. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. 5.3 juta ikut orang derima bantu tunai rahmah STR Fasa 3 ngau cara berenggat berengkah hari kemari. Upis Menteri Wang madah ke bantunya mungku agih belanja 1.2 bilion ringgit. Penyampau penerima megak bisik nambah 300 ribu ikut enti dibanding ke 5 juta penerima bak pun tahun tu tadi.
3.9 juta arinya orang bilik tik kurang penata pemisi ngau jelan ya, lalu 1.4 juta ianya orang tuai kena dai bini tau ke laki agi. Tu ngujung ke penyampau STR ke diberi bak 3 renggat dalam tahun tu, manggai 3.6 bilion ringgit. Upis Menteri Pengerai KKM memansang ketiga strategi besar reformasi pengerja pengawak pengerai menua. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah atau Tok dikenal muta ke penyuntuk nurses di raya jam kedia tu. Tiga strategik tu yang kaum menambah ke penyampau graduate bidang tu ngermai ke jalai boleh pengawak serta berjalai ke atur ngambil terus ngau autonomi bak pengawak ngatur penjawatan. Ia madah hari 73,281 itik pengawak nyadi nurses grade U5. Bisik 10,557 badau diisi bak fasiliti pengerai jam kedia tu. Dikena nambah ke penyampau pengerja pengawak, penyampau nurses pelatih ke diambil sudah ditambah 2 kali lipat ianya 3,000 ikut ninteng tahun berengkah hari tahun sitik tu kemari. Suntuk belanja dia tu ukai agi penangguh ngagai nembiak Sarawak anu nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak, F-Test, udah meri peluang sama rata ngagai semua nembiak ti layak nampung pelajar ngagai palang pelajar ke diempu Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab madah ke skimnya meri peluang ti besai ngagai nembiak dikenang uliah ke penghidup Jema'ila ti mana hagi serta uliah mantuk ngemansang ke menua. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Expo Pendidikan F-Test Yayasan Sarawak 2026 di Serikai. Perintah menua ngagih 250 juta ringgit kena berjalai ke inisiatifnya ke tahun tu. Meririk mayau lelang nyadi siti ari atur ti cukup manah kena ngurang ke penyampau mayau berkedayau nadai orang ngempu. Tegaknya sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah pemansang kana menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail minta gerempung tau ke sidak ke bekawa ndo berjalai ke pengawaknya. Tuk berguna benar kena muta ke penangguh maya lelang serta nentu ke penglantang jelutuk meruan dijaga. Ia madah limbang ulih nyedi palan ndo ngepun ke program meririk mayau sebedau dikeremai ke ngagai kana menua ke bukai. Ia maksud ke Jakutuk maya pekit mayau antarabangsa ke diatu World Cat Federation di Limbang. Berbak ngaunya dua kes positif rabies ditemu di Kuching dalam tempoh 10 hari bulan 8 nyentuh ke hari 5 tu tadi. Majlis Bandaraya Kuching Selatan bak sebengkah penerang madah kedua kes tu ditemu hari 15 sampel jelu ke diuji sekumbang tempohnya. Kes keterubah ianya sikup mayau tupik tindak dikurung bajalai Simpor Petrajaya Kuching. Lalu kes kedua ianya sikup ukui lelang tibisi kau ngau kes ngetup orang bak kampung Teringgus Rabak Rotan Bau. Tegaunya Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wi Hong Seng ngelalau orang ke bempu jelu ngambil ke nentu ke jelu tupik sidak seruran dijaga serta diberi tucuk anti rabies. Mensia mayuh maga patutnya liah ke ariti semak atau ke magai jelu siga serta ngagak riput pasal sebarang kes kena ketup jelu ngagai upis ke berkuasa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek ngeluar ke chip di Bintulu, kerjasama Sarawak, Korea Selatan muka peluang latih ngau kerja ngagai peranak menua tu. Ngadu ke Jalai Balak, ngangkat ke pemanah jalai di kandang menua ulu. Bantu tunai rahmah berengkah dibayar kemari ngagai 5.3 juta ikut penerima. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergar RM600,000 tu sebagai rib nyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah kediguna ngagai sidak kediau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih jalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terika datai projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kaki belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kaki sedak kediau di lawas ngambil ke sidak oleh ngena air bersih.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelalapan 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mengkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Rozlina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Tungkat semangat lagu kedibai Mawat Peninga ya. Ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.56 minit pagi. Mari selamat pagi ngagi kita ya ke gemilih kami nyadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu. Tentu ya bawa awak pengerak pagi pagi hari Minggu 16.08.2026 bagi sekolah secelai ngau aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi Peninga ya. Yang tadi Mawat ya kudah merenang kita ingat lagu ya tungkat semangat siku penyanyi ya kebisi di baik kami bak program Nai Nemuai Birami ya kedekat diatur kena 21 ngau 22 2008-2026 ianya ujung minggu ti dekat data itu ialah bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap. Kelimpah rimawat kebisi merenang kita malamnya Peninga bisi mega penyanyi bukai kebisi di baik ianya Rosiana Urai Jolie Roslina Wat Rock ngau Rosie Mila ya. Ekin lagi kita ya ke dia ngelingi Umar Baha tu Peninga bayak kenyak kita ya ke dia bak bintulu kini awak tak tahu kini ulih mega datai ngau medak pengrami ya ke bisi diatur maya tu ila ianya Nai Nemuai Birami 2026. Dan lepas tu lagi mai kita mending ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Aris Sumpin Jingan Peninga tang sebenarnya tu lagu ke dibai Wat Rock Kaban Sampai Mati YFM segulai sejalai.